0: Cece di SMA Negeri 3, Intan Bayuara selalu terlibat secara aktif. Terima kasih juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke yang telah mendukung kegiatan kami. Walaupun pada hari ini perwakilan dari dinas baik kabupaten maupun provinsi saat ini sedang banyak kegiatan. Ya. Hari ini Bapak Ibu kegiatannya bertubi-tubi Bu. Ada yang festival, kemudian ada yang kedatangan wamen, ada kedatangan dirjen dan lain sebagainya. Saya dikonfirmasi tadi malam, waduh ya sudah Pak kalau gitu enggak apa-apa. Insya Allah nanti tahun depan. Ya mudah-mudahan tidak bertabrakan jadwalnya dengan kegiatan beliau-beliau selaku pimpinan daerah. Tidak perlu panjang lebar apa yang ingin saya sampaikan. Selamat bertanding kepada anak-anakku, adik-adikku. Bertandinglah, berlombalah secara sportif. Kita tidak hanya untuk mencari juara, membawa pulang piala, membawa pulang hadiah, tapi yang terpenting adalah kita memiliki ajang untuk mengungkapkan semua apa yang telah kita pelajari di sekolah, apa yang telah kita baca melalui media sosial dan lain sebagainya. Intinya pada lomba kali ini kita ingin menampilkan bagaimana anak-anak ini memiliki karakter, ya, karakter petarung yang positif, bisa mengekspresikan apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional kita, tidak hanya dari aspek akademik tapi juga bisa menampilkan karakter-karakter yang ditanamkan di sekolah anak-anak semuanya. Setuju kan anakku? Iya. Kalau Bapak Ibu gurunya pasti setuju. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, grand final lomba cerdas cermat Mipaing dan Wawasan Kebangsaan dalam rangka HUT SMA Negeri 3 ke-32 tahun 2026 dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya, Ibu Kepala Sekolah, izinkan saya untuk membuka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang kami hormati, Bapak Agus Mulyana, S.Pd., M.Sc., mewakili Kepala SMA Negeri 3 Merauke, membuka seluruh rangkaian kegiatan Grand Final Lomba Mipaing dan juga Wawasan Kebangsaan pada pagi hari ini. Kami juga menyapa Ketua Komite SMA Negeri 3 Merauke. Bapak, mohon izin kami persilakan menempati kursi di sebelah Ibu Kepala Sekolah. Ya, Bapak Ibu serta seluruh peserta Lomba Cerdas Cermat pada pagi hari ini. Dengan demikian, rangkaian kegiatan Grand Final Lomba Cerdas Cermat Mipaing dan Wawasan Kebangsaan dengan resmi dibuka. Iya, adik-adik peserta Lomba Wawasan Kebangsaan, kita akan mulai lombanya dengan Wawasan Kebangsaan terlebih dahulu. Para peserta Grand Final Wawasan Kebangsaan, kami persilakan boleh berdiri di tempatnya langsung. Kita coba dulu salam kebanggaan kita. Iya, adik-adikku peserta Lomba Wawasan Kebangsaan. Iya, kita coba.

para pendengar dan penonton. Pada hari ini dalam rangka HUT SMA Negeri 3 Merauke ke-32 tahun 2026 akan diselenggarakan lomba cerdas cermat, matematika, IPA dan bahasa Inggris dan wawasan kebangsaan.

0: ya pagi ini?
1: Masih semangat? Masih semangat?
0: Iya. Wawasan kebangsaan untuk generasi muda Papua Selatan. Tajam pikirnya, kuat jiwanya, mulia sikapnya. Ya, kita panggil seluruh regu yang akan melaju dan ada dalam grand final Lomba Wawasan Kebangsaan dalam rangka hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke.

Iya, sesaat lagi kita akan memanggil seluruh peserta. Kita akan panggil dari Regude. Regude dari SMP Al-Ma'arif NU Merauke. Iya, silahkan Regude. Berikutnya Regu C dari SMP Negeri 2 Merauke. Regu B dari SMP Muhammadiyah Merauke. Ya, dan Regu A dari SMP Negeri 1 Merauke. Inilah seluruh peserta yang akan melaju ke grand final Lomba Wawasan Kebangsaan pada pagi hari ini.

Ya, seluruh peserta tentunya sudah menyiapkan yel-yel. Sudah disiapkan yel-yelnya? Hari ini tentunya lebih semangat lagi karena kita semua ada dalam babak grand final yang menentukan siapa yang menjadi juara. Ya, kita akan mendengarkan yel-yel dari masing-masing regu. Kita dengarkan dulu dari regu A, kami persilahkan.

Iya, kita berikan aplaus yang meriah untuk SMP Negeri 1 Merauke. Berikutnya kami persilahkan Regu B dari SMP Muhammadiyah Merauke.

SMP Muhammadiyah Merauke. Berikutnya kami persilakan SMP Negeri 2 Merauke. Boleh berdiri adik-adik.

aplaus yang meriah untuk SMP Negeri 2 Merauke. Berikutnya kami persilahkan Regude dari SMP Alma Arif NU.

yang meriah untuk SMP Al Ma'arif NU Merauke. Berikutnya kami akan memperkenalkan juri wawasan kebangsaan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, karena ini gedungnya lumayan luas, yang namanya saya sebut boleh berdiri dan lambaikan tangan ya. Ya, dari sebelah kanan yang mengatur waktu kita pada pagi hari ini ada Bapak Matias. Boleh Bapak Matias berdiri dan juga lambaikan tangan. Ya, berikutnya ada Ibu Winarni. Iya, berikutnya ada Ibu Kasiana Saragi. Dan juga ada Ibu Juliet Pakpahan. Selanjutnya ada Ibu Zulaika. Dan terakhir ada Bapak Wira Sudirja. Iya, regu A, regu B, regu C dan regu D sudah siap? Boleh dites mic-nya? Boleh dites mic-nya masing-masing? Mic di depan kalian? Iya, menyala semua ya? Iya. Lomba wawasan kebangsaan terdiri dari dua babak. Babak yang pertama merupakan babak wawasan kebangsaan, di mana semua peserta akan berdiri dan menjawab secara bergantian pertanyaan yang dilontarkan dan diberi kesempatan masing-masing dua kali untuk menjawab. Dan berikutnya adalah babak rebutan. Dewan juri sudah siap? Anak-anakku sudah siap seluruh peserta? Iya. Regu A, kami persilakan untuk berdiri dan salah satu memilih soal yang akan dibacakan.

0: Silakan bersiap. Waktu kalian menjawab adalah 50 detik paling lambat. Silakan menjawab setelah kami menghitung hitungan ketiga. Sebelum kami selesai menghitung, jangan dijawab dulu. Baik, silakan bersiap. Di sebuah perusahaan badan usaha milik negara BUMN, pimpinan perusahaan bersama karyawan mendorong pemerataan pembangunan dan akses layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan status ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang mencolok. Kebijakan ini merupakan perwujudan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai pengamalan sila kelima Pancasila tersebut adalah 1, 2, 3,
1: mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan.
2: Pas. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3: Menghormati hak-hak orang lain.
4: Suka menolong orang lain.
5: Tidak menggunakan hak milik untuk merugikan orang lain.
6: Tidak menggunakan hak milik untuk bermewah-mewah dan bergaya hidup mewah.
2: Suka bekerja keras.
7: Menghargai hasil karya orang lain.
8: Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
0: Iya, putaran habis. Adik-adik, kami persilahkan boleh kembali. Dewan juri, kami persilahkan untuk menyebutkan skor yang didapatkan dari regu A.
9: Untuk regu A dari SMP Negeri 1 Merauke memperoleh nilai 50.
0: Regu A 50 poin. Berikutnya
10: ada yang pas.
0: Baik, dewan juri silakan dicek kembali. Ada satu yang pas. Boleh. Mohon izin akan kami koreksi.

0: Baik, kita ulang kembali. Untuk regu A dari SMP Negeri 1 Merauke memperoleh nilai 45.
1: Regu A 45 poin. Berikutnya, regu B kami persilahkan untuk mengambil tempat dan memilih soal nomor berapa yang akan dibacakan. Regu B memilih paket soal nomor 2. Baik, silakan disimak. Waktu kalian menjawab adalah 50 detik. Dan silakan dijawab setelah kami selesai menghitung dalam hitungan ketiga. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Machtstaat. Penegasan ini menuntut agar seluruh penyelenggaraan kekuasaan tunduk pada konstitusi, bukan pada kehendak subjektif penguasa. Konsekuensinya, konstitusi harus memuat perangkat pengaman agar kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Prinsip negara hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah 1, 2, 3.
2: Supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi.
3: Pembatasan dan pembagian kekuasaan.

0: kedudukan semua warga di mata hukum.
1: Kekuasaan kehakiman yang merdeka.
2: Pas.
3: Iya, putaran habis. Dewan juri, kami persilahkan untuk dapat menghitung dan juga mengumumkan skor. Regu B, kami persilahkan untuk dapat kembali.

0: Regu B SMP Muhammadiyah Merauke memperoleh nilai 15.
1: Regu B 15 poin. Iya, berikutnya kami persilakan Regu C untuk mengambil tempat dan memilih soal nomor berapa yang akan dibacakan. Regu C memilih soal nomor 3. Baik, silakan bersiap. Waktu kalian menjawab maksimal adalah 50 detik dan silakan mulai menjawab ketika kami telah selesai menghitung dalam hitungan ketiga. Silakan bersiap. Kejujuran dalam pemilihan umum merupakan salah satu nilai karakter paling fundamental yang menentukan kualitas demokrasi suatu bangsa. Praktik politik uang, manipulasi suara, dan kecurangan administratif dapat merusak legitimasi hasil pemilihan meskipun secara prosedural tampak berjalan lancar. Karakter kejujuran ini harus ditanamkan pada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara, peserta, hingga pemilih itu sendiri. Wujud nilai kejujuran yang perlu dijunjung dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah
2: menggunakan suara sesuai pilihan sendiri.

0: yang memilih pasangan calon yang berbeda dari yang kita pilih.
1: Iya, putaran habis. Regu C, kami persilakan untuk dapat kembali. Dewan juri, kami persilakan untuk dapat menghitung dan mengumumkan skor yang didapatkan oleh Regu C.

0: Untuk regu C SMP Negeri 2 Merauke mendapatkan nilai 25.
1: Regu C 25 poin. Berikutnya regu D, kami persilakan untuk mengambil tempat dan memilih nomor soal yang akan dibacakan. Regu D memilih soal nomor 5. Baik, waktu kalian menjawab maksimal 50 detik dan silakan dijawab ketika kami telah selesai menghitung dalam hitungan 3. Konstitusionalisme merupakan paham yang menempatkan konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara agar tidak berubah menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen secara konsisten menerapkan prinsip ini melalui berbagai mekanisme pembatasan, mulai dari pembagian kekuasaan hingga jaminan hak asasi manusia. Tanpa konstitusionalisme, kekuasaan yang besar berpotensi disalahgunakan meskipun diperoleh melalui proses yang demokratis. Wujud prinsip konstitusionalisme dan pembatasan kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah 1, 2, 3.
2: Pembatasan kekuasaan lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
3: Kedaulatan berada di tangan rakyat.
4: Pas. Presiden tidak

0: Prinsip negara hukum.
1: Pas.
2: Kekuasaan legislatif dijalankan dengan perwakilan.
3: Baik, putaran habis. Regede, kami persilakan untuk dapat kembali. Iya, kami persilakan Dewan Juri. Kami beri kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan skor yang diperoleh oleh Regede.

0: Regu D dari SMP Al Ma'arif NU Merauke memperoleh nilai 15.
1: 15 poin untuk Regu D. Dewan juri, kami persilakan untuk membacakan skor sementara dari Regu A, Regu B, Regu C dan Regu D.
0: Perolehan nilai pada babak wawasan kebangsaan, Regu A SMP Negeri 1 Merauke mendapatkan nilai 45, Regu B SMP Muhammadiyah Merauke mendapatkan nilai 15, Regu C SMP Negeri 2 Merauke mendapatkan nilai 25, Regu D SMP Al Ma'arif NU Merauke mendapatkan nilai 15. Terima kasih.
1: Iya, kita berikan aplaus dulu untuk Regu A, Regu B, Regu C, dan Regu D. Masih banyak soal yang menanti di babak rebutan Regu A, Regu B, Regu C, dan Regu D. Boleh bersiap. Sebelum itu kita tes dulu belnya. Boleh Regu A kami persilakan. Regu B, Regu C, Regu D. Iya. Semuanya boleh mendekat ke arah bel. Ya, adik-adik boleh berdiri dan pastikan semuanya bisa menjangkau bel. Karena dalam babak rebutan ini yang berhak menjawab adalah yang memencet bel.

0: Baik, regu A, regu B, regu C, dan regu D. Dalam hitungan ketiga silahkan pencet bel. Belum ya? Belum. Ya. Dalam hitungan ketiga. Satu, dua, dua, tiga. Iya, kita berikan aplaus dulu untuk regu A, regu B, regu C, dan regu D. Yang memencet duluan pasti lampunya akan menyala dan itulah yang akan dipersilahkan. Dan yang berhak menjawab adalah yang memencet bel. Baik, dewan juri, kami sudah bisa mulai. Ya, adik-adik sudah siap? Soal pertama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila yang diatur dalam
1: pasal 36A.
0: Dewan juri,
2: regu B 10.
0: 10 poin untuk regu B. Soal berikutnya. Pada masa kerajaan apa kitab Sut
2: Majapahit? 10 lagi untuk regu B.
0: Regu B, 10 poin. Soal selanjutnya. Siapakah nama pahlawan nasional yang mendapat julukan Bapak Pendidikan
2: Ki Hajar Dewantara? 10 lagi untuk
0: regu B, 10 poin. Iya, regu A, regu C, dan regu D, jangan mau kalah. Baik, boleh konsentrasi kembali. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus mendapat persetujuan bersama antara siapa? 3, 2, 1.

0: 10 untuk Regu C.
1: Regu C 10 poin. Soal selanjutnya. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas apa?
2: Regu B.
3: Asas otonomi dan tugas pembangunan.
2: Dewan juri.
0: Regu B min 5.
1: Minus 5 untuk Regu B. Baik, soal berikutnya. Dalam pasal 18 ayat mohon maaf, soal akan dilempar kecuali untuk Regu B. A, C, dan D bersiap. Kami akan membacakan ulang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas apa?

0: dua, tiga.
1: Jawabannya, otonomi dan tugas pembantuan.
0: Oke, 10 poin
1: tadi bisa mengoreksi ya.
0: Untuk dewan juri. Soal berikutnya. Dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota apa? Satu, dua.
2: Dewan Perwakilan Daerah.
1: Min 5, Regu B min 5.
0: Regu B min 5. Soal dilempar untuk grup yang lain. Dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota apa? Regu A?
3: Presiden, Wakil Presiden, DPR, dan DPD.
1: Regu A, min 5.
0: Min 5 untuk Regu A. Dewan juri, kami persilakan untuk menyampaikan jawaban yang benar.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
0: Iya, DPRD. Tetap semangat untuk adik-adik. Boleh kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu serta adik-adik yang di belakang. Iya, tetap semangat. Soal berikutnya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.
4: Pasal 32 ayat 2.
1: Regu A 10.
0: 10 poin untuk Regu A. Soal selanjutnya. Simak penggalan lagu berikut.

0: Penggalan syair lagu tersebut diciptakan oleh
1: Ismail Marzuki.
2: Min lima.
0: Untuk regu deh. Soal dilempar ke regu lain. Penggalan syair lagu tersebut diciptakan oleh Ismail Marzuki yang berjudul
3: Gugur Bunga.
2: 10 untuk regu B.
0: 10 poin untuk regu B. Soal tersebut merupakan soal bonus uang tunai Rp500.000 dari Intan Pariwara. Iya, regu B SMP Muhammadiyah Merauke berhak mendapatkan bonus Rp500.000 dari PT Intan Pariwara. Bapak Ibu Dewan Juri mohon dicatat. Iya, regu yang lain masih ada soal bonus tapi nanti surprise ya. Oke, soal berikutnya. Tonggak persatuan Indonesia ditandai dengan pembacaan ikrar. 3, 2, 1. Dewan juri,
2: penonton. Ya, 100 untuk penonton.
0: Iya, 10 poin untuk penonton. Soal hangus ya. Soal berikutnya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 5 garing MPR garing 2000 mengatur tentang apa? Tiga.
4: Tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.
2: Regu A mendapatkan nilai 10.
0: Regu A 10 poin. Soal selanjutnya. Negara Kertagama adalah salah satu karya sastra pada masa Kerajaan Majapahit. Siapa penulis karya sastra dimaksud? 3, 2, 1. Soal hangus. Dewan juri kami persilakan.
2: Penonton. Wah, penontonnya berarti minus 100 lagi. Jawabannya Empu Prapanca.
0: Iya, 10 poin untuk Dewan Juri. Boleh berikan aplaus dulu untuk regu A, regu B, regu C, dan regu D. Sepertinya mereka semakin tegang. Ya, relax dulu adik-adik. Soal selanjutnya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan pengalaman.
1: Sila kelima.
0: Dewan Juri.
2: Regu B mendapatkan nilai 10.
0: Regu B 10 poin. Soal selanjutnya. Penonton harap tenang. Sebutkan rumusan pasal 7C undang.
5: Presiden tidak dapat membubarkan atau membukukan Dewan Perwakilan Rakyat.
0: Dewan juri.
2: Regu C mendapatkan nilai 10.
0: Regu C 10 poin. Dan soal tersebut merupakan soal bonus dari salah satu alumni SMA Negeri 3 Merauke. Kakak Denny adalah pemilik owner calling senilai Rp500.000 untuk regu C. Iya, soal berikutnya. Penonton harap tenang. Pancasila menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di NKRI. Hal ini menunjukkan fungsi Pancasila sebagai. 3.
1: Pandangan hidup bangsa dan ideologi negara.
2: Regu B min 5.
0: Regu B min 5. Soal akan kami bacakan ulang dan diperebutkan oleh regu A, regu C, dan regu D. Pancasila menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di NKRI. Hal ini menunjukkan fungsi Pancasila sebagai 3, 2, 1. Soal hangus. Dewan juri, kami persilakan.
2: Penonton. Dasar negara.
0: 10 poin untuk dewan juri. Soal berikutnya. Prasasti Canggal merupakan prasasti, mohon maaf, saya bacakan ulang. Prasasti Canggal merupakan prasasti peninggalan kerajaan apa? 3, 2, 1. Soal hangus. Dewan juri, kami persilakan.
2: Jawabannya Mataram kuno.
0: Iya, 10 poin untuk dewan juri. Boleh berikan aplaus dulu untuk Regu A, Regu B, Regu C, dan Regu D. Masih banyak soal rebutan. Kita coba belnya ulang ya. Regu A silakan. Regu B. Regu C. Regu D. Rebutan. Belum. 1, 2, 3. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Regu A, Regu B, Regu C, dan Regu D. Soal berikutnya. Yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan
1: partai politik.
0: Dewan juri.
2: Regu B min 5.
0: Min 5 untuk Regu B. Soal akan dilempar dan diperebutkan oleh Regu A, Regu C, dan Regu D. Yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden adalah
5: partai politik atau gabungan partai politik.
0: Dewan juri.
2: Regu C min 5.
0: Regu C min 5 poin. Dewan juri, kami persilakan ya, membacakan.
2: Jawaban yang benar adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Tadi tidak disebutkan.
0: Tadi tidak disebutkan yang lengkap. Oke. Tetap semangat untuk Regu A, Regu B, Regu C, dan Regu D. Iya, penonton harap tenang. Soal berikutnya. Susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan 3, 2, 1. Soal hangus. Dewan juri, kami persilakan.
2: Penonton. Jawabannya undang-undang.
0: Iya, penonton 10 poin. Soal berikutnya. Alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur.
3: Sasando.
2: Regu C mendapatkan nilai 10.
0: Regu C 10 poin. Soal berikutnya. Salah satu organisasi pertama yang ada di Indonesia yang telah berasas sifat modern. Kami bacakan ulang. Salah satu organisasi pertama yang ada di Indonesia yang telah berasas sifat modern. Organisasi tersebut resmi didirikan 20 Mei 1908. Apa nama?
5: Budi Utomo.
2: Regu C mendapatkan nilai 10.
0: Regu C 10 poin. Soal berikutnya. Simak penggalan lagu berikutnya.

0: apa judul lagu dimaksud dan dari provinsi mana? 3.
1: Cik-cik periuk dari Kalimantan Barat.
0: Regu Day 10. 10 poin untuk Regu Day. Soal habis. Kita berikan aplaus untuk Regu A, Regu B, Regu C, dan Regu D. Iya, adik-adik kami persilakan untuk duduk sembari penghitung soal dan juga dewan juri. Oke, kalau mau berdiri ternyata boleh. Kalau mau tetap berdiri boleh. Tapi kalau sudah lelah berdiri boleh duduk. Sembari dewan juri menghitung total skor dan menentukan siapa yang memperoleh juara 1, juara 2, juara 3, dan juara 4 dalam grand final Lomba Wawasan Kebangsaan dalam rangka hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke.

Baik, karena regu A dan regu C skornya sama. Oke, belum? Oke, sabar. Biarkan Dewan Juri menghitung ulang.

0: Baik, Dewan Juri kami persilakan untuk membacakan skor.
1: Perolehan nilai pada babak rebutan. Regu A dari SMP Negeri 1 Merauke mendapatkan nilai 15. Regu B dari SMP Muhammadiyah Merauke mendapatkan nilai 30. Regu C dari SMP Negeri 2 Merauke mendapatkan nilai 35. Regu D dari SMP Al-Ma'arif NU Merauke mendapatkan nilai 5. Perolehan nilai secara keseluruhan dari babak wawasan kebangsaan dan babak rebutan. Regu A SMP Negeri 1 Merauke mendapatkan nilai 60. Regu B SMP Muhammadiyah Merauke mendapatkan nilai 45. Regu C SMP Negeri 2 Merauke mendapatkan nilai 60. Regu D SMP Al-Ma'arif NU Merauke mendapatkan nilai 20. Ada dua regu yang memperoleh nilai yang sama, yaitu regu A SMP Negeri 1 Merauke dan regu C SMP Negeri 2 Merauke. Untuk yang dua sekolah bersiap, kami akan memberikan soal tambahan.
0: Baik, karena regu A dan regu C memiliki jumlah skor yang sama, maka akan diberikan satu soal tambahan berupa soal rebutan. Ya, kami persilakan Dewan Juri untuk membacakan soal.
1: Sudah siap untuk regu A dan regu C? Baik, ya. Dengarkan soalnya. Sebutkan rumusan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

0: kita tambah soal lagi ya, sampai ada yang bisa menjawab dengan benar. Siap? Sebutkan rumusan pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik
1: Regoa. Bendera negara ialah sang merah putih.
0: Jawabannya belum benar. Berarti min 5.
1: Regoa min 5 poin. Jawaban yang benar,
0: jawaban yang benar adalah bendera negara Indonesia ialah sang merah putih.
1: Iya, kurang satu kata, kurang satu kata, maka
0: baik. Dengarkan pengumuman terakhir ya. Oke, kami akan lanjutkan. Dengan demikian, yang menjadi sang juara dalam lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan. Juara harapan Regu D dari SMP Al-Ma'arif NU Merauke dengan jumlah nilai 15. Kita ralat 20. Cuma kamu jumlah. Ya. Juara 3 Regu B dari SMP Muhammadiyah Merauke dengan jumlah nilai 45. Juara 2 dari Regu A SMP Negeri 1 Merauke dengan jumlah nilai 55. Dan yang menjadi juara pertama dari Regu C SMP Negeri 2 Merauke dengan jumlah nilai 60. Demikian pengumuman hasil lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan dalam rangka HUT SMA Negeri 3 Merauke ke-32. Terima kasih.
1: Iya, dengan demikian maka yang berhak membawa piala bergilir wawasan kebangsaan adalah SMP Negeri 2 Merauke. Kami ucapkan selamat juga kepada SMP Negeri 1 Merauke, SMP Muhammadiyah dan juga SMP Al-Ma'arif NU. Para peserta boleh berdiri dan juga bersalaman bersama dewan juri. Kami ucapkan terima kasih dan juga selamat kepada para pemenang. Kalian semua sudah menjadi pemenang dalam lomba wawasan kebangsaan di SMA Negeri 3 Merauke. Iya, untuk peserta dan juga dewan juri MIPA, kami persilakan untuk bersiap. Adik-adik, kami persilakan untuk bersalaman dengan dewan juri. Adik-adik, kami persilakan turun dan beri salam kepada dewan juri. Dengan demikian, babak grand final lomba wawasan kebangsaan dalam rangka hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke telah usai dan kami ucapkan selamat kepada pemenang dari SMP Negeri 2 Merauke, juara 2 dari SMP Negeri 1 Merauke, juara 3 dari SMP Muhammadiyah dan juara 4 dari SMP Al-Ma'arif NU. Beri tepuk tangan untuk seluruh pemenang lomba wawasan kebangsaan dalam rangka hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sekolah yang telah berpartisipasi. Kami ucapkan selamat juga kepada adik-adik dan juga guru pendamping yang telah berjuang dalam lomba wawasan kebangsaan di hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke. Bapak Ibu dewan juri lomba cerdas cermat MIPA Inc.

0: dan saudara. Demikian tadi telah kita simak bersama Lomba Wawasan Kebangsaan dalam rangka HUT SMA Negeri 3 ke-32 tahun 2006. Sesaat lagi kita akan menyaksikan Lomba Cerdas Cermat Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris.
1: Baik, kami persilakan untuk para peserta Lomba MIPA dan Bahasa Inggris untuk bersiap dan berbaris di tempat yang telah disiapkan. Adik-adik dari SMP Negeri 4 Merauke, SMP Al-Ma'arif Merauke, SMP YPPK Yohanes 23 Merauke, dan SMP Negeri 1 Merauke. Adik-adik peserta Lomba MIPA-ING, kami persilakan untuk berbaris.

Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan sesi lomba Grand Final Cerdas Cermat MIPA dan Bahasa Inggris. Para peserta yang sudah selesai, kami persilakan untuk duduk. Ya, kami panggil Regua dari SMP

dari SMP YPPK Yohanes 23 Merauke. Dan Ragude dari SMP

regede, regece dan regede. Masing-masing regu kami persilakan untuk perwakilan maju dan mengambil undian soal

Regu C mendapatkan paket 4. Regu A mendapatkan paket nomor 3. Regu B mendapatkan paket nomor 2. Dan Regu D mendapatkan paket nomor 1. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan dewan juri dalam sesi grand final Lomba Cerdas Cermat MIPA Inc. pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang namanya disebut boleh berdiri dan lambaikan tangan dari

0: Berikutnya adalah juri kimia Bapak Carly M. Kota. Dan terakhir adalah juri bahasa Inggris Bapak Suparja. Sebelumnya boleh kita berikan aplaus untuk memberikan semangat kepada regu A, regu B, regu C, dan regu D. Iya, berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada dewan juri untuk memulai Grand Final Lomba MIPA Inc. pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Ibu Yana. Ya, anak-anakku, regu A, regu B, regu C, dan regu D, kita akan mulai babak paket untuk masing-masing regu, di mana kami menyediakan 10 soal untuk setiap regu yang tadi sudah kalian pilih. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan babak rebutan sebanyak 15 soal. Di dalam babak rebutan ada dua pertanyaan bonus dari PT Intan Pariwara dan dari Bapak Denny Yoslin sebagai owner Kopi Keliling. Beliau juga merupakan alumni dari SMA Negeri 3 Merauke tahun 2012. Itu sekedar pemberitahuan awal. Untuk babak paket, setiap regu akan diberikan 10 paket soal. Regu yang lainnya siap menyimak untuk mendapatkan lemparan jawaban jika tidak terjawab oleh regu yang punya paket. Seperti itu ya, bisa ya. Tidak ada pengurangan nilai, harap dijawab semuanya karena tidak berpengaruh terhadap perolehan nilai yang kalian dapat. Untuk memulai kegiatan kita di pagi ini, izin Bapak Ibu tamu undangan, kita perkenalan dulu untuk regu A sampai dengan regu D, dimulai dari regu A. Silakan regu A.
2: Selamat pagi. Perkenalkan, kami perwakilan dari SMP Negeri 4 Merauke. Saya sebagai juru bicara, nama saya Jor Salomon Sinaga, dan di sebelah kanan saya
3: Muhammad Atsir.
2: Di sebelah kiri saya
4: Nafa Natania Setiadama.
2: SMP 4, we give effort, we get result, we are fine. SMP 4, jaya, jaya, jaya, yes.
1: Iya, demikian perkenalan dari regu A SMP Negeri 4 Merauke. Kita lanjut regu B, silakan regu B.

demikian.

0: SMP Negeri 1 Merauke. Ya, kita akan mulai babak paket yang pertama untuk regu A, paket nomor 3 ya. Soal pertama untuk regu A, regu B, regu C, dan regu D siap. Apa nama gangguan pada sistem gerak yang menyebabkan tulang belakang melengkung ke depan sehingga penderita membungkuk? Waktu 5 detik.
1: Kifosis.
2: 100 regu A.
0: Soal kedua. Sebuah benda berada di kedalaman 1 meter di dalam air. Jika massa jenis air 1000 kilogram per meter kubik dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa tekanan hidrostatisnya? Waktu 12.

0: 100 regu A.
1: Soal ketiga. Diketahui jumlah dua bilangan adalah 45. Bilangan pertama dikurangi 3 kali bilangan kedua, hasilnya 5. Ulang ya. Diketahui jumlah dua bilangan adalah 45. Bilangan pertama dikurangi 3 kali bilangan kedua, hasilnya 5. Berapakah selisih bilangan pertama dengan bilangan kedua? Waktu 12 detik.

0: Ya, oke, okay. Beautiful princess, not lady ya, but oke. Okay. Correct.
1: 100 regu C.
0: Next. How did the story end? How did the story end?
2: Finally, the curse was broken.
0: Okay. Yeah, finally, the curse was broken. 100.
1: 100 regu A. Baik, kita lanjut soal ketujuh untuk regu A. Silakan dicatat. Paus, ikan pari, bebek, hiu, elang, dan kelelawar. Pertanyaannya, sebutkan dua hewan yang termasuk kelompok hewan mamalia. Waktu 5 detik. Regu A, silakan menjawab.
3: Paus sama bebek.
1: Salah. Regu B.
4: Paus dan kelelawar.
1: 100 regu B. Soal ke-8. Disebut apakah posisi di mana benda diam saat tidak diberi gaya atau simpangan? Waktu 5 detik.

0: 100 lagu deh.
1: Baik, kita lanjut soal ke-9 untuk regu A. Suatu sekolah X mendata 80 murid kelas 9 tentang kepemilikan gadget. Terdapat 55 murid memiliki HP, 40 murid memiliki laptop, dan 15 murid tidak memiliki keduanya. Pertanyaannya, berapa banyak muridkah yang memiliki HP dan laptop sekaligus? Waktu 12 detik.
2: 30.
0: 100 regu A.
1: Ya, soal terakhir untuk regu A. Silakan dicatat jenis kation dan anion. Mg2 plus, NH4 plus, SO4 2 min, PO3 min, dan CL min. Ulang ya, Mg2 plus, NH4 plus, SO4 2 min, PO3 min, CL min. Manakah yang termasuk dalam kation tunggal? Waktu 5 detik.
2: Mg2 plus.
3: 100 regu A.
1: Demikian 10 soal paket untuk regu A selesai dibacakan. Kami persilakan dewan juri membacakan perolehan hasil sementara.

Perolehan hasil sementara, regu A 600, regu B 100, regu C 200, dan regu D 100. Masih unggul sementara regu A dengan skor 600.

0: Baik, umur sementara regu A, regu B, regu C, dan regu D masih bisa mengejar. Kita lanjut, 10 paket soal untuk regu B. Regu B memilih paket nomor 2. Soal pertama untuk regu B silakan dicatat. Mitokondria, dinding sel, sentriol, ribosom, plastida, badan Golgi. Ulang ya, mitokondria, dinding sel, sentriol, ribosom, plastida, dan badan Golgi. Sebutkan dua bagian sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Waktu 5 detik. Regu B,
1: dinding sel dan plastida.
0: 100 regu B. Ya, lanjut soal kedua untuk regu B. Sebuah benda ditimbang di udara beratnya 40 Newton. Setelah ditimbang di dalam air, beratnya menjadi 20 Newton. Pertanyaannya, berapakah, berapa Newtonkah gaya angkat benda tersebut? Waktu 10 detik.

0: Regu B?
1: Pas.
0: Regu C?
2: 2.
3: Salah.
0: Regu D?
2: 20 Newton.
3: 100 Regu D.
0: Soal ketiga untuk Regu B. Pak Burhan seorang pedagang beras. Ia membeli beras sebanyak 5 karung. Tiap karung berisi 50 kg beras. Beras tersebut dikemas ulang dalam kemasan 10 kg sebanyak 9 karung. 5 kg sebanyak 20 bungkus. Dan sisanya dikemas dalam kemasan 3 kg. Ulang ya. Pak Burhan seorang pedagang beras, ia membeli beras sebanyak 5 karung. Tiap karung berisi 50 kg beras. Beras tersebut dikemas ulang dalam kemasan 10 kg sebanyak 9 karung, 5 kg sebanyak 20 bungkus, dan sisanya dikemas dalam kemasan 3 kg. Pertanyaannya, berapa banyak kemasan beras 3 kg? Waktu 12 detik.
1: 20 karung.
3: 100 untuk Regu B.
0: Soal keempat. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron bermuatan negatif pada lintasan dengan tingkat energi tertentu. Teori atom tersebut dikemukakan oleh siapa? Waktu 5 detik.

0: Ya, oke, okay. Di 100.
1: Ya, baik, kita lanjut soal ke-7 untuk regu B. Apa nama hormon reproduksi yang hanya dimiliki oleh wanita? Waktu 5 detik.

0: 100 regu B.
1: Iya, soal ke-8. Disebut apakah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya? Waktu 5 detik.

0: 1 dinar.
1: 100 ribu ceng.
2: Kita lanjut soal ke-9. Diketahui himpunan S dengan anggota bilangan 1 sampai 10. Bilangan 1 sampai 10. Himpunan A dengan anggota bilangan

Dan himpunan B adalah faktor-faktor dari 12. Sekali lagi, himpunan S atau himpunan semesta dengan anggota bilangan 1 sampai 10. Diketahui himpunan A dengan anggota bilangan genap, dan himpunan B adalah dengan anggota faktor-faktor dari 12. Tentukan anggota-anggota dari himpunan A irisan B.

Soal ke 10 atau soal terakhir. Barbiturat adalah obat yang dapat mempengaruhi kerja otak dan dapat memberikan efek menenangkan dan tidur lelap. Berdasarkan pengaruhnya, maka termasuk golongan apakah barbiturat? Waktu 7 detik.

0: Hasil sementara, regu A 600, regu B 500, regu C 300, dan regu D 500. Masih unggul sementara lagi adalah dari regu A.
1: Iya, unggul sementara regu A dari SMP Negeri 4 Merauke. Kita lanjut 10 paket soal untuk regu C, regu D, regu A, dan regu B. Siap.

untuk regu C. Silakan dicatat. Kelangkang leher, ubun-ubun, hasta, pengumpil, dan belikat. Ulang ya, kelangkang, leher, ubun-ubun, hasta, pengumpil, dan belikat. Sebutkan dua tulang yang termasuk dalam kelompok tulang belakang. Waktu 5 detik.

100 regu deh. Soal kedua untuk regu C. Sebuah benda ditimbang di udara beratnya 60 Newton. Setelah ditimbang di dalam air, beratnya menjadi 20 Newton. Berapa Newtonkah

Ya, soal ketiga untuk regu C. Diketahui pertidaksamaan 3x kurang 2 lebih kecil atau sama dengan 4, buka kurung, x tambah 1 tutup kurung. Ulang, 3x kurang 2 lebih kecil atau sama dengan 4, buka kurung, x tambah 1 tutup kurung. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Waktu 12 detik.

0: 100 regobe.
1: Soal keempat untuk regu C, silakan dicatat larutan berikut. CA buka kurung OH tutup kurung 2 kali. KOH NOOH MG buka kurung OH tutup kurung 2 kali dan LIOH. Ulang, CH buka kurung OH tutup kurung 2 kali, KOH NOOH MG buka kurung OH tutup kurung 2 kali dan LIOH. Manakah di antara kelima larutan tersebut yang dapat memiliki pH sama dengan 3? Waktu 7

0: 100.
1: 100 regu C.
0: How did the queen discover Rumpelstiltskin name? How did the queen discover Rumpelstiltskin name?
2: She asked her servant to search about his name.
0: Yeah, okay, 100.
1: 100 regu C.
3: Baik, kita lanjutkan soal ketujuh untuk regu C. Apa nama saluran pernafasan yang merupakan percabangan trakea ke paru-paru? Waktu 5 detik.
2: Bronkus.
1: 100 regu C.
3: Soal ke-8 untuk regu C. Disebut apakah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran? Waktu 5 detik.
2: Periode.
4: 100 regu C.
3: Baik, soal ke 9 untuk regu C. Sebutkan dua bilangan pecahan yang terletak di antara dua bilangan pecahan yang terletak di antara 1/3 dan 1/2. 1/3 dan 1/2. Waktu 12 detik.

0: penonton ada yang tahu? Oke, baik, dewan juri jawabannya
1: 7/18 dan 8/18.
0: Iya. Soal terakhir untuk regu C. Silakan dicatat. Magnesium atau Mg, klor atau Cl, hidrogen atau H, helium atau He, dan ferum atau Fe. Ulang, Mg, Cl, H, He, dan Fe. Manakah di antara atom tersebut yang tidak dapat membentuk ion positif maupun ion negatif? Waktu 5 detik.
2: Helium.
3: 100 regu C.
0: Baik, 10 paket soal untuk regu C selesai dibacakan. Kami persilakan dewan juri membacakan perolehan hasil sementara.

0: perolehan hasil sementara, regu A 700, regu B 500, regu C 900, dan regu D 700. Unggul sementara regu C dengan skor 900.
1: Baik, kita lanjutkan 10 paket soal untuk regu D. Regu D memilih paket soal nomor 1.

0: dan empedu. Ulang, kulit, leher, hati, jantung, usus, dan empedu. Sebutkan dua organ yang termasuk kelompok organ ekskresi. Waktu 5 detik.
1: Kulit dan hati.
2: 100 regu D.
0: Soal kedua untuk regu D. Sebuah benda berada di kedalaman 2 meter di dalam air. Jika massa jenis air 1000 kilogram per meter kubik dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan hidrostatisnya? Waktu 10 detik.
1: 20.000 Pascal.
2: 100 regu D.
0: Soal ketiga untuk regu D. Jika P sama dengan, buka kurung, X tambah 5, tutup kurung, pangkat 2. Dan Q sama dengan, buka kurung, X kurang 5, tutup kurung, pangkat 2. Ulang ya. P sama dengan, buka kurung, X tambah 5, tutup kurung, pangkat 2. Dan Q sama dengan, buka kurung, X kurang 5, tutup kurung, pangkat 2. Tentukan hasil yang paling sederhana dari P kurang Q. Waktu 12 menit.

0: Ragu A?
1: 2x plus 10.
2: Salah.
0: Ragu B?
1: X plus 50. Min x plus 50.
2: Salah.
0: Ragu C?

0: Jawabannya adalah 20x.
1: Ya, soal keempat silakan dicatat atom-atom berikut. F atau fluor, I atau iod, S atau sulfur, Na atau natrium, dan Ni atau nikel. Ulang, F, I, S, Na, dan Ni. Sebutkan atom manakah yang dapat membentuk ion bermuatan negatif 2. Waktu 7.

0: 100 regu C. Lanjut soal ke-8 untuk regu D. Disebut apakah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya? Waktu 5 detik.
1: Gelombang transversal.
2: 100 regu D.
0: Soal ke-9 untuk regu D. Suatu proyek menggunakan 8 pekerja untuk membuat 40 meter dinding dalam 5 hari. Berapa harikah untuk membuat 100 meter dinding dengan menggunakan 8 pekerja yang sama? Waktu 12

0: Regu B
1: 20 hari.
2: Salah.
0: Regu C
3: 30 hari.
2: Salah. Penonton, jawabannya kurang sedikit, 12,5 hari. 12 setengah hari.
0: Baik, kita lanjut soal ke-10. Silakan dicatat senyawa berikut. K2SO4, Na2O, MgSO4, HCl, dan Ba buka kurung OH tutup kurung dua kali. Ulang, K2SO4, Na2O, MgSO4, HCl, dan Ba buka kurung OH tutup kurung dua kali. Pertanyaannya, sebutkan dua senyawa yang dalam reaksi ionisasinya menghasilkan kation bermuatan 2+. Waktu 7 detik.
3: K2SO4 dan BaOH dua kali.
4: Salah.
0: Regu A,
1: Na2O sama MgSO4.
4: Salah.
0: Regu B,
1: Na2O dan HCl.
4: Salah.
0: Regu C,
3: Na2O.
4: Salah.
0: Penonton, ada yang tahu?
4: Ya, MgSO4 dan BaOH dua kali.
0: Iya, 10 paket soal untuk Regu D selesai dibacakan. Kami persilakan Dewan Juri membacakan perolehan hasil sementara.
5: Perolehan hasil sementara, Regu A 800, Regu B 500, Regu C 1000, dan Regu D 1200. Unggul sementara adalah Regu D dengan skor 1200.
0: Baik, kita masuk pada babak rebutan. Sebelumnya kita cek belnya masing-masing. Untuk babak rebutan, siapa saja boleh menjawab jika yakin benar ya. Regu A, pencet belnya. Regu B, Regu C, Regu D, secara bersamaan setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Iya, siapa yang cepat dia yang dapat. Mohon maaf anak-anakku, ketika kalian memencet jangan langsung menjawab ya. Nanti kami persilakan menjawab, baru kalian menjawab. Siapa tahu lampunya tidak menyala, kalian menganggap kalian punya. Jadi tunggu dipersilakan baru kalian menjawab, supaya jawaban tidak dicuri oleh kelompok yang lain atau sekolah yang lain. Oke? Jelas ya? Jika jawaban benar, skor 100, jawaban salah, skor min 100. Ya, 15 soal kami sediakan. Soal pertama babak rebutan. Diketahui A ditambah B sama dengan 8, dan A kali B sama dengan 15. A tambah B sama dengan 8, dan A kali B sama dengan 15. Berapakah nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat? Regu C?
3: 34.
2: 100, Regu C.
0: Soal kedua, golongan darah apakah yang disebut sebagai resipien universal karena dapat menerima transfusi darah.
6: Regu C? AB.
5: 100 regu C.
0: Soal ketiga. Getaran gempa merambat dengan kecepatan 120 meter per sekon dengan frekuensi 20 Hz. Pertanyaannya, berapa meterkah?
6: 6.
5: 100 regu A.
0: Baik, soal keempat merupakan soal bonus dari PT Intan Pariwara bernilai Rp300.000. Di antara senyawa kimia berikut, manakah yang dapat mempunyai aroma bunga dalam parfum, yaitu jasmon atau citral? Regu A?
6: Jasmon.
4: 100 regu A.
0: Iya, regu A dari SMP Negeri 4 Merauke mendapatkan bonus dari PT Intan Pariwara sebesar Rp300.000. Soal kelima, keenam, dan ketujuh merupakan

0: Ya, waktu habis. Soal berikutnya, Pak.
1: How did Thumbelina story end?
2: Merit.
1: Ya, 100.
3: 100 regu C.
0: Baik, soal ke-8 untuk babak rebutan. Jika hari ini adalah hari Kamis, hari apakah 32 hari kemudian? Waktu 12 detik. Regu C?
2: Senin.
4: 100, regu C.
2: Oh my gosh.
0: Ya, soal ke-9. Sekitar 78% dari volume udara terdiri atas apa?
5: Nitrogen.
1: 100 regu C.
0: Ya, soal ke-9 merupakan soal bonus dari alumni SMA Negeri 3 Merauke tahun 2012, Bapak Deni Yoslin, owner Kopi Keliling. Sejumlah Rp500.000. Dengarkan baik-baik soalnya. Apakah nama masa berakhirnya menopause?
2: Betul. 100 regu A.
0: Iya, regu A mendapatkan bonus Rp500.000 dari Bapak Deni Yoslin, owner Calling atau Kopi Keliling.

0: Ya, soal ke-11. Disebut apakah pembelokan cahaya?
1: Pemantulan.
2: Minus 100 regu A.
0: Soal ke-12.

0: Berapakah faktor persekutuan terbesar dari 45 dan 18? Waktu 12 detik.
1: Raguci?
2: Salah tekan. Boleh langsung jawab aja.
1: Iya, silakan. Salah, kurangi 100, Regu C.

0: Soal ke-13. Sebuah benda ditimbang di udara beratnya 120 newton. Setelah ditimbang di dalam air, beratnya menjadi 100 newton.
1: 20 newton.
2: 100 ragu A.
0: Soal ke-14. Apakah nama organ pencernaan yang berfungsi menghaluskan makanan?
1: Lambung.
2: 100 ragu C.
0: Baik, soal terakhir babak rebutan. Benar atau salah? Kapur adalah termasuk bahan kimia sintes.
3: Salah.
4: 100 ragu D.
0: Baik, 15 paket soal babak rebutan selesai dibacakan. Kami persilakan dewan juri membacakan perolehan hasil terakhir.

0: skor akhir Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP Sekabupaten Merauke, Regu A dari SMP Negeri 4 1100, Regu B dari SMP Alma Arif 500, Regu C dari SMP YPPK Yohanes 23 1400, dan Regu D dari SMP Negeri 1 1300. Yang mendapatkan juara satu adalah Regu C dari SMP YPPK Yohanes 23 dengan skor 1400. Juara dua Regu D dari SMP Negeri 1 dengan skor 1300. Dan Regu C dari SMP Negeri 4 1100. Regu A, maaf. Juara tiga dari SMP Negeri 4 dengan skor 1100. Dan juara keempat Regu B dari SMP Alma Arif dengan skor 500.
1: Baik, dengan demikian perolehan hasil terakhir pada babak Lomba Cerdas Cermat Matematika, IPA dan Bahasa Inggris di siang hari ini. Juara satu Regu C dari SMP YPPK Yohanes 23 dengan skor 1400. Juara dua Regu D dari SMP Negeri 1 Merauke dengan skor 1300. Juara ketiga dari Regu A dari SMP Negeri 4 Merauke dengan skor 1100, juga berhak mendapatkan hadiah bonus dari PT Intan Pariwara sebesar Rp300.000, dan dari alumni SMA Negeri 3 angkatan 2012 sebesar Rp500.000. Dan juara keempat Regu B dari SMP Alma Arif NU Merauke. Terima kasih atas partisipasi kalian semua untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru pendamping. Silakan kembali ke tempatnya.
2: Satu.
3: Baik, adik-adik kami persilakan untuk bersalaman bersama dengan juri. Baik, kita mau beri aplaus yang meriah untuk SMP YPPK Yohanes 23, SMP Negeri 1 Merauke, SMP Negeri 4 Merauke, dan SMP Alma Arif NU Merauke. Keempat sekolah sudah menjadi pemenang dalam Lomba MIPA IN. Dalam rangka hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke, kami ucapkan terima kasih tentunya untuk seluruh sekolah Sekabupaten Merauke yang telah berpartisipasi dalam rangkaian lomba dalam rangka hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu pendamping, serta adik-adik seluruh peserta lomba. Bapak Ibu Dewan Juri, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Setelah ini kita langsung pembagian piala dan juga hadiah lomba wawasan kebangsaan dan MIPA Inc.

0: di bagian belakang untuk mengambil sertifikat dari anak-anak didiknya.
1: Pendengar dan penonton, telah kita saksikan lomba cerdas cermat matematika, IPA dan bahasa Inggris, dan telah kita mendapatkan hasil pemenang dalam lomba IPA dalam rangka HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke tahun 2020. Sukses, salam.
0: Baik, kami memanggil seluruh pemenang Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan. Juara 1 dari SMP Negeri 2 Merauke. Juara 2 dari SMP Negeri 1 Merauke. Juara 3 dari SMP Muhammadiyah Merauke. Dan juara 4 dari SMP Al Ma'arif NU Merauke. Silakan ke depan dan mengambil tempat, karena kita akan langsung membagikan piala dan juga hadiah lomba. SMP Negeri 2 paling kanan, SMP Negeri 1 sebelah SMP Negeri 2, dilanjut dengan SMP Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan paling kiri SMP Al Ma'arif NU Merauke. Ya, boleh berbaris satu baris. Ya, satu baris. Adik-adik dari Al Ma'arif boleh geser ke kiri sedikit lagi. Ya, cukup. Kami baik, kami mohon kesediaannya Ibu Kepala SMA Negeri 3 Merauke didampingi Ibu Ketua Panitia. Baik, dari RRI

Baik, yang akan menyerahkan piala, plakat dan juga medali pemenang lomba Wasbeng adalah Kepala SMA Negeri 3 Merauke dan dari LPP RRI. Kami persilahkan untuk menyerahkan piala bergilir dan juga pemenang medali. Dari juara 1 dulu atau dari juara 4? Boleh, dari juara 4 dulu Ibu izin. Iya, kami persilakan untuk dapat menyerahkan plakat, menyematkan piagam dan medali serta menyerahkan piala juara 4 lomba wawasan kebangsaan dalam rangka hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke dari SMP Alma Arif NU Merauke. Kami ucapkan terima kasih kepada SMP Alma Arif NU Merauke dan kami persilahkan selanjutnya Ibu boleh. Berikutnya kami persilahkan untuk memberikan hadiah dan juga piala kepada juara 3 lomba wawasan kebangsaan dari SMP Muhammadiyah Merauke yang juga mendapatkan bonus senilai Rp500.000 dari PT Intan Pariwara. Iya, Ibu izin sekalian menyematkan medali. Berikutnya juara 2 lomba wawasan kebangsaan hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke dari SMP Negeri 1 Merauke. Iya, kami mohon kesediaannya ibu-ibu dari LPP RRI untuk menyematkan medali pada para pemenang. Dan pemenang lomba wawasan kebangsaan dalam rangka hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke juara 1 sekaligus yang berhak mengambil piala bergilir lomba wawasan kebangsaan di SMA Negeri 3 Merauke adalah SMP Negeri 2 Merauke. Kita berikan aplaus yang meriah untuk SMP Negeri 2 Merauke dan piala bergilir akan terus diperebutkan hingga ada 3 kali yang menang berturut-turut. Iya, berikutnya piala bergilirnya. Mohon izin Ibu boleh diserahkan. Ini dia piala bergilir lomba wawasan kebangsaan. Dan juga dari SMP Negeri 2 Merauke yang berhak mengambil bonus senilai Rp500.000 dari alumni SMA Negeri 3 Merauke tahun 2012 yang juga sebagai honor calling. Ibu kepala sekolah dan juga ibu dari LPP RRI, izin kita foto bersama dulu bersama para pemenang. Oh, bonus dari calling dari sini kakak. Ya, ini dia kakak Denny, alumni SMA Negeri 3 Merauke. Boleh diterima adik. Iya, bonus uang tunai senilai Rp500.000. Iya. Iya. Ibu izin boleh. Iya, Mas Bambang. Iya. Mas Intan Pariwara, kami persilakan dari SMP Muhammadiyah Merauke yang jas kuning. Iya. Dari Intan Pariwara senilai Rp500.000. Ya, izin Ibu kepala sekolah, Mas Bambang, Mas Intan Pariwara tetap di situ boleh?
kakak alumni boleh di sebelah juara satu, Ibu. Baik, dari RRI boleh Ibu? Ibu Rina boleh ikut berfoto bersama para pemenang? Ibu ambil di tengah boleh? Iya, kita foto bersama. Ibu-ibu yang tidak ikut foto bersama boleh? Ya, yang ikut boleh ikut berbaris, yang tidak ikut boleh. Baik, kita foto bersama dulu. Dokumentasi. Iya, rapat-rapat, miring-miring. Oke. Oke, satu, dua, tiga, senyum. Satu, dua, tiga. Berikutnya boleh tiga untuk SMA Negeri 3 Merauke. Tiga boleh untuk SMA Negeri 3. Oke, senyum yang cantik, yang manis. Senyum-senyum, Mas Intan senyum. Iya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk seluruh pemenang Lomba Wasba. Iya, terima kasih adik-adik boleh kembali. Kita lanjut dengan penyerahan piala Lomba MIPA. SMP YPPK Yohanes 23, SMP Negeri 1 Merauke, SMP Negeri 4 Merauke, dan juga SMP Alma Arif NU Merauke. Mas Intan dan juga Kak Deni, jangan pergi dulu, masih ada bonus yang akan diserahkan. SMP John, SMP 1, SMP 4, dan Alma Arif NU. Pemenang Lomba MIPA, boleh dipercepat langkahnya.

Ibu Ketua Panitia, izin boleh menyerahkan piala lomba MIPA didampingi Ibu Bapak Ketua Komite, mohon izin boleh menemani membagikan piala dan juga medali. Kakak Ketua Alumni, kami persilahkan boleh didampingi. Kami persilahkan Bapak Ketua Komite, Kakak Ketua Alumni dan juga Ibu Ketua Panitia untuk menyerahkan piala, medali dan juga plakat untuk para pemenang lomba MIPA-ing.

yang berhak mengambil piala, plakat dan juga hadiah Lomba MIPA Inc. juara 4 dalam rangka hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke. Berikutnya, juara 3 dari SMP Muhammadiyah Merauke. Mohon maaf, dari SMP Negeri 4 Merauke, yang juga mengambil bonus dari Intan Pariwara dan kakak alumni. Mas Intan Pariwara, Bapak Intan Pariwara dan juga kakak alumni, kami persilakan menyerahkan bonus ke SMP Negeri 4 Merauke. Silahkan Bapak Intan Pariwara dan juga kakak alumni, bonus dua-duanya dibabat habis oleh SMP Negeri 4 Merauke. Iya, bonus dari kakak alumni yang juga owner kopi keliling, kakak Denny dari angkatan 2012. Selamat untuk SMP Negeri 4 Merauke. Berikutnya, juara dua Lomba MIPA Inc. dalam rangka HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke dari SMP Negeri 1 Merauke. Saat ini Ketua Komite SMA Negeri 3 Merauke, Ketua Alumni SMA Negeri 3 Merauke dan juga Ibu Ketua Panitia hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke menyerahkan piala, plakat dan juga medali. Berikutnya, juara satu Lomba Cerdas Cermat MIPA dan Bahasa Inggris dalam rangka hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke yang juga berhak mengambil piala bergilir Lomba MIPA Inc. adalah SMP YPPK Yones 23. Kami ucapkan selamat kepada SMP YPPK Yones 23. Dan piala bergilir akan terus diperebutkan. Iya, ini dia piala bergilir Lomba MIPA dan Bahasa Inggris. Baik, izin kakak alumni, Ibu Ketua Panitia dan juga Bapak Ketua Komite, boleh kita foto bersama beserta para pemenang? Ya, izin Bapak Ibu, kakak alumni dan juga Bapak Intan Pariwara, boleh? Ibu Guru Pendamping yang ingin bergabung, Bapak Ibu Guru Pendamping kami persilahkan

Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh pemenang lomba Mipaing dalam rangka hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke. Iya, hadiah uang bisa langsung diambil Bapak Ibu, uang pembinaan bisa langsung diambil di belakang di Sekretariat SMA Negeri 3 Merauke. Oke, hadiah uang di depan di meja juri bisa diambil. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Ketua Komite SMA Negeri 3 Merauke, alumni seluruh sekolah yang telah berpartisipasi dalam rangkaian lomba cerdas cermat, wawasan kebangsaan dan juga MIPA dan bahasa Inggris dalam rangka hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke. Seluruh rangkaian acara kita pada pagi hingga siang hari ini telah usai. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sekolah yang telah berpartisipasi dan selamat untuk seluruh pemenang. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hadiah uang bisa langsung diambil di meja juri.

hari ini. Kita sudahi seluruh rangkaian lomba cerdas cermat matematika, IPA dan bahasa Inggris dan wawasan kebangsaan. Sampai jumpa tahun depan. Tetap semangat.

Sertifikat bisa langsung diambil hari ini. Untuk uang pembinaan bisa diambil di meja juri. Dan sertifikat bisa diambil di Sekretariat SMA Negeri 3 Merauke. Ada di bagian pojok belakang. Pak Sigit dan juga sekretaris sudah standby untuk melayani Bapak Ibu mengambil sertifikat.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Terbaik.

di Kabupaten Sangihe berkekuatan 6,5 magnitudo. Warga yang awalnya melakukan aktivitas dengan tenang, tiba-tiba lari berhamburan keluar rumah. Sejauh ini belum bisa dipastikan kerusakan

0: Makannya pelan-pelan, Gio. Oh iya, tadi di sekolah Gio ada belajar apa?
1: Tadi Gio ada belajar matematika dan pelajaran olahraga, Oma. Pokoknya pelajaran olahraga yang paling Gio suka. Tadi pas olahraga Gio ada main bola, Oma.
0: Gio harus hati-hati nih kalau mau main bola. Nanti luka lagi seperti minggu lalu.
1: Tenang saja, Oma. Gio kan jago. Oh iya, Oma. Tadi di sekolah, Gio juga belajar tentang cara melindungi diri dari bencana.
0: Oh ya? Seperti apa pelajarannya?
1: Kalau ada gempa bumi, masuk di kolong meja, Oma. Kalau ada angin kencang, hindari tempat yang ada tiang listrik dan papan reklame.
0: Gio tahu, Soh? Apa itu papan reklame?
1: Tahu, no, Oma. Itu dong yang di pinggir jalan jaga pasang iklan.
0: Terus, terus?
1: Pokoknya, kalau ada angin kencang, berlindung di tempat yang aman.
0: Kong, ingat itu baik-baik nih. Jangan sampai Gio lupa.
1: Tadi Gio sepraktek sih, Oma.
0: Praktek? Prakteknya seperti apa?
1: Pas ada angin, Gio lari ke lapangan. Tapi malah ibu guru marah.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya anginnya cuma pelan sekali.
0: Gio, Gio.

0: Gio, nanti kalau sudah besar mau jadi apa?
1: Mau jadi tukang ojek, Ma. Biar bisa antar Mama ke pasar setiap hari.
2: Kan sudah ada Papa.

Papa, kata Oma, mama dan papa sudah di surga. Terus, saya belum pulang pagi.

0: Kenapa ini berat sekali?
1: Papa Pak dah beli bola. Nyet nanti nak main.
2: Weh, dan kita dah main.
1: Ih, masa perempuan main bola?
2: Kalau begitu, mari jadang teranti gak main boneka.
0: Aduh, masa main boneka?

Kata ibu guru, kalau ada gempa harus menyedi kolong meja. Tapi ibu guru tidak bilang kalau ada gempa akan sakit begini.

0: Gempa berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe siang ini. Dan pendengar, daerah yang paling terdampak adalah Kota Tahuna. Gempa ini mengakibatkan longsor, beberapa rumah rusak ringan, dan menurut pantauan reporter RRI di lapangan, terdapat juga rumah yang rusak berat akibat gempa. Selengkapnya kita akan ikuti laporan reporter RRI Anton Lahaube. Anton?
1: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di lokasi yang paling terdampak gempa siang tadi di Kota Tahuna. Jalan ke daerah ini akhirnya bisa diakses setelah tim SAR dan relawan bencana setempat bekerja sama membersihkan tanah dan pohon tumbang yang terbawa longsor ke bagian jalan. Saat ini tim SAR sedang melakukan tugas mereka dan terlihat beberapa relawan bencana.
2: Monitor, temukan anak kecil.
3: Tolong, tolong cepat, di sini ada orang.
4: Ayo cepat, angkat papan itu. Angkat papan itu.
5: Pak, saya mohon, tolong cucu saya dulu.
6: Iya. Ibu, jangan bergerak dulu. Kami akan mengangkat papan ini dulu.
5: Dia masih kecil, Pak. Tolong dia, Pak.
4: Ya, sebentar, Bu, ya. Kami sementara berusaha, Bu. Ibu, jangan banyak bergerak dulu, ya. Ibu sedang terluka.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

96,4 MHz Broadway Radio Merauke, teman terbaik kamu dan Tom Bro 2. Setelah ini di jam 1 kita akan sama-sama mendengarkan bintang radio di Tom Bro 2 untuk melihat siapa pemenang dari Korwil 1 yang akan mewakili di nasional Tom Bro 2 untuk bintang radio. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Broadway Radio Merauke, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

90 Pengsat Megahertz Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 dimana saja berada, tentunya yang sudah dinanti-nanti ya. Sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti pengumuman hasil seleksi untuk tingkat Korwil ya. Jadi untuk kamu teman Pro 2, kira-kira siapa nih yang akan mewakili Korwil 1 ke tingkat antar Korwil? Nah, nanti akan ada pengumumannya bersama kakak Eca dan juga kakak Faisa, dan ada juri kita ya, kakak Dorcas Lea Waroi. Tentunya tetap stay tune terus ya. Kamu juga bisa mengunjungi kanal YouTube kami di RRI Jayapura ya, untuk menyaksikan keseruannya seperti apa ya. Tentunya saat lagi ya, dalam pengumuman hasil seleksi tingkat Korwil 1 Papua ya. Tetap stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, langsung saja kita akan mengikuti ya hasil seleksi Bintang Radio tingkat Korwil 1 Papua tahun 2026.

0: Halo teman Produa, selamat siang.
1: Hai.
0: Ya, apa kabar kamu hari ini teman Produa? Semoga tetap semangat, tetap happy, dan pastinya masih bersama kami di momen yang sudah kalian tunggu-tunggu ya.
1: Iya, benar banget ya. Setelah 3 hari ini kita ngikutin rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua tahun 2026. Akhirnya hari ini kita tiba di puncaknya ya. Dan hari ini kita akan mengetahui siapa ya satu pasang talenta putra dan putri yang menjadi pemenang satu Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua tahun 2026 ya.
0: Iya, dan saya Faiza
1: dan saya Echa
0: menemani kamu di Pro 2. Teman terbaik kamu ya. Salam hangat tentunya untuk seluruh teman Pro 2 yang lagi dengerin maupun lagi menonton dari 7 Satker di Korwil 1 Papua.
1: Dan pertama-tama aku mau menyapa dulu, halo RRI Jayapura.
0: Dan halo RRI Nabire,
1: RRI Biak,
0: RRI Serui,
1: RRI Wamena,
0: RRI Merauke,
1: dan RRI Bovendigul.
0: Selamat bergabung ya. Ya. Ada 7 Satker, ada 14 peserta, 1 panggung, dan hari ini akan mendapatkan 1 pasang pemenang satu putra dan putri Korwil 1 Papua.
1: Dan untuk kamu yang menyaksikan melalui YouTube RRI Jayapura Official, selamat bergabung ya. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi nih kita bakalan sampai ke momen yang paling mendebarkan gitu.
0: Iya betul ya. Tapi sebelum kita masuk ke pengumuman ya, tentu kamu udah lihat ada sosok penting ya yang sudah bareng sama kita. Jadi harus kita sapa, dan sosok yang selama proses ini tuh harus mendengarkan, mengamati, mencatat, dan memberikan penilaian terhadap penampilan peserta.
1: Iya, dan aku yakin tugasnya sangat tidak gampang.
0: Betul.
1: Ya. Karena talenta yang datang dari Jayapura, dari Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, sampai Bovendigul gitu, punya karakternya masing-masing ya.
0: Iya.
1: Dan teman Pradua sudah bersama kita, Dewan Juri Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026, Kakak Dorcas Warai.
2: Selamat siang semuanya, teman-teman RRI Sekorwil 1 Papua.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar kakak nih?
2: Puji Tuhan, luar biasa.
0: Iya, setelah 3 hari ya bersama kami, masih aman gak kak? Atau justru ada pusingnya gitu ya untuk menilai peserta kemarin nih?
2: Jujur, bikin pusing.
0: Pusing ya.
1: Dan kalau begitu sebelum hasilnya kita buka gitu ya, Kak Faiza, kita ngobrol dulu sedikit bersama dengan Kakak Dorcas. Dan teman Pro 2, tahan dulu nih rasa penasarannya gitu ya.
0: Iya, Kakak Dorcas, kita mulai mungkin dari gambaran secara keseluruhan ya. Karena kita punya peserta ini yang datang mewakili 7 Satker, ada di Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Bovendigul. Nah, setelah mendengarkan seluruh peserta nih Kak ya, bagaimana Kakak melihat kualitas talenta Bintang Radio dari Korwil 1 Papua tahun ini?
2: Iya. Yang saya lihat di sini, teman-teman ini punya talenta yang sangat luar biasa ya. Teman-teman ini tidak ada yang tidak punya apa, tidak ada yang suara tidak bagus. Semua suara sangat hebat, luar biasa. Mereka punya kemampuan yang hebat-hebat. Ya, tapi kemudian kita harus lihat lagi bahwa ini lomba, tentu harus ada yang menang dan harus ada yang belum bisa meraih kemenangan di saat itu.
1: Oke. Menarik sekali ya. Kalau dari sisi penilaian nih ya, ketika seorang peserta nih kan mulai bernyanyi, apa yang pertama kali kakak perhatiin? Apakah mungkin teknik vokalnya kah? Karakter suaranya sendiri, penghayatan, terus ketepatan nada dalam bernyanyi, atau justru bagaimana dia tuh menyampaikan sebuah lagu gitu, Kak Dorcas?
2: Iya. Tentu saja semua yang tadi, kriteria yang tadi Adi sebutkan itu diperhatikan semua. Dalam saya pertama melihat, menjuri, mungkin yang pertama saya dengar adalah kualitas vokalnya. Kualitas vokalnya itu sangat menentukan. Dari kualitas vokal, kemudian mulai apa menilai dengan teknik vokalnya, bagaimana pernafasan, bagaimana apa teknik dia frasering, pemenggalan kata, hal-hal itu yang saya perhatikan, bagaimana teknik mic, itu hal-hal itu saya perhatikan untuk dinilai.
0: Oke kak, karena ini kan namanya Bintang Radio ya kak, tentu bukan hanya soal siapa sih yang bisa mencapai nada paling tinggi ya.
2: Yep.
0: Tapi menurut kakak nih, apa sih mungkin yang membedakan seseorang ini punya suara bagus dan seseorang yang benar-benar kayaknya punya karakter untuk jadi Bintang Radio?
2: Ya, memang benar sekali yang Ade Faiza bilang bahwa suara tinggi tidak menjamin wah dia nanti juara, iya. Tidak seperti itu. Bagaimana dia bisa mengolah sebuah lagu itu? Dalam beberapa event selalu saya tekankan buat teman-teman, adik-adik yang ikut lomba, bahwa lagu itu dia harus mengalami lagu itu. Jadi dalam sebuah lagu dia harus masuk dulu, dia mengerti dulu jalan cerita lagu itu, cerita tentang apa. Kemudian dari situ dia harus masuk, dia mengalami lagu itu, lagu jatuh cinta, dia harus mengalami jatuh cinta itu, lagu marah dia harus marah. Dia mengalami dulu baru dia bisa sampaikan kepada pendengar dan penonton. Seperti itu.
1: Nah sekarang kan kita udah mulai kepo nih ya. Selama mendengarkan 14 peserta ya, pernah tidak ada momen ketika Kak Dorcas dengar satu penampilan kemudian langsung kayak mikir, aduh ini kayaknya menarik ini, kayak gitu?
2: Ya banyak teman-teman, ada banyak yang seperti itu. Jadi mulai jangankan apa dia tampil, waktu dia mulai di awal saja musik bunyi, dia sudah berdiri bak seorang bintang, ataupun begitu musik bunyi mungkin tangannya melambai atau itu tuh sudah penilaian. Jadi mungkin sedikit catatan juga teman-teman di sini, banyak lagu ini asik-asik, lagu ini ada lagu yang asik atau lagu ini musiknya sudah wow, tapi banyak juga teman-teman yang hanya kaku berdiri itu. Kadang kalau saya sampai saat melihat nonton saya menilai, saya bilang ayo kayak bergerak kayak ekspresi begitu,
1: dipaksa gitu ya,
2: jadi saya kayak greget gitu. Padahal suaranya bagus dan saya bilang sangat rugi, suaranya bagus luar biasa tapi tidak ada ekspresi, jadi apa di situ saya berikan catatan flat tanpa ekspresi begitu. Padahal suaranya itu saya rasa rugi sekali. Rasa rugi sekali karena dia punya suara yang sangat bagus tapi tidak eksplor, tidak menjiwai lagu tersebut. Jadi ya nyanyinya begitu saja, lemah saja. Ada lagu asik, ada yang lagu asik jatuh cinta tapi kayak marah-marah begitu.
1: Mungkin saking menggebu-gebu cintanya, akhirnya jadi ekspresinya gitu ya.
0: Iya. Mungkin dari tadi penilaian Kak Dorcas tadi ya, bisa ditahan dulu kali ya, kayak sebut namanya ya. Mungkin
1: jangan dari masing-masing ya. Pokoknya jangan dibocorin dulu karena nanti segmennya pengumuman ini bakal bubar langsung tiba-tiba gitu ya.
0: Oke deh, tentunya kita juga lihat ya bahwa para peserta itu bukan hanya datang membawa suara tapi juga membawa identitas dari daerahnya masing-masing. Nah, menurut Kakak nih seberapa penting ya Bintang Radio menjadi ruang bagi generasi muda untuk tetap mengenal dan membawakan lagu-lagu daerah?
2: Iya, saya apresiasi besar sekali terhadap RRI yang masih terus mengadakan event bergengsi. Menurut ini event bergengsi karena sampai akan di tahap nasional. Sangat baik sekali event ini, di mana event ini memberikan ruang buat talenta-talenta muda, adik-adik untuk menyalurkan mereka punya bakat, mereka punya kemampuan, sehingga tidak apa, teman-teman ada tempat buat menyalurkan bakat seperti itu. Jadi ini apa, event Bintang Radio ini yang RRI lakukan ini sangat baik sekali untuk talenta-talenta muda generasi.
1: Apalagi kan kita punya wilayah yang sangat luas. Betul. Gitu ya. Dari Jayapura sampai Merauke, dari Biak dan Serui, ada Nabire, Wamena, sampai di Bovendigul. Dan masing-masing itu punya warna budaya dan musik yang sangat luar biasa.
0: Iya, betul. Nah sekarang mungkin kita bicara soal mental peserta ya Kak. Namanya juga kompetisi, pasti ada yang selesai tampil kemudian merasa puas, tapi mungkin ada juga yang bilang dalam hatinya kayaknya, aduh tadi seharusnya tuh saya bisa lebih bagus gitu ya. Nah apa mungkin pesan Kakak ya untuk peserta yang mungkin merasa belum memberikan penampilan seperti yang diharapkan atau seperti mereka harapkan?
2: Iya, perlombaan ini merupakan apa, tahap pembelajaran seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang belum merasa puas, belum mengekspresikan dirinya secara utuh di event kali ini, jangan kemudian sudahlah putus asa atau apa, jangan. Tapi tetap teman-teman semangat, ada berbagai event lainnya, teman-teman di situ bisa lebih lagi untuk apa keluarkan, ekspresikan teman-teman punya kemampuan dalam khususnya bidang bernyanyi. Lebih banyak apa nonton teman-teman apa fans begitu ke siapa, mungkin internasional atau artis nasional, teman-teman bisa jadikan itu sebagai apa patokan untuk bagaimana belajar kita di atas panggung seperti apa, pada saat musik berbunyi seperti apa, hal-hal teknis-teknis ini dipelajari lagi. Tidak boleh putus asa sampai di sini, mungkin belum berhasil, jangan putus asa, tapi terus semangat, terus gali. Teman-teman punya kemampuan karena sangat hebat-hebat, luar biasa sekali teman-teman, suara sangat bagus-bagus, jadi harus lebih semangat lagi, belajar lebih lagi untuk event ke depan. Pasti akan berhasil ke depannya.
0: Okay. Kalau tadi kan kita bicara soal mental peserta ya. Kita mulai mendekati pertanyaan yang bikin deg-degan. Jadi setelah semua penampilan sudah selesai nih ya Kakak Dorcas, dan seluruh proses penilaiannya sudah dilakukan, sulit tidak Kakak menentukan siapa yang akhirnya itu berada di posisi teratas gitu? Itu sulit kah Kakak?
2: Jujur ini sulit. Sulit bagiku. Seperti yang tadi saya bilang bahwa sangat sulit teman-teman punya apa kompetisi nih, teman-teman hebat dan itu sangat bikin pusing saya, tapi saya harus betul-betul jeli. Jadi saya lihat sini sedikit kesalahan pun saya akan koreksi, karena teman-teman ini menuju ke pertandingan berikutnya antar Korwil dan sampai ke nasional, bahkan nanti ke ASEAN, kita harus pilih yang terbaik. Dan harus yang terbaik dari kita, Papua harus mewakili seperti itu. Jadi kesalahan sedikit pun saya benar-benar teliti. Jadi teman-teman yang apa punya kemampuan apa yang jago-jago ini, saya harus lihat betul, saya harus cari kekurangan. Jujur mereka hampir tidak punya kekurangan. Tapi bukan berarti saya mengadang-adangkan kekurangan. Saya teliti betul-betul sampai kata per kata, frase ring itu, pemenggalan kata, saya dengar baik-baik, ekspresi dan sebagainya, saya pernafasan, saya menilai dengan baik. Seperti itu.
0: Oke, dari tadi yang Kak Dorka sampaikan dan para penonton teman Pro 2 ini mungkin nambah lebih tegang ya. Memperkirakan siapa sih yang akan lolos gitu ya, Eca ya.
3: Betul. Sesaat lagi ya, sabar dulu bentar ya. Deg-degannya masih berlanjut ini. Betul, apalagi ini pesertanya kita gitu kan. Kita aja yang di sini deg-degan gitu ya untuk menyampaikan nanti, apalagi pesertanya. Mungkin ada yang sekarang senyum-senyum tapi tangannya dingin seperti aku. Tangan aku dingin loh.
0: Iya, sama kayak kita.
3: Oke, kita semua sama ya, tangannya dingin gitu.
0: Dan juri pun tangannya dingin ya. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini di live chat udah pada gak sabar ya, daripada ngomong terus kali ya. Cepet deh pengumuman. Tapi ini ada pesan terakhir, mungkin pertanyaan terakhir lah untuk Kak Dorcas ya. Apa pesan Kakak Dorcas untuk 14 talenta dari 7 Satker Korwil 1 Papua yang sudah memberikan kemampuan terbaik mereka di Bintang Radio Korwil 1 tahun ini?
2: Ya, pesan saya buat teman-teman, dalam bernyanyi, teman-teman itu adalah bintang. Saat teman-teman sudah ada di atas panggung, jangan lagi teman-teman kaku atau begitu musik bunyi. Ini yang saya lihat di hampir rata-rata semua peserta, begitu naik di atas panggung masih ada yang kaku, masih ada, bahkan ada yang pegang mic sampai tutup muka. Saya hampir tidak kenal, nanti sampai selesai apa selesai dia bernyanyi baru kas turun mic baru saya lihat mukanya begitu. Ini apa, jadi yang pesan saya adalah teman-teman belajar di saat sudah ada di atas panggung, yang teman-teman taruh, tanamkan bahwa teman-teman itu adalah bintang. Saat di atas panggung, teman-teman berekspresi, keluarkan teman-teman punya kemampuan, karena suara bagus saja tidak menjamin teman-teman untuk bisa menjuarai event bernyanyi. Tapi harus ekspresi, harus paket lengkap seperti itu. Tidak perlu teman-teman baju yang wow, bagaimana, tidak perlu, yang penting teman-teman berekspresi, sampaikan lagu itu untuk penonton dan pendengar, seperti itu
3: ya pesan dari Kakak Dorcas untuk 14 peserta ya, dari 7 satker Korwil 1 Papua di tahun ini, ya Bintang Radio tahun ini. Terima kasih banyak Kakak Dorcas, dan untuk 14 peserta ya, apapun hasil yang sebentar lagi diumumkan ini ya Kak Faiza ya, kamu sudah berani membawakan nama satker masing-masing dan menunjukkan talenta kamu di panggung Korwil 1 Papua gitu ya Kak Faiza.
0: Iya, jadi kalau gitu Echa.
3: Iya Kak Faiza.
0: Kayaknya kita udah gak boleh bikin mereka ini nunggu lama lagi ya.
3: Sebenarnya gak setuju, tapi setuju aja deh dulu.
0: Iya.
3: Iya. Dan teman Pro 2 di Jayapura, Ngabire, Biak ya, Serui, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
0: Tentunya setelah kita melewati 3 hari rangkaian seleksi.
3: Iya, setelah 14 talenta memberikan penampilan terbaik juga.
0: Dan setelah seluruh proses penilaian dilakukan,
3: sekarang waktunya kita mengetahui hasilnya ya.
0: Dan inilah pengumuman pemenang Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
3: Dan kita mulai dari kategori Putra Kak Faiza. Dan ini aku sudah, aduh gimana ya?
0: Kita udah tarik nafas panjang ya.
3: Aku harus tarik nafas dulu. Oke. Ayo kita lanjutin ya.
0: Oke deh Kakak Dorcas ya. Kami mungkin akan persilahkan menyampaikan hasil penilaian untuk pemenang 1 Putra Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
2: Baik. Terima kasih, saya akan langsung saja membacakan berita acara. Radio Republik Indonesia, Koordinator Wilayah Korwil 1 Papua, Panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Berita acara Dewan Juri Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026, tingkat Koordinator Wilayah Korwil 1 Papua nomor 2, nomor 2 BA garis datar Dewan Juri garis miring BRI garis miring 2026. Pada hari ini Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026 bertempat di Studio Podcast LPP RRI Jayapura, Juri Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Koordinator Wilayah Korwil 1 Papua telah melaksanakan penilaian terhadap seluruh peserta lomba dengan juri saya sendiri Dorcas Lea Waroi, bahwa penilaian dilakukan secara objektif, cermat, dan berpedoman pada kriteria serta pedoman penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara, meliputi aspek antara lain kualitas vokal, teknik dan pernafasan, penampilan atau penghayatan, penguasaan panggung, serta kesesuaian dengan tema dan ketentuan lomba. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dengan ini Dewan Juri memutuskan dan menetapkan terbaik perwakilan Korwil 1 untuk kategori putra dan kategori putri Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 1 Papua sebagai berikut.
3: Oke, teman Bro 2 ya. Sudah siap?
0: Iya, ya. Oke, kalau gitu
3: aku juga jadi kayak ikut deg-degan ya Kak Faiza ya. Tapi enggak usah lama-lama, langsung saja.
0: Pemenang 1 kategori Putra Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026 adalah
2: dengan nomor peserta 11 atas nama Jansen Juicy Kakiai dari Stasiun Kerja RRI Nabire.

0: Iya, selamat kepada Johnson Dusun Kagiai.
1: Iya, perwakilan dari RRI Nabire.
0: Selamat untuk Johnson dan seluruh keluarga besar RRI Nabire ya.
1: Iya, dan satu nama sudah kita dapatkan, tapi masih ada satu lagi yang sedang ditunggu pastinya.
0: Sekarang giliran kategori putri ya. Teman Pro 2 dari 7 Satker Korwil 1 Papua sudah siap?
1: Harus siap ya.
0: Iya.
1: Dan langsung aja kita persilahkan Kakak Dorcas tentunya untuk mengumumkan pemenang satu kategori putri Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
2: Iya.
0: Oke, dan pemenang satu kategori putri adalah
2: Saya izin untuk membacakan jumlah nilai tadi belum dibacakan untuk kategori putra. Jumlah nilai 1184.
1: Luar biasa ya. Langsung lanjut Kak.
0: Ya, kita lanjutkan ke kategori putri.
2: Baik, untuk kategori putri diraih oleh dengan nomor peserta 04 dengan jumlah nilai 1175 atas nama Bova Ruth Putri Tamba dari Satker RRI Biak.

0: Yeay, selamat kepada Bumpa. Ya, perwakilan dari RRI Biak ya. Selamat ya Bumpa.
1: Iya, dan tentunya selamat juga untuk seluruh keluarga besar RRI Biak ya.
0: Dan lengkap sudah ya. Satu pasang,
1: betul,
0: pemenang satu bintang radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
1: Kita dapatkan pemenang satu kategori putra, Jansen Jusika Kiai dari RRI Nabire.
0: Dan pemenang satu kategori putri, Bova Ruth Putri Tambah dari RRI Biak.
1: Tapi nih ya, tentunya Jansen dan Bova jangan cepat puas dulu ya. Karena kemenangan hari ini tentunya belum menjadi akhir dari perjalanan menuju tingkat nasional.
0: Betul, masih ada satu tahap lagi ya. Yaitu tingkat antar korwil yang harus dilewati sebelum menuju tingkat nasional bintang radio Indonesia.
1: Iya, jadi bisa istirahat dulu, tapi tetap latihan, jaga vokal, jaga kesehatan, siapkan mental, dan berikan penampilan terbaik di tahap selanjutnya.
0: Betul, karena di tahap berikutnya Jansen dan Bova bukan lagi hanya membawa nama RRI Nabire dan RRI Biak gitu ya.
1: Betul, tapi juga membawa semangat kita bersama. Dan mungkin dari Kakak Dorcas ada pesan Kak untuk pemenang nih untuk kategori putra dan putri bintang radio Indonesia Korwil 1 Papua.
2: Ya, pesan buat kedua adik, jangan pernah berhenti untuk berlatih, terus berlatih, asah kemampuan, kemampuan vokal, kemampuan teknik, kalian sudah luar biasa. Sedikit untuk adik Jansen, jangan banyak tutup mata saat perform, harus lebih kuasai panggung karena di tahap berikutnya lebih dinilai keseluruhan penguasaan panggung, ekspresi. Itu saja pesan dari Kakak Dorcas. Terus berlatih, ingat jaga kesehatan. Semangat.
0: Oke, nah teman Pro 2, 3 hari ya perjalanan Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua tentu tidak mungkin berjalan hanya karena satu atau dua orang gitu ya. Ada banyak tangan yang bekerja juga, bahkan sebagian besar tidak terlihat di depan kamera sini ataupun terdengar suaranya di udara ya.
1: Dan karena itu, terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang selama 3 hari telah bertugas menyiarkan dan menyukseskan seleksi Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026. Terima kasih tentunya untuk teman-teman yang ada di studio, produksi, teknik, operator, streaming, multimedia, dokumentasi, dan seluruh kerabat kerja yang terlibat.
0: Terima kasih juga kepada seluruh panitia di 7 Satker Korwil 1 Papua yang telah bekerja mempersiapkan dan mendampingi para peserta.
1: Terima kasih untuk panitia dari RRI Jayapura, RRI Nabire, RRI Biak, RRI Serui,
0: RRI Wamena, RRI Merauke, dan RRI Bovendigul. Kerja kita bersama membuat seluruh rangkaian ini dapat juga terlaksana.
1: Iya, penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan tentunya kepada seluruh Kepala Satuan Kerja RRI Sekorwil 1 Papua, RRI Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Bovendigul. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada peserta dan seluruh pelaksanaan Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
0: Dan secara khusus kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kakak Dorcas Faroy, Dewan Juri Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
1: Iya, terima kasih Kakak Dorcas sudah bersama kami selama rangkaian seleksi ini.
2: Terima
1: kasih juga tentunya untuk waktu, tenaga, perhatian, serta setiap penilaian yang diberikan kepada 14 talenta ya dari 7 Satker Korwil 1 Papua.
0: Iya, ini bukan tugas yang mudah tentunya. Betul, ya? Karena setiap peserta tuh datang membawa karakter suara, kemampuannya, dan warna yang berbeda dari RRI Jayapura, RRI Nabire, RRI Biak, RRI Serui, RRI Wamena, RRI Merauke, hingga RRI Bovendigul.
1: Iya, terima kasih juga tentunya untuk setiap masukan, motivasi, dan pengalaman yang Kakak bagikan. Tentunya kami percaya bukan hanya pemenang yang membawa sesuatu dari panggung ini, tapi seluruh peserta mendapatkan pengalaman yang berharga untuk perjalanan mereka selanjutnya.
0: Sekali lagi untuk Kakak Dorcas ya,
1: terima kasih
0: banyak.
1: Terima kasih. Ya, tentunya sudah menjadi bagian penting ya dari perjalanan Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
0: Ya, sehat selalu, terus berkarya, dan semoga kita bisa kembali bertemu di panggung Bintang Radio berikutnya.
1: Iya, sekali lagi kasih tepuk tangan dong untuk paling meriah Dewan Juri kita, Kakak Dorcas Waroy.
0: Dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh 14 peserta ya. Kalian semua sudah memberikan suara terbaik, energi, keberanian, serta seluruh bakat dan talenta yang kamu punya.
1: Dan untuk teman-teman yang hari ini belum menang ya, jangan berhenti bernyanyi ya, karena hanya kompetisi ini selesai. Jadi lanjutkan aja, terus belajar, terus latihan, terus berkarya. Karena satu panggung selesai itu bukan berarti perjalanan kalian juga ikut selesai.
0: Betul. Dan khususnya untuk dua pemenang kita, Jansen Jusi Kakiai dari RRI Nabire dan Bova Ruth Putri Tamba dari RRI Biak, persiapkan diri kalian untuk tantangan berikutnya.
1: Sekali lagi kami berterima kasih untuk Kakak Dorcas Warari. Terima kasih ya sudah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio. Terima kasih untuk waktu dan segalanya ya. Pokoknya terima kasih banyak Kakak ya.
0: Dan teman Pro 2 dari Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke hingga Bovendigo, terima kasih sudah mendengarkan, menyaksikan, mendukung dan ikut deg-degan bersama kami ya. Betul. Selama rangkaian ini.
1: Sekali lagi deh kami ucapkan selamat ya untuk Jansen Jusi Kakiai dari RRI Nabire
0: dan Bova Ruth Putri Tamba dari RRI Biak.
1: Kalau begitu saya Faiza
0: dan saya Echa
1: pamit dari rangkaian Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua tahun 2026.
0: 7 Satker boleh terpisah jarak,
1: tapi hari ini kita dipertemukan oleh musik, suara dan talenta anak muda Papua.
0: Tetap dengarkan musik terbaik, informasi terbaik dan cerita anak muda Indonesia bersama
1: Pro 2, teman terbaik kamu. Dari Korwil 1 Papua
0: untuk Indonesia.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Bye bye.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, kita balik lagi di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan baru aja teman Pro 2 tadi jam 1.30 sampai jam 2 nih kita mendengarkan pengumuman hasil seleksi dari bintang radio Korwil 1 Papua di 2026 ini. Selamat buat perwakilan dari RR Nabira dan juga Biak ya teman Pro 2 yang mewakili Korwil 1 untuk bertanding di Korwil secara nasional teman Pro 2. Selamat buat kamu. Dan juga teman Pro 2, kita dukung terus ya buat teman-teman yang masih belum menang di tahun ini. Jangan berhenti untuk bernyanyi seperti dengan apa yang dikatakan host tadi ya teman Pro 2. Jangan berhenti bernyanyi, tahun depan kita coba lagi. Semoga di tahun depan kita bisa memberikan lagi yang terbaik untuk nyanyian kita. Dan teman Pro 2, di Santai Siang kali ini Haider bakal nemenin kamu nih sampai jam 3 nanti. Dan Haider bakal ngebawain kamu info tentang olahraga. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

96,4 MHz Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu. Dan Tom Pro 2, kita balik lagi di Santai Siang, masih bareng sama Haidar. Kali ini Haidar bakal ngebagiin kamu nih info dari dunia olahraga. Dan dimana itu datang dari dunia tenis ya Tom Pro 2, dimana Carlos Alcaraz nih yang siap untuk mempertahankan gelarnya di turnamen Japan Open 2026 di Tokyo. Jadi Carlos Alcaraz ini nyebutin kalau misalkan kondisi fisiknya itu terus membaik nih setelah kembali bertanding lagi setelah absen 4 bulan ya karena cedera. Jadi Japan Open itu jadi turnamen ketiganya Alcaraz sejak kembali berkompetisi di Tour ATP 2022. Karena sebelumnya dia juga udah nyampe di perempat final US Open dan memperkuat tim Eropa pada ajang Lever Cup. Jadi Alcaraz nih mengatakan kalau misalkan dia tuh masih membutuhkan lebih banyak pertandingan lagi buat ngembaliin lagi ritme kompetisinya. Jadi dia juga nyebutin gitu kan kalau misalkan kondisi tubuhnya itu tuh semakin baik setiap kali dia menjalani latihan dan juga pertandingan. Dan Lever Cup juga itu tuh jadi kesempatan buat Alcaraz gitu kan untuk nguji kondisi fisiknya dengan menghadapi sejumlah pemain terbaik nih. Dan sekarang Alcaraz itu tuh kembali ke Tokyo buat mempertahankan gelar yang diraihnya di tahun lalu. Jadi dalam perjalanannya nih untuk mencapai gelar ini Tom Pro 2 juara bertahan gitu kan. Jadi dia sempat mengalami cedera juga di pergelangan kakinya pada laga pembuka awal-awal. Tapi mampu melanjutkan pertandingan sampai akhirnya menjadi juara. Dan Alcaraz juga mulai nih untuk mempertahankan gelar dengan upaya dan juga menghadapi petenis Amerika Serikat. Jadi Alex Mickelson Tom Pro 2 pada babak pertama kemarin. Jadi di hari Kamis 1 Oktober nih, Mickelson sebelumnya pernah mencapai perempat final US Open. Ya, kita dukung aja ya Tom Pro 2 ya untuk Carlos Alcaraz gitu kan. Siapa tahu nih dengan bertanding lagi, dengan latihan lagi, badannya makin baik lagi, dan akhirnya bisa mempertahankan gelar juara di Japan Trip. Di Japan Open sih, kan, Mas Toidar. Dan Om Pro 2, setelah ini, masih ada lagi nih info, satu info dari dunia olahraga, dan ini tuh datang dari sepak bola Indonesia, Om Pro 2. Di mana Persib nih siap bersaing dengan raksasa ASEAN. Dan itu akan dilakukan di ajang Club Championship di ACC Shopee Cup 2026-2027 ya Tom Pro 2. Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu info selengkapnya nih. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Udara, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: friend.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Sembilan 4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, hadir bakal ngebagiin kamu satu info terakhir nih di Santai Siang kali ini. Dan teman Pro 2, info ini datang dari Persib Bandung ya, teman Pro 2, yang bakal tampil di ajang ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup musim 2026-2027. Jadi Maung Bandung tuh nanti tergabung ya di grup B bareng-bareng sama sejumlah klub dari Asia Tenggara nih. Ya, Persib itu bakal ngehadapin sama Port FC dari Thailand, terus ada Johor Darul Takzim dari Malaysia, Lion City Sailors dari Singapura, dan juga Chong An Hai Noi dari Vietnam, terus ada PKR Swai Rieng dari Kamboja, dan juga Sun United dari Myanmar. Dan striker Persib asal Argentina, nih tahun 2 ada Mariano Peralta, itu menilai kalau misalkan persaingan di grup B itu tuh bakal berlangsung sangat ketat. Karena menurutnya nih, Persib itu tuh bakal menghadapi tim-tim berkualitas yang menjadi wakil terbaik dari masing-masing negara. Dan Peralta juga mengatakan ya, kalau misalkan Persibnya itu butuh persiapan yang serius buat menghadapi peningkatan level kompetisi di kawasan Asia Tenggara. Jadi dia memastikan nih, kalau misalkan seluruh pemain itu bakal berusaha maksimal dalam setiap pertandingannya. Dan juga menjalankan tanggung jawab untuk mengikuti seluruh laga. Dan Persib Bandung itu akan bawa target kompetitif ya dari ajang ASEAN Club Championship ini tahun 2022 dengan menghadapi 7 tim yang tergabung dalam fase grup. Dan tahun 2022 itu tadi info kedua dari dunia olahraga di Santai Siang kali ini. Dan setelah ini tahun 2022 di jam 3 kita akan sama-sama mendengarkan doa kerahiman ilahi dan Haidar bakal lanjut di info 2022 setelahnya. Jadi buat tahun 2022 jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 1 Oktober 2026 dan inilah info pertama. Kepala BPKSDM Provinsi Papua Selatan, Willem da Costa, SSOS, MSI, menegaskan penerapan sistem merit penting dalam penataan aparatur sipil negara di Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru. Sistem tersebut diperlukan untuk memastikan ASN ditempatkan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Willem menjelaskan Provinsi Papua Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 sehingga membutuhkan birokrasi yang tidak hanya cepat terbentuk, tetapi juga diisi oleh orang-orang yang tepat. Karena menurutnya, ketepatan tersebut mencakup kompetensi dan penempatan ASN sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Info kedua. Pemerintah Kabupaten Merauke menyiapkan bantuan untuk masyarakat di Distrik Wan dan Kontuar yang kini mengalami krisis air bersih akibat kondisi kekeringan. Bantuan tersebut disiapkan menyusul perintah Bupati Merauke agar pemerintah segera memberikan bantuan kepada masyarakat di dua distrik tersebut yang membutuhkan pasokan air bersih, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Untuk mengangkut bantuan, Pemkat Merauke telah menyiapkan satu kapal LCT dan satu kapal kayu. Namun hingga Rabu 30 September 2026, kedua kapal tersebut belum dapat diberangkatkan karena masih terkendala izin berlayar. Info ketiga. Provinsi Papua Selatan mendapat kepenghargaan kategori khusus pembangunan daerah otonomi baru progresif, penyerahan penghargaan pembangunan daerah dan knowledge sharing pembangunan daerah tahun 2026 itu dilaksanakan oleh Kementerian PPN atau Bappenas berlangsung pada hari Rabu 30 September 2026. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan di sela-sela acara nominasi penerima penghargaan khusus pembangunan daerah tahun 2026. Gubernur Apollo juga menyampaikan atas proses penilaian dan seleksi yang telah dilakukan sehingga daerah-daerah mendapatkan penghargaan pembangunan daerah pada tahun 2026. Apollo mengatakan proses pemberian penghargaan pembangunan daerah telah melalui berbagai tahapan dengan kriteria penilaian yang cukup ketat, namun tetap dilaksanakan secara transparan dan objektif. Karena menurutnya, penghargaan yang diterima tentunya akan menjadi motivasi bagi untuk terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan, pemerintahan, serta pelayanan publik yang dipercayakan. Sekian info Pro 2 pada sore hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

Pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

itu, aku nyaris melewatkan satu-satunya tempat dan tujuan yang jelas dalam hidupku. Setidaknya hidupku seminggu belakangan. Karena selama 7 hari kebelakang, tidak ada satu tempat dan tujuan di hidupku yang terlihat jelas. Bahkan kamar kosku sekalipun. Semuanya buram. Semuanya kabur. Persis semua suara bising pagi itu. Semua ikut pergi bersama laju bus yang mengantarkanku tepat di depan gerbang kantor polisi. Semua suara kembali berjejalan di kepalaku sesaat setelah aku melapor di pos penjagaan dan bertanya ke arah mana aku harus menuju. Dan untuk kembali menenangkan diri seperti yang kulakukan ketika hendak menaiki bus angkutan kota pagi tadi, aku kembali meminum air dalam botol kemasan yang sudah kularutkan Prozac atau obat antidepresi sebelumnya. Obat yang kudapatkan secara daring inilah satu-satunya yang tidak menakutiku dan mentertawakanku.

0: Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Pak.
0: Saudara mau kemana?
1: Saya mau lapor.
0: Oh, itu ketuk saja pintunya, terus langsung masuk, nggak apa-apa. Izin Pak Kanit, ini ada yang buat laporan. Maaf, tadi laporan soal apa ya?
2: Oh iya. Saya sudah lihat juga dari tadi. Kirain mau anterin makanan saya dari kantin. Maaf. Oke, silakan duduk.
1: Makasih Pak.
3: Izin Dan.
2: Iya, sini masuk aja, nggak apa-apa.
3: Gimana? Ini berkas yang kemarin, tinggal tanda tangan dan.
2: Oh, maaf ya, sebentar. Saudara, saya minta maaf ya. Tadi gimana? Apa laporannya?
1: Awalan canggung dan ketakutan berlebihku untuk memulai cerita terbukti membuat laporanku semakin buruk. Terbukti di sepanjang cerita, tiga petugas itu saling melempar tatap dan gestur yang mudah kubaca dan jelas mengerdilkan. Tapi itu semua tidak menyurutkan secuil keberanian yang tersisa dalam hatiku untuk bercerita, sampai pada saat mereka bertiga melepas kelakarnya bersahutan. Ruangan yang sudah sempit itu seolah semakin menyempit dan menyudutkanku. Pengecut, lebay, adalah dua kata tersirat dari pertanyaan dan respon menyudutkan mereka terhadapku. Sesak dan sempit nafasku rasanya. Malu.
3: Kalau beneran kejadiannya seminggu yang lalu, kenapa baru lapor hari ini? Apa karena perasaan gak enaknya udah gak kerasa lagi?
2: Maafin junior saya ya. Weh, kamu ini gimana? Sudah dibilangin saudara ini sampai trauma. Apa depresi ya tadi itu? Maaf.
0: Siap trauma, Dan.
2: Kalian diam dulu sebentar. Iya gimana tadi?
1: Iya Pak, saya depresi dan saya...
3: Lah, gimana sih? Kalau depresi itu harusnya ke dokter, bukan ke kantor polisi. Lagian, sekarang mah semua orang juga banyak yang ngaku depresi. Saya aja depresi nih, karena cicilan.
2: Maaf. Tadi saudari bilang pelakunya meremas kemaluan saudara. Apa itu benar? Diremas? Hah? Ada bukti? Atau ada yang melihat untuk dijadikan saksi barangkali?
1: Iya, Pak.
0: Ini agak susah ya, Pak Kanit, kalau begini.
3: Lagian kalau pelapor nggak mau diremas, harusnya dilawan. Atau minimalnya teriak gitu.
2: Begini saja, saudara. Nanti akan kami buatkan laporannya.
1: Pelecehan seksual yang aku alami adalah kejadian sebenarnya. Bukan rekaan. Begitu pula dengan perasaan takut, tidak berdaya, dan tidak berharga yang aku rasakan sejak malam kejadian itu sampai malam-malam berikutnya. Tolong percaya. Siapapun tolong. Aku sudah tidak sanggup membawa kemana-mana rasa malu dan takut ini. Siapapun tolong.
4: Iya.
1: Enggak. Aku enggak butuh pertolongan siapapun. Aku hanya butuh tidur yang nyenyak dan meminta ibu untuk terus mengelus kepalaku dalam tidurku. Tiga petugas polisi tadi hanya melakukan tugasnya. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun terhadapku. Begitu juga dengan orang itu. Dia mungkin tidak sengaja melakukannya. Aku yang salah karena mengantuk dan peganganku pada handle untuk penumpang berdiri itu tidak kuat ku pegang sampai-sampai tubuhku tergeser. Kenapa ya aku sampai susah tidur, sampai minum obat penenang, dan begitu bodohnya datang ke kantor polisi? Ibu, maafin anakmu yang cengeng dan bodoh ini ya. Semoga ibu gak malu sama...
5: Itu ada tisu di belakang. Gak apa-apa. Aparat memang gitu. Harus ada uang baru diurus semuanya. Saudara masih mending waktu itu saya.
1: Masih mending?
5: Iya, masih mending. Saya waktu motor anak saya dicuri, 3 kali bolak-balik baru benar-benar diurus. Itu pun ya pakai uang. Udah, mending besok balik lagi bawa uang. Biar gak usah nangis lagi kayak sekarang.
1: Sudah muak rasanya mendengar celotehan yang sama sekali tidak berempati dari driver itu. Saat itu juga aku memutuskan untuk berhenti dan turun dari mobil. Walaupun belum sampai kosku, driver itu merasa bersalah dan meminta berkali-kali untuk melanjutkan perjalananku. Tapi aku bersikeras, walau mungkin tujuan utamanya hanyalah agar terhindar dari bintang rendah dariku selaku penumpang.
4: Makasih ya, Pak. Tenang, saya tetap kasih bintang.
1: Jam makan siang sudah lewat. Ini adalah hari kesekian aku tidak makan siang di kantorku. Bahkan aku sudah lupa kapan terakhir kali aku makan siang. Karena aku hanya makan jika perutku perih dan mulutku terasa asam beberapa hari terakhir. Siang itu setelah turun di tengah-tengah perjalanan, aku tidak tahu ada di mana dan ke arah mana. Aku hanya ingat wajah orang-orang yang memberikan pandangan anehnya saat melihatku berjalan di pinggir jalan sambil menangis yang nyaris meraung. Siang hingga sore aku terus berjalan. Hanya sesekali aku berhenti untuk membeli minuman botol kemasan.

Kepalaku seperti ditekan dari kiri dan kanan. Aku pun tidak sadar telah tertidur sesampainya di kamar kosku. Aku pun terbangun karenanya. Walau kepalaku terasa sangat sakit karena kurang tidur, tapi anehnya dada ini yang sebelumnya terasa dihimpit benda-benda berat dan tajam jauh lebih lega sekarang. Aku pun bangkit dari tempatku dan mengambil secari kertas dan bolpoin. Aku tidak ingin perasaan lega ini kembali dikepung pikiran-pikiran kusutku. Keberanianku sepenuhnya kembali.

0: Aku sudah selesai, Ibu. Aku tidak ingin kembali berurusan dengan bayangan orang-orang di gerbong KRL malam itu. Dengan pandangan hina dan mata gelap memerah, mimpi buruk yang tidak berhenti menggangguku meski aku sudah terbangun, meski aku membelalakan mata ini. Aku juga tidak ingin kembali berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan dan nada tidak percaya yang dilemparkan dari orang-orang yang kumintai pertolongan atau sekedar menceritakan apa yang menimpaku. Aku tidak ingin kembali terbangun dalam keadaan hina, tak berdaya. Aku tidak ingin sepanjang hidupku terus mengkonsumsi obat penenang. Aku tidak ingin terus meminjam suara
1: ibu. Karena di cerita ini, aku bahkan tidak berani menggunakan suaraku sendiri. Suara laki-laki. Aku terlalu takut. Aku terlalu pengecut. Karena belum pernah aku tahu, ada laki-laki yang dilecehkan. Laki-laki tidak melawan. Laki-laki mengadu. Aku tidak bisa membayangkan. Jadi aku meminjam suara ibu. Setidaknya di cerita ini, karena hanya suara ibu yang bisa membuatku tenang, membuatku berani. Terima kasih ibu. Aku datang. Jakarta, 27 September 2017. Satrio Adi Prayoga.
2: Teman terbaik kamu.

Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Sore Ceria
1: di Pro 2 FM.
2: MHz Pro 2 dan Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Sore Ceria nih kali ini. Gimana kabar kamu sama teman Pro 2? Semoga baik-baik aja dan juga semoga hari ini berjalan dengan lancar ya buat kamu semua. Dan teman Pro 2 di Sore Ceria kali ini, Haider bakal nemenin kamu sampai jam 5 lewat 30 nih. Dan setelah ini teman Pro 2, Haider gak bakal sendiri. Karena Haider bakal ditemenin sama seseorang nih teman Pro 2 ya, dari BEM FISIP Umusamus nih teman Pro 2. Karena di hari ini kan kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya teman Pro 2 ya. Jadi Haider bakal ngobrol-ngobrol nih bareng Ketua BEM FISIP di Umusamus. Jadi buat teman Pro 2 nih, kita bakal ngobrol-ngobrolin tentang kesaktian Pancasila dan juga persatuan gitu kan di wilayah kampus nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-kake atau dalam bahasa Prancis

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Sembilan enam koma empat megahertz Pro 2 dari Broke, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Di hari ini nih ya, di hari kesaktian Pancasila, Tom Pro 2 di Sore Ceria kali ini Haidar gak sendiri. Udah bareng-bareng sama kita nih ketua BEM dari FISIP Universitas Musamus, Tom Pro 2. Kak Hakobus R Dogen.
2: Halo Bang.
1: Halo, gimana kabarnya hari ini?
2: Baik, perkenalkan Bang, saya rolas dikit, saya Hakobus Andre Hukubun.
1: Hukubun. Aduh, astagfirullahaladzim. Haidar agak grogi nih buat ngobrol-ngobrol bareng sama BEM FISIP di Musamus nih. Tadi habis dari mana nih Kak Hakobus? Kak Andre. Ya Allah, Kak Andre.
2: Kalau tadi sih aktivitas di kampus Bang. Aktivitas di kampus, kita sebentar lagi rencana mau buat kegiatan. Ada kegiatan yang selanjutnya kita mau buat, kegiatan untuk mahasiswa baru juga.
1: Oke.
2: Nah, jadi sementara tadi kita lagi rapat koordinasi dengan mahasiswa, selanjutnya kita komunikasi dengan dosen-dosen terkait pelaksanaan yang kita mau adakan.
1: Itu mau ngadain kegiatan apa ini tuh? Kau boleh tahu nih kita nih?
2: Kegiatannya latihan kepemimpinan 2. Jadi tingkatan dari kami loh. Kan ada biasa ospek. Ospeknya kan untuk mahasiswa baru pertama masuk, pengenalan lah. Nanti setelah itu ada latihan kepemimpinan 1. Itu fokus di jurusan masing-masing yang di bagian fakultas kami ya. Setelah latihan kepemimpinan 1 baru masuk di tingkatan kami.
1: Berarti itu melatih sebuah kepemimpinan dari mahasiswa-mahasiswa baru berarti ya.
2: Jadi fokus kami untuk dari kami BEM ini, fokus kami tidak hanya untuk kita bicara bagaimana kemampuan mahasiswa untuk berpikir dan sebagainya, tapi melatih juga dari segi kepemimpinan, public speaking. Kita mau upayakan supaya setelah dari FISIP, setelah kuliah, mereka bisa mampu bersaing di dunia kerja.
1: Nah, ngomong-ngomong tentang ini kan di BEM FISIP pasti mau maba baru, mahasiswa baru gitu ya. Kan pasti banyak nih kayak latar belakangnya seperti apa.
2: Banyak sekali.
1: Terus tuh dari asalnya dari mana aja, kan banyak pasti. Banget pasti kan. Kalau ngomongin tentang perbedaan nih ya Kak Andre, kalau misalkan buat Kakak sendiri nih, perbedaan di kampus itu tuh sebenarnya dengan kondisi mahasiswa sekarang gitu kan, apalagi yang banyak yang mungkin gen alpha masuk ya, gen Z yang 2005, 2008 masuk gitu kan. Nah, kira-kira kayak gimana nih buat kondisi dari kampus sendiri buat Kak Andre?
2: Cara kita menyikapi gitu.
1: Yes, bener banget.
2: Bang, ini sebenarnya sembari saya juga sambil cerita dong.
1: Boleh.
2: Waktu penerimaan mahasiswa baru yang tahun 2026 ini, saya sebenarnya kaget sekali.
1: Kenapa tuh?
2: Karena yang masuk ini, saya kepikirannya masih, ini masih angkatan paling kelahiran 2000, masih 2 tahun setelah saya. Tapi ternyata saya tertampar dengan fakta kalau saya terlalu tua di dalam kampus. Jadi kalau misal kita bilang, kayak kita bicara persatuan ya, terutama berbagai latar belakang ada di kampus, terutama di kita FISIP pasti ada saja. Kalau misal kita lihat, mahasiswa sebenarnya nih udah punya semangat untuk kebersamaan itu ada. Tapi kita melihat situasi dengan kondisi yang terjadi di lapangan, masing-masing mahasiswa biasa mereka fokusnya dengan mereka punya tujuan, mereka punya kepentingan, bahkan dong punya circle-circle masing-masing. Itu masih ada saja. Jadi kalau dari kami ada, tapi perlu untuk dirawat dan tetap dijaga.
1: Berarti karena, perbedaan
2: iya, karena masih misal kita lihat kayak contohnya ada kegiatan besar lah, kayak di Natalis itu kalau berkumpul tuh dari yang tidak kenal, tiba-tiba komunikasi semua merata, semua saling cerita-cerita, ketawa-ketawa. Nah, kalau kami sih, yang kami upayakan tidak hanya sebatas di kegiatan saja. Kami mau tetap menjaga supaya persatuan itu tetap ada. Rasa kebersamaan itu adalah kunci. Kayak, mungkin ada yang pulang jalan kaki, tidak ada kendaraan. Terus ada teman yang berbeda angkatan nih, Abang. Yang berbeda angkatan tapi dari FISIP, mungkin karena melalui kegiatan sudah saling kenal. Nah, mereka bisa, karena ada rasa kebersamaan itu, mereka bisa saling sama-sama untuk bantu bantu kan.
1: Iya.
2: Sebenarnya singgah langsung jemput atau angkut langsung antar ke rumah. Jadi itu yang kita upayakan untuk dijaga.
1: Berarti cara melihat semua orang itu harus sama gitu, iya, kan. Dan pada saat ada sesuatu, ada seseorang yang mungkin menghadapi sesuatu kesulitan gitu, iya, itu bisa kita bantu, bisa saling mengusahakan untuk bersama terus-terusan gitu, iya, ya. Dari BEMVCHIP sendiri
2: sebagai upaya.
1: Dan kalau misalkan gitu kan, ini tuh di VCHIP ya, sebagai alumni VCHIP juga ya, dari komunikasi, iya, nih.
2: Senior, abangku.
1: Janganlah, sama kita sama-sama sekarang, Wak. Nah, kalau misalkan buat Kak Andre sendiri nih kan, dengan perbedaan yang ada, itu tuh menjadi sebuah tantangan gak sih? Untuk menghadapi atau menyikapi hal-hal yang mungkin gak selalu sama di setiap, iya, orangnya. Kalau buat Kak Andre gimana?
2: Terima kasih Bang, itu pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali. Yang mungkin perlu untuk kita garis bawahi bahwa perbedaan itu tetap ada saja. Kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa memaksakan untuk semua pemikiran jadi seragam,
1: yeah,
2: jadi satu tujuan, itu pasti susah. Tapi bagaimana kita ciptakan dengan kebijakan, minta maaf, kita ciptakan dengan rasa bijak. Bagaimana, okay, cara kita bertanggung jawab, kita menyikapi dengan segala sesuatu yang bijak. Kalau semisal kita tidak mampu untuk mengelola konflik atau perbedaan itu, maka dapat menjadi masalah yang seperti ancaman. Tapi kalau semisal kita mampu untuk mengelola, maka kita mendapatkan satu bentuk kemajuan yang sangat baik. Jadi kalau dari kami menganggap itu sebagai kekuatan. Kekuatan yang kita harus kelola, karena kalau semisal kita salah kelola berarti menjadi ancaman.
1: Wih. Berarti harus melihat juga kira-kira tuh apa yang akan menjadi permasalahan di awal gitu ya.
2: Iya. Jadi kalau misi apa? Sama kita harus terbiasakan mahasiswa nih, yang dari mahasiswa baru sampai masuk di, contohnya di kepengurusan saya, kita harus menampar fakta kalau semisal kita perdebatan poinnya bukan untuk cari muka dan sebagainya,
1: yeah,
2: tapi bagaimana untuk kita mencapai tujuan yang baik. Kalau semisal kita sudah tertanam dari awal, ya mau kalah, mau rekomendasi saran kita tidak diterima, ya toh tujuan kita baik, artinya kan sudah selaras dulu.
1: Iya, betul. Berarti menyamakan sebuah pendapat dulu ya, yang, iya, lebih penting ya.
2: Iya.
1: Biar satu visi dulu, nanti kalau misalkan apapun yang kita keluarkan, apapun pendapat yang kita berikan kepada orang lain pada saat tidak diterima, itu kan sudah menjadi musyawarah semuanya, iya, gitu. Sudah, iya, sudah mendapatkan persetujuan dari semuanya.
2: Iya.
1: Nah, kalau misalkan dari Kak Andre sendiri nih sebagai administrasi kenegaraan ya, Kak Andre ya?
2: Administrasi negara.
1: Nah, administrasi negara nih. Ya. Kalau misalkan Kakak belajar tentang gimana mengelola kepentingan masyarakat gitu kan. Kalau misalkan ini tuh diterapkan di VCHIP apalagi di kampus gitu. Kalau misalkan dari Kak Andre sendiri gimana caranya untuk mengelola kepentingan mahasiswa yang berbeda-beda ini?
2: Iya, betul-betul. Itu kalau misal kita lihat dari pengalaman sering terjadi. Karena kalau dari kami sendiri, kami menyikapinya dengan cara tidak bisa kita langsung melayani semua atau semua kepentingan dijadikan satu menjadi solusi yang mencangkup semua. Tapi kita coba untuk bagaimana memfilter. Nah, contohnya kayak ini ada kebutuhan mahasiswa untuk buat kegiatan lomba ini, atau kita harus menyuarakan. Nah, kita kalau misal kita buat dalam satu bentuk yang sama, dalam satu waktu yang sama, tidak mungkin dua-dua berjalan kan, Bang?
1: Iya, betul-betul. Nah,
2: kita otomatis kita harus bagaimana kita melakukan dengan proses bertahap. Artinya kita melakukan yang bisa dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan baru lanjut di proses selanjutnya. Yang pada intinya saja, kita harus mulai mempertimbangkan dari berbagai kepentingan mahasiswa masing-masing ini, terus kita klasifikasikan mana yang bisa dijalankan.
1: Oh, oke.
2: Kayak begitu, Bang.
1: Berarti menyesuaikan sesuatu hal yang mungkin bisa dijalankan untuk semua orang, berarti, iya, seperti itu ya.
2: Ya kita, ya seperti yang Abang bilang, sebenarnya masuk juga sama aja.
1: Iya, betul. Nah, kalau misalkan gitu kan tadi udah ngomongin tentang bagaimana cara mengelola gitu kan, iya, mahasiswa yang ada di BEM VCHIP apa di VCHIP-nya sendiri juga. Nah, kalau misalkan nih buat Kak Andre sendiri, BEM itu tuh tujuannya itu tuh untuk menyuarakan kepentingan mahasiswa atau juga menyatukan gimana mahasiswa-mahasiswa ini tuh bisa bersatu semua di bawah BEM ini.
2: Iya bang. Kalau sih misal kita bicara mengenai kepentingan mahasiswa, tentunya itu menjadi apa kewajiban kami dari BEM.
1: Yeah. Nah,
2: selain itu juga tidak hanya untuk menyuarakan, tentunya kita juga ada beberapa tujuan yang harus kita jalankan. Contohnya kita harus mempersatukan teman-teman yang dari mahasiswa FISIP. Karena kalau sih misal kita bilang mempersatukan, itu kan kita bicara mengenai apa kebersamaan. Nah, kebersamaan ini juga salah satunya muncul dari relasi.
1: Yeah.
2: Relasi, kalau sih misal kita bicara relasi, rata-rata yang terjadi kan antar angkatan, hanya seputaran di angkatan 2022, 2023, 2024, 2025.
1: Iya, nah, betul betul.
2: Tugas kami ini kita harus upayakan supaya tidak hanya sebatas sampai di masing-masing angkatan, tapi antar angkatan semua bisa terjalin relasinya baik.
1: Mm-hmm.
2: Dan tidak hanya itu, Bang. Itu kalau misal kita bilang untuk keseluruhan mahasiswa FISIP.
1: Iya.
2: Nah, tujuan saya juga secara pribadi termasuk dengan selaras dengan organisasi, tujuan saya supaya bagaimana teman-teman yang tergabung bertanggung jawab bersama-sama berjuang dengan saya, supaya saya jamin kalau dong masuk di organisasi maka dong dapat apa yang dong mau. Contohnya dong mau dapat pengalaman untuk menyambut dunia kerja, dong dapat pengalaman, dong mau soft skill yang dong ingin,
1: yeah.
2: Kita harus mampu untuk menawarkan itu, kita harus mampu untuk jaminkan kalau dong dapat. Nah, jadi saya upayakan juga termasuk. Jadi yang dapat poin plusnya tidak hanya untuk mahasiswa keseluruhan. Kalau kita bilang kayak anggota biasa, kalau di anggaran dasar anggaran rumah tangga,
1: iya,
2: anggota aktif atau kepengurusan juga mendapat apa yang mereka inginkan. Begitu bang.
1: Oke. Berarti pasti sama lah semuanya, iya, gitu kan. Harus aja semuanya mendapatkan apa yang mereka inginkan terus berarti. Dan akan selalu menjadi sesuatu yang berharga juga kan, apalagi kalau misalkan, iya, udah dijamin, bukan dijamin, lebih ke belajar gitu, memasuki dunia kerja itu seperti apa, iya, seperti itu ya buat divisip.
2: Apalagi, permisi ya bang, tambahan lagi.
1: Aman. Nah,
2: apalagi kalau misal kita lihat, kita organisasi saat ini kan harus mampu menawarkan, atau mampu menjamin nih,
1: yeah,
2: teman-teman yang masuk dalam bisa belajar. Jangan sampai kita punya budaya organisasinya buruk, pas mungkin kayak saya contohnya waktu mahasiswa baru mungkin pas mau masuk, saya lihat keburukan-keburukan di dalam organisasi, kebiasaan lah,
1: yeah,
2: contohnya kayak contohnya saya sampaikan pendapat dong tertawa, ih ini buat apa nih begini so pintar dan sebagainya, artinya kan kita tidak mampu menjamin itu,
1: yeah,
2: begitu bang. Jadi kami upayakan supaya semua terjalan mencapai tujuan yang lebih baik.
1: Oke. Karena emang kalau misalnya udah masuk organisasi itu kan secara gak langsung itu melatih bagaimana cara kita berpikir juga gitu,
2: iya,
1: kan
2: betul,
1: bagaimana cara sekarang kita untuk menyelesaikan suatu masalah, iya, yang ada gitu. Apalagi kalau misalkan dijamin dengan udah masuk organisasi terus juga memberikan sebuah impact gitu kepada masyarakat, itu kan itu bisa berpengaruh besar gitu kan,
2: iya.
1: Nah kalau misalkan juga nih kak, kan biasa juga ada nih kalau misalkan di kampus itu orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang kupu-kupu gitu. Karena dulu juga saya kupu-kupu sih.
2: Oh, siap.
1: Masuk kupu-kupu
2: tidak,
1: gitu.
2: Tidak masalah
1: tuh. Iya, enggak masalah sih untuk jadi kupu-kupu. Saya juga kan, iya, jadi apa teh? Kalau misalkan kupu-kupu mungkin bisa dapat pengalaman juga di luar gitu.
2: Betul,
1: di organisasi, iya, juga bisa. Nah, kalau misalkan buat Kak Andre sendiri nih, biasanya nih apa yang bisa bikin mahasiswa tuh ngerasa malas banget terlibat atau ngerasa nggak perlu ikut kegiatan dari organisasi kampus? Kalau misalkan buat dari Kak Andre sendiri, itu tuh apa sih yang buat mereka agak nggak mau, bukan nggak mau, agak lebih malas untuk mengikuti organisasi, iya, di kampus?
2: Seperti saya masih sama juga seperti yang tadi saya sampaikan bang, jangan sampai kami contohnya di BEM tidak mampu menawarkan, tidak mampu menjamin kalau teman-teman yang contohnya kayak kupu-kupu dong mau masuk di organisasi, kita tidak mampu menjamin kalau apa yang dong harapkan dong dapat di dalam, ataupun dong masuk ke dalam itu kan kita bicara di dalam satu lingkungan kan ada harus didasari dengan kenyamanan. Kalau misalnya dia tidak nyaman di dalam lingkungan tersebut, artinya kan kita tidak mampu menjamin. Nah kalau misal untuk FISIP khususnya, saya bilang kayak siapa teman-teman, angkatan, teman-teman kepengurusan dan sebagainya. Saya bilang yang pertama kita perlu garis bawahi, yang apatis kita tidak boleh justifikasi. Sama iya, tahu saja, contohnya kayak mungkin mahasiswa ini fokus pulang supaya dia kerja di luar, dicari uang dan sebagainya. Yeah. Itu harus kita garis bawahi, karena kalau misal kita langsung menjudge kalau ini dia malas, dia begini dan sebagainya, artinya kan kita jahat juga.
1: Iya.
2: Itu sangat-sangat jahat itu. Kita langsung menilai tanpa kita harus tahu kira-kira apa sih alasan. Nah, kita juga harus mampu mendekatkan diri dan kita harus menjamin membangun nilai tawar seperti yang saya sampaikan tadi, Bang. Artinya yang di dalam kepengurusan ini harus menjadi contoh. Role model lah
1: misalnya. Iya, iya, iya.
2: Lo harus tunjukkan kalau setelah saya masuk dari organisasi, impact yang saya dapatkan ternyata saya langsung pintar bicara dari ketemu secara langsung dengan dosen, itu mengenai komunikasi, setelah itu public speaking, kita bicara di depan umum, kita tidak panik dan sebagainya. Itu kalau kita mampu tunjukkan kan otomatis ada ketertarikan sendiri.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu juga mungkin salah satu indikasi yang buat mungkin yang apatis mungkin mengenai organisasi bisa bergabung atau melihat kespesialan dari organisasi tersebut.
1: Karena kalau misalkan ngelihat organisasi gitu kan ngumpul, itu pada saat ngelihat apa orang-orang yang biasa kupu-kupu atau misalkan yang punya kegiatan di luar organisasi gitu kan, itu merasa tertarik untuk mengikuti kira-kira apa sih kok rame-rame gitu kan, biasanya tertarik untuk terlibat di dalamnya gitu. Apalagi kalau misalkan ada orang Indonesia gitu kan, ngelihat sesuatu yang rame nih, ngumpul yuk, mau jadi ngobrol bareng, mau jadi nambah pengetahuan gitu kan. Apalagi kalau misalkan dikasih atau diperlihatkan sesuatu yang menarik buat mereka, karena setiap orang juga kan punya kayak hobi, punya ketertarikan masing-masing gitu kan.
2: Sama ini Bang, kayak yang tadi Abang bilang saya sepakat sekali, kayak contohnya ada rame-rame apa nih, saya mau gabung dulu. Nah, tugas kita untuk menjaga itu, menjaga contohnya digabung kan, kita bicara tentang gesan awal nih.
1: Benar.
2: Kalau misalnya dia masuk, dia merasa diterima, otomatis kan dia akan ingin mencari tahu lebih lanjut. Kalau misalnya kita membuat kesan awal yang buruk, kayak dia datang, apain sih lu, so asik lu, dan sebagainya. Itu berarti, artinya kita menutup, untuk teman-teman yang ingin bergabung, teman-teman yang ingin belajar, artinya kita menutup orang supaya tidak boleh bergabung, tidak boleh belajar dong.
1: Iya sih, rasa apa kesan pertama dalam berkumpul itu tuh bisa menjadi penilaian berikutnya ya, sih kan. Iya kan, kalau misalkan di awal udah gak nyaman juga jadi malas juga kan ngikutin sesuatu gitu. Nah, kalau misalkan nih kau buat ke Andre sendiri ya.
2: Iya Bang.
1: Karena sesuatu apa pada saat kita gitu kan menggabung ke suatu tempat gitu toh, teman Pro 2 juga nih, kalau misalkan buat ke Andre, kalau misalkan pendapat nih, kan setiap orang punya pendapat atau juga pikiran masing-masing gitu kan. Nah, kalau misalkan di BEM FISIP sendiri, apakah pendapat itu tuh harus sama, harus satu tujuan, atau nih berbeda juga tapi bisa tetap sama-sama dengan cara pikirnya, dengan cara tujuannya? Kira-kira buat ke Andre sendiri gimana?
2: Iya Bang, ini salah satu pertanyaan yang saya sangat senang sekali, karena banyak sekali saya diskusi dengan teman-teman angkatan, teman-teman yang di luar kampus pun, itu sampai beberapa saya ketemu dengan pendapat yang agak beda juga. Tapi seperti yang kembali saya sampaikan juga di awal tadi Bang, bahwa kita perlu garis bawahi bahwa pendapat orang juga itu juga berbeda-beda, kita tidak bisa harus seragamkan jadi satu. Jadi kalau dari kami, poin kami ya adanya perbedaan di situ malah lebih spesial ya, karena berarti orang ini dia lagi berpikir tentang kemajuan kita dong.
1: Waduh.
2: Karena dia berpikir kalau misal semua iya-iya saja, artinya kan perlu dipertanyakan juga. Kira-kira ini jangan sampai dia hanya mau iya-iya biar cepat selesai. Malah itu lebih bahaya lagi.
1: Iya, benar.
2: Dari kami dari FISIP, terutama dari saya lebih upayakan ke adik-adik, ke teman-teman yang sama-sama dengan saya upayakan supaya dong harus siap menghadapi perbedaan itu. Sama yang seperti yang tadi Bang, karena perbedaan ini kita tidak bisa hindari dan kita tidak bisa memaksakan perbedaan itu. Contohnya nih, berbeda-beda tetapi tetap satu. Terus dong bilang, "Weh, tidak bisa."

0: Okay.
1: Si ego. Nah, gengsi ego ini semua kan muncul dari masing-masing circle nih.
0: Iya. Yeah,
1: contohnya kan circle semua tuh pasti ada saja. Di lingkungan manapun pasti ada circle. Mm-hmm. Cuman jadi kita fokuskan jadi dua pertanyaan saja. Kira-kira sehat atau tidak?
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau misal kita bicara mengenai circle ini, kalau saya yang penting kita upayakan supaya circle-nya sehat.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau misal kita bicara yang perlu diperbaiki, tadi saya bicara tentang rasa gengsi, ego dan sebagainya, itu memang penting kita utamakan untuk diperbaiki. Karena kalau misal kita lihat, ini dari yang saya lihat ya, selama saya di kampus, di pengalaman saya, bendungan tertinggi itu ada pada rasa gengsi, rasa ego. Kalau misal itu hilang, contohnya satu kegiatan besar yang tadi saya cerita tuh Bang, kegiatan besar, semua berkumpul, angkatan sama-sama, terus mulai kelompok-kelompok, jalan dong, mulai apa berinteraksi dengan yang lain padahal tidak kenal, itu kan secara terlangsung simpulkan ini karena adanya gengsi dengan ego yang dihilangkan.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya itu dihilangkan, saya jaminkan pasti kebersamaan itu semua ada.
0: Pasti.
1: Dan itu sudah sangat baik sekali. Makanya kalau misalnya kita bilang circle ini, circle itu semua ada, sehat dan tidak sehatnya itu tergantung bagaimana cara kita mengelola. Nah, benar, kalau misal contohnya kayak ada satu dua circle sekalipun. Contohnya ada dua circle dong bermasalah nih. Dong bermasalah. Kalau dari awal tujuannya untuk menjatuhkan, berarti dong tidak akan mau untuk mencapai tujuan. Maksudnya untuk disatukan. Kalau tujuannya baik, otomatis kan dong pasti siap untuk mencari jalan tengah bersama. Nah, itu poin yang kadang mahasiswa-mahasiswa, kadang teman-teman dong lupa lihat. Nah, itu padahal kuncinya bagaimana peran kita saja untuk dijalankan di situ.
0: Berarti emang kalau misalkan udah nurunin gengsi, udah nurunin ego gitu kan, pada saat ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pikiran juga, kita pasti mikirnya apapun yang bisa bikin kita maju, itu bakal kita pilih.
1: Iya.
0: Kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Apalagi kalau misalkan ada dua circle yang mungkin gak selalu sama gitu. Betul. Dalam pada saat pemikiran.
1: Saya ini, abang saya permisi ya. Saya ini kalau mau dibilang saya juga saya dari circle juga. Ada teman-teman saya, tapi kita memposisikan diri secara profesional. Contohnya nih Bang, waktu dalam kegiatan, walaupun kita circle, tapi kita tidak harus sama-sama. Kita tidak boleh saling membatasi untuk kita membangun relasi dengan teman-teman yang lain. Nah, itu salah satu poin kunci untuk bagaimana kita melihat apa terkait kubu-kubu atau kelompok yang sehat itu melalui itu, circle-nya tuh. Nah, kalau dari kami sih, kami lebih utamakan profesionalisme. Profesional dalam kegiatan, dalam pertemuan, itu tidak hanya kita dengan kita saja yang interaksi, tapi kita bagi jalan nih, kok interaksi dengan adik ini, dengan teman ini dan sebagainya. Nanti setelah itu mungkin kita kumpul lagi mau bahas kira-kira apa sih yang kurang dari kita punya apa cara berteman dan sebagainya, itu sah-sah saja. Jadi kita tidak perlu untuk membatasi. Nah, selanjutnya juga tuh Bang, selain dari situ juga kita upayakan biar, contohnya dengan saya punya teman circle nih, kita ada ikut satu kegiatan atau satu forum. Nah, saya dengan saya teman ini berdebat ini, berdebat. Tapi kalau si misal contohnya saya kalah debat, artinya saya harus siap terima karena saya mulai dipengaruhi bahwa oh ternyata pandangan dia ini bagus loh, kenapa tidak kita ikut alternatif dia saja. Biasa kan orang malas tidak terima kalah debat itu karena gengsi nih, orang-orang semua senonton baru.
0: Iya, bener banget sih itu. Kalau misalkan udah kalah debat di depan banyak orang, kayak aduh harga diri gua gitu, harga kan diri. Kerasanya kayak gitu kan.
1: Padahal kalau sih misal kita sikapi dengan bijak, wah saya kalah debat artinya dia punya pemikiran lebih baik. Artinya saya mulai untuk evaluasi, saya perbaiki, saya mulai banyak belajar lah. Jangan sampai saya belajar saya banyak bicara tanpa belajar, kan nanti hakikatnya jadi nol.
0: Iya, bener banget. Kalau misalkan kelihatannya kayak wah, yang penting ngomong aja gitu, tapi poinnya nggak ada gitu kan, bingung juga kalau misalkan udah kayak gitu, apalagi pada saat debat gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalkan dari pengalaman Kak Andre sendiri nih, itu tuh ada nggak sih kayak konflik-konflik yang biasa terjadi kalau misalkan antara angkatan atas sama angkatan bawah? Kalau misalkan di BEM FISIP sendiri ada nggak sih yang kayak gitu-gitu, dan kira-kira Kak Andre sendiri gimana cara nyikapinnya?
1: Kalau konflik itu pasti ada, mau angkatan, mau teman-teman seangkatan, itu pasti ada saja. Nah, kalau semisal dari sudut pandang saya untuk cara menyikapinya, kalau pengalaman sih ada.

0: Tapi itu waktu saya waktu itu masih ikut pertukaran mahasiswa, itu masih di luar. Itu saya kaget dengan informasi. Nah, saya kalau dari posisi itu, dari pandangan saya, cara menyikapinya tuh, kalau saya seperti yang tadi saya bilang, Bang. Konflik ya pasti ada saja. Nah, kalau sih misal tujuannya baik, pasti siap diselesaikan. Jadi kalau saya sih mau konflik atau apapun sebagainya, kuncinya di komunikasi aja. Nah, kalau saya contohnya ada dua kubu antar senior dengan junior, saya lebih pilih untuk mempertemukan. Nah, mempertemukan ini biasa pasti akan keluar keluh kesah semua. Pasti panas. Justru panasnya itu nanti setelah itu hubungan kedekatan akan lebih timbul di situ. Artinya dia punya sisi positifnya lebih besar. Nah, itu saya pernah rasakan juga. Tidak waktu di kampus ini ya, Bang. Saya pernah rasakan waktu saya ikut program pertukaran mahasiswa ya, Bang. Nah, ini ada teman-teman dari universitas lain, dorang lagi konflik nih, lagi perbedaan pandangan. Nah, saya ambil alih untuk mencoba menyelesaikan. Nah, saya pertemukan dong dua. Saya bilang, silakan sampaikan keresahanmu dari masing-masing. Walaupun lagi panas, tetap ada perdebatan di situ. Woi, saya maksud begini. Nah, justru kita akan tinggal kalau saya, kalau yang biasa saya cara menyikapinya, saya biasa tinggalkan. Tinggalkan panas mereka keluar. Panas mereka keluar, unek-unek mereka dong kasih keluar, tidak apa-apa. Nah, nanti setelah itu kan otomatis kayak ada rasa lega nih. Karena unek-unek sudah keluar nih. Nah, di situ baru kita tinggal mencari jalan tengah. Tiba-tiba mereka siap, karena dari situ yang tadi saya bilang, Bang, unik-unik sudah keluar, akhirnya lu suara aman, kita tawarkan, jadi kalau kamu tetap baku marah silakan lanjut, tapi kalau mau cari jalan tengah, mari kita sama-sama cari jalan tengah. Dorang siap, artinya langsung di situ kita cari solusi sama-sama dan dapat di situ.
1: Berarti emang kalau misalkan kita juga sebagai manusia gitu kan, pada saat mengeluarkan semua amarah gitu kan, pada saat perbedaannya tuh bener-bener keganggu banget, temuin aja. Ntar ngobrol sendiri, ntar pada saat udah lega, udah selesai, kita baru datang nih. Jalan tengahnya kayak gini, kira-kira gimana, mau atau enggak gitu kan.
0: Satu, senang sekali, Bang. Kalau contohnya nih, Abang bayang aja kalau saat waktu kena masalah, contohnya lagi saya sampaikan saya punya pandangan, terus mungkin dari senior kah, mungkin dari dosen ada yang tersinggung dengan saya punya pendapat, saya bukan yang kayak ya sudah ini pandangan saya terserah kamu dan sebagainya, bukan. Kalau saya orang tipenya langsung ketemu orangnya, saya keresahan bapak apa, keresahan kakak apa, nah dong sampaikan tuh. Jadi enak, kita lebih menyikapinya secara langsung. Jadi sama-sama tahu, oh maksud mereka begini. Oh ternyata saya bisa luruskan dong, Bang. Oh ternyata saya punya pendapat itu bukan kayak arah sini, tapi kayak arah sebelah sini dan sebagainya. Jadi enak kalau sih misal kita secara langsung ketemu. Tidak enaknya kalau sih misal langsung singgung-singgungan story. itu lepas tangan itu kali itu.
1: Itu soalnya udah dijadiin publik ya. Bukan masalah antar kita lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan buat Kak Andre sendiri nih, sebagai ketua BEM ya, apalagi BEM FISIP gitu kan, kira-kira apa nih yang paling pengen Andre lihat dari mahasiswa FISIP dalam hal persatuan? Ada enggak? Kayak misalkan, oh, Kak Andre tuh pengen kalau misalkan FISIP tuh terus solid gitu sampai akhir, sampai angkatan-angkatan selanjutnya gitu. Kalau misalkan dari Kak Andre sendiri ngelihatnya kayak gimana?
0: Kalau saya sih untuk solid terus, saya tidak. Kalau arahnya ingin konflik tidak, tapi saya lebih tidak mengarah juga kalau sih misal kita jalan damai tidak. Solid tidak. Kalau saya sih solidnya ingin memang. Cuman tidak harus selamanya solid. Harus ada kayak contohnya perbedaan pandangan itu harus ada. Timbul di situ, terus ada konflik, kita kelola konflik itu, terus nanti setelah itu kita dapat solusi. Itu yang saya mau. Tapi kalau misalnya semua jalan dengan satu suara tanpa ada perbedaan pandangan, nah itu yang saya mulai takutnya di situ nanti. Karena saya maunya harus ada konflik, harus ada konflik, harus kita kelola, terus kita dapat solusi. Artinya kan kita bisa dapat ide baru dari situ, Bang.
1: Iya, benar-benar.
0: Biasa kan yang paling bahaya kalau misal kita takut ada konflik. Hmm. Kalau takut ada konflik kan bisa-bisa kita jatuh kayak Hitler berarti.
1: Waduh.
0: Kita larang nih ada pandangan-pandangan orang lain. Kita harus sesuai dengan kita punya pandangan saja, harus sejalan aja. Justru kalau saya sih bahaya.
1: Oke, okay. Emang kalau misalkan perbedaan pendapat itu kan bisa menjadi salah satu tambahan informasi juga kan. Iya, kira-kira mungkin betul. Kita luput di bagian A misalkan, nah, nanti iya, bagian B nya bisa ngelengkapin. Iya. Nah, jadi mungkin kalau misalkan dari Kak Andre sendiri ngomongnya tadi, gimana caranya kita bisa memberikan sebuah informasi terus BMPC itu terus maju gitu kan. Iya. Dengan berbagai hal ya, mungkin gak semua orang bisa ngelihat satu hal dengan mateng gitu. Iya. Pasti ada sesuatu yang miss dikit dan ada yang menuhin.
0: Pasti.
1: Dan kira-kira pandangan seperti apa yang bakal bikin BMPC terus maju gitu kan ya.
0: Iya. Sama ini Bang, masih bisa lanjut ya Bang?
1: Silakan. Lanjut aja. Kita ngobrol-ngobrol bareng aja di sini kan.
0: Saya malah ingin banyak bercerita sambil pengalaman-pengalaman. Nah ini Bang.
1: Ya, gimana tuh?
0: Saya bahkan kayak teman-teman pengurus, teman-teman adik-adik mahasiswa yang ingin belajar dengan saya. Saya sampaikan yang pertama, saya bukan orang pintar, saya hanya ibarat orang tua nih, ibarat orang tua yang ingin anaknya menjadi lebih baik. Nah, contohnya kayak orang tua kan kalau sebatas kayak lulusan SMA, dia akan berupaya berbagai cara untuk sukseskan anaknya.
1: Iya, betul.
0: Dengan melalui pendidikan dan sebagainya. Nah, pasti banyak yang dia tidak bisa, apa, tidak punya kelebihan di situ. Tapi demi anaknya dia akan berusaha. Sama hal seperti itu Bang. Jadi saya sampaikan kayak adik-adik, kayak teman-teman, saya punya tujuan ini baik tanpa ada kepentingan-kepentingan dari saya sendiri, segelintir orang dan sebagainya. Intinya yang perlu kita tanam harus siap dikritik juga. Jangan kita mau mengkritik orang terus kita tidak anti kritik padahal. Itu juga harus ditanam, karena kalau semisal kita tidak ditanam dari kita kuliah, jangan sampai kita masuk di dunia kerja, kita masuk di pemerintahan, birokrasi dan sebagainya, swasta dan lain-lain, terus kita buat kesalahan, orang lain sampaikan kesalahan kita, kita malah tidak terima, kita marah. Itu kan bahaya juga.
1: Iya, benar-benar banget.
0: Kalau itu perlu memang ditanam dari awal, dari dunia perkuliahan.
1: Berarti sifat anti kritik dan juga hal-hal yang berbau kita sentris ya sebenarnya ya. Saya sentris ya. Itu tuh harus dihilangin gitu kan kalau misalkan kita mau maju terus gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalkan buat Kak Andre sendiri nih, kalau misalkan persatuan mahasiswa ini tuh kita anggap gitu kan sebagai latihan kepemimpinan, latihan sebelum kita masuk ke dunia kerja. Nih kan apalagi tadi Kak Andre sama teman-teman di BEM lagi mempersiapkan untuk
0: latihan kepemimpinan 2.
1: Latihan kepemimpinan 2 kan. Nah, kira-kira dari dunia pemerintah dan juga buat teman-teman gitu, pelajaran apa sih yang paling penting kita dapetin gitu kan dari kampus, dan juga menurut Kak Andre apa yang bisa ngebantu kita buat masuk ke dunia pemerintahan atau dunia masyarakat gitu. Nah, kalau misalkan menurut Kak Andre sendiri, pelajaran apa yang paling penting?
0: Kalau saya sih, saya tentunya biasa ikut organisasi toh Bang. Jadi untuk langsung berdekatan dengan masyarakat, saya paham sekali. Nah, kalau untuk teman-teman kayak contohnya yang lagi kuliah, untuk masuk di dunia kerja, yang perlu disiapkan, kalau saya sih harus tahu dulu kira-kira kekurangan apa sih yang nanti ada di, contohnya di dunia kerja, di dunia pemerintahan. Contohnya kayak, oh ini di salah satu negara ya Bang.
1: Iya.
0: Di Konoha lah. Contohnya kita datang mau urus salah satu administrasi nih. Ini kita bicara mengenai pelayanan publik ya Bang. Kita dari segi administrasi kita datang mau urus, kita punya pendataan di negara itu. Terus kita pas datang, ih kok tidak dilayani dengan baik. Kok waktu kita datang ada orang yang lebih kentara mapan, kelihatan mapan, mungkin lebih mapan, pas datang langsung tiba-tiba disambut padahal sama halnya kita datang lebih tempo. Nah di situ juga kan kita harus paham dulu, kita lihat kekurangan itu. Nah dari perkuliahan kita harus berupaya untuk memperbaiki. Jadi kita harus lihat di kekurangan itu, contohnya dari studi kasus pelayanan tadi ya, Bang. Kita harus lihat dua sudut pandang. Bagaimana nih pandangan dari masyarakat yang tidak dilayani sesuai dengan hak dari mereka. Nah, di situ juga kan kita mulai lihat, oh betul ya, ternyata inilah yang kita perbaiki. Jadi dari situ kita mulai tahu nih, oh bekal-bekal apa saja nih yang kita mulai jaga untuk kita perbaiki, bukan perbaiki, untuk kita siap tidak melakukan hal tersebut.
1: Oke.
0: Okay. Nah, begitu.
1: Oke, okay. Berarti bagaimana kita memperhatikan orang-orang lain gitu kan, apa yang mereka butuhkan dan juga apa yang mereka perlukan di suatu tempat gitu, untuk menjadikan semuanya juga pasti tetap satu, tetap bareng gitu, tetap tetap ada dengan tujuan yang sama gitu ya, Kak Andre ya.
0: Kasihan kalau misal kita lihat bicara mengenai pelayanan nih, Bang. Saya ini kalau di Merauke sini salah satu instansi itu ada pasti yang hafal saya sampai mungkin beberapa sampai orang ini lagi karena saya tuh biasa kalau misal datang ya, Bang, menerima pelayanan, saya biasa lihat kira-kira ada yang salah atau tidak di dalam pelayanan ini. Ternyata nanti kita tidak lama kita mulai melihat, contohnya kayak ada waktu itu saya pernah ya, Bang, di salah satu instansi ini sudah antri panjang-panjang, terus tiba-tiba ada satu ibu dengan dua anaknya datang, kok yang bagian pihak penyelenggara pelayanannya langsung datang melayani dengan kayak, "Wih, ibu, selamat datang," dan sebagainya. Terus langsung diarahkan. Saya bilang, itu saya langsung tahan di situ. Saya langsung mengamuk di situ. Saya mengamuk, saya bilang, jangan karena kita bicara uang, kita bicara orangnya dari status sosialnya dia lebih besar. Jadi orang yang sudah datang tempo, orang yang sebenarnya haknya sama kayak dorang, malah tidak diprioritaskan, itu juga kan bahaya, Bang. Tapi itu hanya sekedar pengalaman aja, Bang.
1: Oke, Kak Andre. Di sore hari ini ya, gak kerasa nih udah di jam 5 aja tadi.
0: Wih, iya ya, Bang.
1: gak kerasa banget dari tadi ngobrol seru-seru. Ternyata udah sampai jam 5 aja. Dan kali ini setelah ini Kak Andre mau ngapain lagi nih? Ada kegiatan lagi kah di kampus habis ini?
0: Tidak, kalau saya balik ke rumah.
1: Oh, langsung pulang berarti. Langsung istirahat. Iya sih. Itu udah ngurusin juga buat kepemimpinan besok. Itu kapan acaranya? Untuk
0: bulan depan, Bang.
1: Bulan depan.
0: Tidak, Bang. Minta maaf. Sama sih hitungan kayak kemarin.
1: Soalnya dikira masih September ya hari ini. Berarti bulan di bulan ini ya?
0: Pertengahan bulan lah.
1: Oh, di pertengahan bulan. Buat teman-teman FISIP berarti semuanya. Iya. Oke.
0: Sama, Bang, ini masih bisa untuk diceritakan atau sampai sudah waktu sudah?
1: Kayaknya udah. Udah ini dulu deh. Nanti di lain kesempatan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh. Gimana?
0: Aman, Bang. Kalau ini saya sih menyesuaikan ya. Saya juga sebenarnya kalau mau bilang jadi narasumber untuk kayak contohnya di sini, saya kaget sebenarnya. Saya kaget, saya lebih kayak, "Wih, ini gak bisa ya?"
1: Bisa dong. Jadi siapapun gitu kan yang mau masuk gitu, bisa banget ngobrol-ngobrol di sini di Pro 2. Dan thank you banget Kak Andre di hari ini, apalagi di tanggal 1 Oktober itu kan memperingati hari kesaktian Pancasila, dimana kita bisa bergabung, bisa bersatu dimanapun gitu kan, dengan perbedaan pendapat itu bisa jadi satu. Apalagi kalau misalkan kita udah menentukan kita tuh mau maju seperti apa gitu, mau maju kemana nih. Jadi di hari ini ya tuh Pro 2, aku Haidar bareng sama Kak Andre juga belajar gini tentang gimana sih pemerintahan tuh dan juga masyarakat seperti apa, dan gimana kalau misalkan mengelola perbedaan di antara kita gitu, karena setiap orang juga punya pikiran dan juga cara berpikir yang berbeda ya.
0: Betul sekali, Bang.
1: Nah, tapi kalau misalkan gitu kan sebelum mengurus masyarakat yang lebih luas gitu kan, apakah kita sebagai mahasiswa itu sudah bisa berhasil untuk mengelola atau mengurus perbedaan di antara masing-masing dari kita gitu. Itu yang kita belajar di hari ini tuh Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Andre yang hari ini udah mau diundang kita di Pro 2 nih. Someday kalau misalkan ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol bareng lagi.
0: Tentu.
1: Oke.
0: Tapi untuk datang ke sini ini pengalaman kali pertama nih, Bang. Kesan awalnya saya senang sekali ketemu senior saya. Saya juga baru tahu nih, terus kita diskusi-diskusi ini diskusi yang sangat spesial sekali. Ini kebanggaan tersendiri juga untuk saya bisa hadir di sini.
1: Thank you. Someday kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Mungkin off air, kita kafe-kafe gimana? Kita kopi-kopi. Oke, Pro 2. Kita habis ini Haidar bakal masih nemenin kamu nih sampai jam 5 lewat 30 dengan memutarkan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya Teman Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RN Merauke, teman terbaik kamu.

0: Hujan tiba-tiba. Hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

0: Sore Ceria.
1: Sembilan enam koma empat megahertz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2 di penghujung acara. Sayang banget ya Tom Pro 2, kita harus selesai di Sore Ceria kali ini. Tapi sebelum berakhir, Haidar bakal ngasih kamu satu info dulu nih sebelum ditutup Tom Pro 2. Dan ini tuh datang dari RM BTS ya Tom Pro 2, yang debut jadi kurator di Museum SM MoMA di San Francisco. Jadi ya, RM BTS ini tuh ngelakuin debut nih sebagai kurator pameran seni lewat kolaborasinya di San Francisco, Tomo Pro 2. Itu tuh bareng-bareng sama Museum of Modern Art atau SFM MoMA di Amerika Serikat. Jadi pameran ini tuh dengan judul RMXSF MoMA Between You and Me. Dan ini tuh berlangsung ya di tanggal 3 Oktober 2026 sampai tanggal 7 Februari 2027 nih. Dan pameran ini tuh bakal nampilin ya hampir 200 karya seni dari koleksi pribadi RM dan juga koleksi SF MoMA sendiri, Tomo Pro 2. Karena karya yang ditampilin gitu kan, ini tuh mencakup seni modern dan juga kontemporer Korea. Sama ada juga karya-karya sejumlah seniman internasional nih. Dan beberapa diantaranya itu berasal dari koleksi RM. Kayak misalkan karya dari Yoon Hyung Kwon, terus ada Park Rae Hyun, Tomo Pro 2, dan juga ada Chang Yu Chin. Sementara buat dari koleksi SF MoMA sendiri, itu tuh mencakup dari karya Kim Wong Ki, Yves Klein, sama Mark Rothko nih. Jadi kolaborasi ini tuh jadi pengalaman pertama gitu kan buat RM sebagai kurator pameran bersama sebuah museum. Dan dia juga bekerja dengan manajer project kuratorial SF MoMA, Amerika Castillo, dan juga asisten kurator seni lukis dan juga patung Hyun Kim, Tomo Pro 2. Jadi kecintaannya RM gitu kan terhadap seni itu berkembang dari kebiasaannya dia pada saat dia suka banget ngunjungin museum nih saat menjalani tour bareng-bareng sama BTS. Dan kebiasaan itu mendorong dia untuk mengkoleksi berbagai karya seni. Dan di pameran ini juga Tomo Pro 2, RM tuh ikut-ikut nyusun teks dinding, label karya, sama banduan audio dalam bahasa Inggris dan juga Korea. Dan lewat proyek ini juga, RM tuh memperkenalkan koleksi pribadinya, sekaligus juga menghadirkan seni Korea kepada publik yang lebih luas. Dan Tomo Pro 2, itu tadi info yang mau Haidar bagiin buat kamu semua dari dunia musik dan juga seni ya, tentang RM dan juga SF MoMA yang melakukan pameran nih di Amerika Serikat, di San Francisco lebih tepatnya. Dan Tomo Pro 2, setelah ini kamu bakal ditemenin sama Kak Wafa di Jaga Malam. Tapi sebelum itu, Tomo Pro 2, di pukul 5 lewat 37 menit kita akan mendengarkan dulu azan maghrib untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Dan Tomo Pro 2, Haidar di sini mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget yang udah mendengarkan, yang udah nemenin Haidar juga dari tadi jam 1 ya Tomo Pro 2, dari kita mendengarkan pemilihan juara untuk Korwil 1, perwakilan Korwil 1 untuk bintang radio di 2026 yang akan datang ke Jakarta ya Tomo Pro 2 untuk mewakili Korwil 1 Papua. Dan juga tadi beberapa info yang udah Haidar bagiin, semoga aja bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan Tomo Pro 2, Haidar mewakili kru yang bertugas berterima kasih banyak dan juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you and have a good day. Bye bye.

memiliki ilmu seruan yang sempurna. Dunia sampah yang didirikan darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dengan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

하나의 불은 제가 되었다. 모든 것이 물러난 고요. 순간과 영원히 맞물리는 불변의 시공.

0: last, the flame is born.
1: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Teman terbaik kamu.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2. Bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke melaksanakan razia dan patroli terhadap tempat produksi serta jual beli minuman lokal jenis kopi di sejumlah wilayah di Kota Merauke. Ibtu MZN Fahru Rozi Iksan STRK, Kasat Res Narkoba Polres Merauke mengatakan, kegiatan tersebut menyasar sejumlah lokasi di antaranya kawasan Jalan Cemara, Jalan Pemuda, dan Jalan Brawijaya. Tim Opsional Satres Narkoba juga melakukan patroli dari Jalan Pasar Baru, Jalan Cemara hingga Jalan Brawijaya. Saat berada di Jalan Brawijaya, petugas mencurigai sebuah gudang yang mengeluarkan aroma rendaman minuman lokal jenis kopi. Petugas kemudian melakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap lokasi tersebut. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan rendaman minuman lokal jenis kopi beserta sejumlah peralatan yang digunakan untuk proses produksi. Barang yang diamankan terdiri dari satu drum air berwarna biru berukuran 200 liter, 2 galon air berukuran 19 liter berisi kopi, 1 kompor hok, 1 drum yang telah dimodifikasi menjadi alat penyulingan, 2 dandang berukuran besar, serta 3 ember berukuran besar. Dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan atau diamankan terduga pelaku. Berdasarkan laporan kegiatan, belum terdapat penetapan tersangka maupun pasal yang disangkakan. Sementara seluruh barang temuan telah diamankan di ruang Satres Narkoba Polres Merauke untuk penanganan lebih lanjut. Kita ke info berikutnya. Pemerintah Kabupaten Merauke menyiapkan bantuan untuk masyarakat di Distrik Wan dan Kontuar yang kini mengalami krisis air bersih akibat kondisi kekeringan. Bantuan tersebut disiapkan menyusul perintah Bupati Merauke agar pemerintah segera memberikan bantuan kepada masyarakat di dua distrik tersebut yang membutuhkan pasokan air bersih terutama untuk kebutuhan air minum dan memasak. Meski seluruh bantuan telah tersedia, keberangkatan dua kapal masih menunggu izin berlayar. Pemerintah daerah berharap persoalan administrasi tersebut dapat segera diselesaikan agar bantuan tidak terlambat sampai kepada masyarakat. Bupati Merauke juga telah meminta agar persoalan tersebut segera dikomunikasikan hingga bantuan dapat diberangkatkan secepatnya. Terkait kondisi pelayanan pemerintahan, termasuk keberadaan petugas kesehatan maupun tenaga pendidikan di wilayah tersebut. Ia mengatakan hal tersebut bukan menjadi kewenangan pihaknya untuk memberikan keterangan. Kita ke info terakhir. Festival Kalimaro Pantai Arafura Merauke resmi dibuka oleh Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata Raden Wisnu Sindu Trino yang bertempat di Yonggo Dusun Serapu Kampung Urum Distrik Semangga Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Festival Kalimaro yang berlangsung sejak tanggal 1 hingga 5 Oktober 2026 nanti ini terus didorong menjadi ajang berskala nasional yang mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Papua Selatan. Ketua Panitia Penyelenggara Festival Kalimaro dan Dahun Anggai, Willy Brodusia Yumahuse mengatakan, pelaksanaan festival tahun ini merupakan penyelenggaraan yang keempat. Menurutnya, Festival Kalimaro yang sejak awal dirintis secara bertahap kini telah berkembang hingga masuk dalam rangkaian event Nusantara dan menjadi bagian dari karisma event Nusantara. Penyelenggaraan festival adalah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM yang menjadi salah satu tujuan utama. Ia berharap UMKM yang terlibat dalam Festival Kalimaro dapat semakin berkembang, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Willy menegaskan, Festival Kalimaro tidak hanya menjadi kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi wadah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: aku. Aku di mana?
1: Kamu sudah siuman?
0: Mama, Ma.
1: Ya.
0: Aku di mana ini, Ma?
1: Kamu di rumah sakit, sayang.
0: Di rumah sakit. Memangnya Mita kenapa, Ma?
1: Mita, jangan banyak gerak dulu ya, sayang ya. Tiduran saja, Nak. Dokter bilang kamu nggak boleh banyak gerak dulu.
0: Tapi Ma, kakiku. Kenapa kakiku nggak bisa digerakkan, Ma?
1: Mita.
0: Kakiku kenapa, Ma?
1: Mita, tenang, Nak. Tenang,
0: kenapa
1: Nak.
0: Kenapa ini?
1: Jangan teriak-teriak, Nak. Mita sayang, tenang.
0: Mita kenapa, Ma? Kenapa kaki Mita gak bisa digerakkan? Apa Mita lumpuh? Oh,
1: sayang, tenang
0: terus
1: sayang.
0: Mita gak bisa jalan, Ma. Mita gak mau, Ma. Mita gak mau cacat.
1: Mita sayang. Kamu mengalami kecelakaan, sayang. Kamu tertabrak motor dan seketika kamu pingsan selama 3 hari. Dan baru hari ini kamu sadar. Tenang ya, sayang ya.
0: Terus kenapa kaki Mita ini, Ma, berat sekali, berat banget. Kalau Mita gak bisa jalan gimana,
1: iya,
0: Ma?
1: Iya. Mita, sabar ya, Nak ya. Sabar, kamu sabar. Kita masih tunggu hasil observasi dokter. Mita gak boleh putus asa gitu,
0: Mama.
1: Ya. Mita harus tetap bersyukur. Bagian tubuh yang lain itu semua gak ada masalah. Sabar, Nak.
0: Tapi kalau Mita gak bisa jalan lagi, gimana, Ma? Kalau Mita gak bisa jalan lagi, gimana?
1: Mita, kamu jangan berpikir terlalu jauh, Mita. Yang penting kamu itu sembuh dulu, Nak. Pelan-pelan ya, Nak. Sini. Mama pegangin. Pelan-pelan belajar jalannya.
0: Aduh.
1: Ayo, jangan dipaksa, yuk.
0: Aduh.
1: Iya, pelan-pelan.
0: Sakit, Ma.
1: Sabar.
0: Kenapa Mita gak bisa jalan, Ma?
1: Sabar, sayang. Sabar, Mita anakku. Pelan-pelan ya, Nak, ya. Ayo.
0: Sekarang Mama pergi. Pergi, Mama pergi aja tinggalin Mita. Percuma Mita latihan jalan. Mita gak bakal mungkin bisa jalan lagi. Pergi. Mama pergi, Ma.
1: Mita, kenapa kamu jadi seperti ini, Nak? Mana Mita anak Mama yang mandiri, tegar dan pantang menyerah? Ini ujian, Nak. Ujian kamu.
0: Pantang menyerah?
1: Kamu gak boleh marah.
0: Pantang menyerah?
1: Iya.
0: Gimana bisa, Ma? Mita sudah gak bisa apa-apa.
1: Mita
0: bakal jadi bahan ejekan, Ma.
1: Mita, kamu jangan putus asa gitu, Nak. Masih ada kemungkinan kamu bisa sembuh. Ayo, semangat.
0: Udah deh, Ma. Mending Mama sekarang tinggalin Mita sendiri. Mita pengen sendiri, Ma. Mama pergi aja.
2: Mita, apa kabar?
3: Oh, Mas Wahyu. Kabar baik. Ada apa?
2: Gimana kondisi kakimu, Mit?
3: Ya seperti yang kamu lihat. Pakai nanya. Aku duduk di kursi roda dan aku gak bisa jalan. Itu artinya apa? Aku cacat.
2: Jangan gitulah, Mita. Ini kan musibah. Kita itu harus sabar dan ikhlas menerimanya.
3: Sabar? Ikhlas? Enak aja kamu ngomongnya ya. Itu karena kamu gak ngerasain yang aku rasakan. Sudahlah, kamu gak usah sok simpati sama aku. Semua orang tahu kalau orang cacat itu gak bisa apa-apa. Dan aku tahu kamu kesini cuma mau mengasihani aku kan?
2: Mit,
3: iya kan?
2: Bukan begitu, Mit. Kamu tuh salah paham. Kamu itu harus tetap semangat ya. Semua itu gak ada yang gak mungkin. Dan menurutku kamu tuh harus optimis. Kamu bakal sembuh lagi.
3: Oh iya. Terus kalau ternyata aku gak bisa normal lagi dan cacat terus gimana?
2: Yang penting kamu harus tetap semangat, Mit.
3: Sudahlah, Mas. Lebih baik kamu jauhi aku ya. Biarkan aku sendiri.
2: Loh, jauhi? Jauhi gimana sih maksudnya?
3: Ya, kita putus aja.
2: Loh, kok putus sih? Ngawur kamu ini. Kita sudah hampir dekat untuk pernikahan, Mit. Orang tua kita sudah setuju bulan depan kita itu menikah.
3: Iya, aku tahu. Mumpung masih ada waktu, kita batalkan aja. Beres kan? Kamu bisa kok cari pacar baru yang normal dan tidak cacat seperti aku.
2: Kamu ini kok makin ngawur ya ngomongnya. Sekarang aku tanya, gimana kalau aku yang gak bisa jalan dan cacat, dan aku minta kamu ninggalin aku, gimana? Kalau dibalik kejadiannya gimana?
3: Gini deh, apa sih yang kamu harapkan dari seorang perempuan cacat, Mas? Aku gak bisa rawat anak nantinya. Di lingkungan keluarga dan kerjaanmu, aku cuma bisa bikin kamu malu, kan? Makanya, sebelum kita menikah, lebih baik kita putus. Dan kamu, silakan cari pendamping lain. Dan jangan datang lagi.
2: Mita, ini kenapa sih? Kenapa kamu tuh kok jadi seperti ini sekarang ya? Mana Mita yang kuat, tegar, mandiri? Mita yang gak gampang putus asa, mana?
3: Itu dulu, Mas. Sekarang Mita sudah gak berguna. Rapuh. Nyusahin orang lain. Sekarang kamu pergi, Mas. Pergi.
1: Wahyu.
2: Iya, Ma.
1: Kamu sudah tahu kondisi Mita, kan?
2: Mm-mm.
1: Lalu apa rencanamu?
2: Ya, Wahyu sudah ketemu Mita sih, Ma. Mita itu kelihatannya putus asa dan entah kenapa ya, Ma. Udah marah sekarang. Terus Mita minta putus.
1: Iya.
2: Gimana, Ma? Kalau menurut Mama gimana?
1: Ya, ya, Nak. Mita juga minta rencana pernikahan kalian itu dibatalkan. Padahal persiapan sudah hampir selesai. Mama itu bingung, Nak. Kalau batal itu Mama malu.
2: Sama lah, Ma. Kalau Wahyu nih, Ma. Wahyu nggak mau putus, Ma. Apapun keadaannya, pernikahan ini harus tetap berlangsung loh, Ma. Wahyu janji akan terus mendampingi Mita apapun kondisi dia. Apalagi saat ini, ya kita kan harus tahu ya, Mita itu kan butuh orang yang bisa menguatkan dia gitu loh.
1: Betul. Tapi gimana kalau Mita terus menolak?
2: Mungkin rencana awal kita batalkan, Ma. Tapi proses nikah itu tetap harus berjalan. Ya, cukup keluarga lah yang menyaksikan dan kita gak usah bikin pesta. Gimana, Ma, kalau gitu, Ma?
1: Oke, Mama setuju. Nanti cukup ijab saja. Sekarang yang kita pikirkan, bagaimana meyakinkan Mita supaya tidak menolak pernikahan ini.
2: Iya, iya. Nanti biar Wahyu pikirkan ya, Ma, ya.
1: Iya, iya.
2: Mama juga jangan banyak pikiran, nanti Mama sakit. Biar ini jadi urusan Wahyu.

0: Kamu jangan nolak lagi, Mita. Minggu depan kita nikah. Gak usah ramai-ramai. Yang penting kita nikah dan sah, itu aja.
1: Mas, aku gak mau, Mas. Kamu jangan maksa dong, Mas.
0: Mit, aku paham. Aku paham kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tapi jangan lupa, menikah itu kan impian kita. Dan kita sudah janji, apapun masalahnya, kita itu selalu bersama. Itu kan janji kita.
1: Gimana kalau tidak ada peluang sembuh? Dan aku akan cacat seumur hidup. Gimana,
0: aku
1: Mas?
0: Aku gak peduli. Jujur, aku gak peduli. Aku sudah berjanji sama orang tuamu untuk menjaga kamu. Apa kamu tuh gak kasihan sama orang tuamu? Sekarang gini deh. Izinkan aku membuktikan bahwa aku tuh benar-benar sayang sama kamu tanpa alasan apapun, tahu? Dan kamu harus tahu, dan kamu harus bangkit dengan ini. Keterbatasan itu, tolonglah jadikan itu sebagai kekuatanmu, gitu loh. Kita harus terus berupaya, kita terus harus berupaya, terus-terus. Tuhan pasti punya rencana baik untuk kita, dan bersyukurlah. Karena yang lebih susah dari kamu, dan kemudian bisa bangkit, bersemangat, itu masih banyak. Ya, kamu harus bisa dengan itu. Mau kan? Janji ya, mau kan?
1: Mas, terima kasih ya, Mas. Jangan pernah kamu tinggalin aku ya, Mas.
0: Gak akan.
1: Sungguh?
0: Benar.
2: Demikian tadi mini drama edisi kali ini berjudul Bersamamu Aku Bisa, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan oleh Aprilia Putri, Mita diperankan oleh Ansa, dan Arif Pribadi sebagai Wahyu. Naskah ditulis Ria Enandini, pengarah acara Rini Arputi, teknik dan montase Sudarmawan, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dalam cerita yang lainnya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch sebagai Mission Specialist. Alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung

Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Al.

Gimana kabar kamu hari ini, teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan juga kamu masih semangat untuk menjalani hari. Walaupun ini sudah malam, tetap harus semangat ya, teman Pro 2. Karena kalau kita nggak semangat ya, kita akan nggak mood. Dan nggak mood itu mempengaruhi juga kualitas tidur kamu, teman Pro 2.

Ya teman Produa, di malam hari ini aku akan mengajak kamu untuk membahas info seputar teknologi nih teman Produa. Kayaknya kita jarang bertemu di hari Kamis malam ya teman Produa, karena ya karena perputaran jadwal ya teman Produa. Di malam hari ini aku akan mengajak kamu untuk membahas sesuatu yang gak biasa. Aku pengennya sih kita membahas sesuatu yang jarang dibahas ya teman Produa, jadi gak membosankan gitu teman Produa.

Ya teman Pro 2, di malam hari ini udah ada dua info yang aku siapin buat kamu. Yang ini khusus aku yang siapin nih teman Pro 2, karena aku pengen membahas ini dan pengen mengajak kamu untuk membahas ini juga teman Pro 2. Kita akan membahas sejarah perkembangan astronomi modern. Nah, cocok kan? Malam ini info teknologi, kita bahas teknologi modern seputar astronomi. Ya, kalau ngomongin soal astronomi itu merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari benda-benda langit, teman Pro 2, atau fenomena yang ada di luar atmosfer bumi. Banyak keunikan, keanehan, dan juga hal-hal yang janggal di angkasa luar sana, teman Pro 2. Mulai dari komet, suara-suara aneh, dan juga hal-hal yang mungkin belum terdeteksi sampai sekarang. Bahkan aku sempat membaca di salah satu artikel, katanya luar angkasa itu bisa jadi ada kehidupan selain manusia loh teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama sejarah perkembangan astronomi modern. Di info kedua kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi nih teman Pro 2. Kita akan membahas, katanya ilmuwan mengungkapkan penjelajahan waktu mungkin bisa dilakukan. Nah, serius. Bisa kayak Doraemon gitu gak apa ya teman Pro 2. Jadi kita pakai pintu kemana saja. Lacinya Nobita tuh. Itu kan bisa masuk ke dalam, lalu kita bisa menjelajahi waktu ya. Bisa ke masa depan dan ke masa lalu. Kalau kamu penggemar Doraemon, mungkin kalau nonton Doraemon The Movie itu mereka sering ke masa lalu zaman dinosaurus ya. Dan mereka berteman dengan dinosaurus teman Pro 2. Bahkan ada film juga yang berkaitan dengan penjelajahan waktu. Banyak sih film-film yang berkaitan dengan penjelajahan waktu. Contohnya apa ya? Man in Black misalnya. Nah itu kan mereka menjelajahi waktu ya teman Pro 2. Atau mungkin ada film lain yang aku belum nonton teman Pro 2. Nah, hal-hal seperti ini yang masih menjadi bahan obrolan menarik sampai sekarang. Bahkan ini ada penelitiannya loh teman Pro 2. Tapi apa jadinya ya kalau kita bisa menjelajahi waktu? Pasti banyak yang ingin kembali ke masa kecil, ketemu orang tua yang sudah nggak ada. Atau mungkin mencegah agar dia tidak terlahir. Buset. Udah kayak film-film beneran ya teman Pro 2. Oke, nanti kita akan bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana. Tetap di sini aja, di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Teman Pro 2, astronomi modern adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari benda-benda langit dan fenomena yang terjadi di luar atmosfer bumi. Seperti yang udah aku katakan tadi ya, teman Pro 2. Perkembangan astronomi mengalami transformasi besar dari pengamatan sederhana dengan mata telanjang hingga penemuan luar biasa yang mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Astronomi dimulai sejak zaman kuno di mana pada peradaban awal seperti Mesir, Babilonia, Yunani, dan India mulai mengamati gerakan benda-benda langit. Namun astronomi sebagai ilmu modern mulai berkembang pada abad ke-16 dan ke-17 dengan peran besar dari tokoh-tokoh seperti Copernicus, Kepler, Galileo, dan Newton. Kita masuk ke yang pertama dulu, revolusi Copernicus. Pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus mengemukakan teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi dan planet-planet lain mengorbit matahari, menggantikan teori geosentris yang sudah diterima selama berabad-abad. Teori ini menjadi dasar revolusi dalam pemikiran ilmiah dan membuka jalan bagi perkembangan astronomi lebih lanjut. Next, ke nomor 2, teleskop dan penemuan Galileo. Pada awal abad ke-17, Galileo Galilei membuat terobosan besar dengan menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Melalui teleskop, Galileo menemukan satelit-satelit Jupiter, fase-fase Venus, dan bukti-bukti yang mendukung teori heliosentris Copernicus. Penemuan ini mengubah cara manusia melihat alam semesta dan mengguncang pandangan tradisional tentang struktur tata surya. Lanjut ke hukum Kepler dan gravitasi Newton. Johannes Kepler, seorang ilmuwan Jerman, mengembangkan hukum-hukum gerakan planet yang mendasari pemahaman kita tentang orbit planet. Hukum Kepler menyatakan bahwa planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Sementara itu, Isaac Newton pada abad ke-17 merumuskan hukum gravitasi universal yang menjelaskan bahwa setiap benda di alam semesta saling tarik-menarik berdasarkan massa dan jaraknya. Lanjut, penemuan dunia baru, galaksi, dan alam semesta. Pada abad ke-20, perkembangan teknologi teleskop canggih memungkinkan penemuan luar biasa lainnya. Astronom Edwin Hubble pada tahun 1929 mengungkapkan bahwa alam semesta sedang berkembang menjadi dasar teori Big Bang. Penemuan ini menunjukkan bahwa galaksi-galaksi bergerak saling menjauh yang mengindikasikan bahwa alam semesta kita berekspansi. Sejak saat itu, ilmu astronomi terus berkembang pesat dengan penemuan-penemuan penting seperti lubang hitam, radiasi latar kosmik, dan planet-planet di luar tata surya yang dapat mendukung kehidupan. Berkat teknologi modern, kita kini bisa mengamati objek-objek langit yang jauh menggunakan teleskop ruang angkasa seperti Hubble dan James Webb yang memberikan gambaran lebih tentang asal-usul dan struktur alam semesta. Oke, next, yang terakhir, masa depan astronomi, pencarian kehidupan di luar bumi. Ini yang tadi aku katakan nih, teman Pro 2. Sorry, belibet. Kurang minum air putih, teman Pro 2. Oke, lanjut. Dengan adanya teleskop yang lebih canggih, seperti teleskop James Webb yang baru diluncurkan, astronomi akan terus membuka cakrawala pengetahuan kita lebih jauh. Penemuan planet-planet di luar tata surya yang berada di zona layak huni menjadi topik penelitian yang sangat menarik, membuka kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Perkembangan astronomi modern tidak hanya mengungkapkan rahasia alam semesta, tetapi juga mendorong inovasi dalam teknologi dan pemahaman ilmiah yang mendalam tentang tempat kita di alam semesta yang luas ini. Bahkan sempat muncul teori black hole, teman Pro 2, yang mana teori tersebut mengatakan, katanya, kalau bumi masuk ke dalam black hole, itu bisa memutar waktu dan mengacaukan sistem waktu, teman Pro 2. Ya, tapi itu masih mitos ya, teman Pro 2. Kita bahas sesuatu yang sering dibahas dan mungkin orang akan berpikir untuk melakukannya, teman Pro 2. Setelah ini kita akan membahas ilmuwan ungkap penjelajahan waktu mungkin bisa dilakukan. Nah, ayo, mau kembali kemana nih kamu? Mengulang-ulang waktu dan mengenang-enang masa lalu itu sesuatu yang menyenangkan ya. Apalagi bisa kembali ke masa lalu, teman Pro 2. Atau mungkin ke masa depan, kita melihat diri kita seperti apa. Saat ini mungkin masih dianggap sebagai khayalan ya, teman Pro 2. Setelah ini kita akan bahas bersama ya, apakah benar katanya penjelajahan waktu itu bisa dilakukan. Tetap di sini aja di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Bendera, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, pernah enggak kamu nonton film Terminator atau trilogi Back to the Future? Kalau kamu belum pernah nonton, kamu harus coba nonton Teman Pro 2. Film-film tersebut menyuguhkan penonton dengan cerita menjelajahi waktu atau time traveler. Tapi apakah time traveler tuh benar-benar ada, Teman Pro 2? Sejauh ini memang belum ada yang diketahui berhasil melakukan hal tersebut. Tapi baru-baru ini ilmuwan katanya masih mencoba memecahkan teka-teki tersebut, Teman Pro 2. Dan banyak penelitian dari seluruh dunia yang masih mempelajari tentang Grandfather Paradox, Teman Pro 2. Konsep ini menjelaskan bahwa jika suatu kegiatan diubah seorang time traveler, maka kejadian di masa depan juga bisa hilang. Contohnya jika seorang time traveler mencegah kedua orang tuanya bertemu, maka harusnya dia nggak ada di masa depan, loh, Teman Pro 2. Namun sebuah penelitian pada tahun 2020 lalu yang dipublikasi di Classical and Quantum Gravity menunjukkan bahwa paradoks tersebut bisa saja dihindari. Penelitian ini dilakukan oleh Germain Tobar yang saat itu mahasiswa S1 Advanced Science Honors University Queensland, Australia, di bawah bimbingan fisikawan Dr. Fabio Costa. Dikatakan oleh Tobar, teori relativitas umum Einstein memprediksi keberadaan putaran waktu atau perjalanan waktu, di mana suatu peristiwa dapat terjadi di masa lalu dan masa depan dirinya sendiri. Secara teoritis mengubah studi tentang dinamika. Tobar menerangkan bahwa dengan mengkuadratkan angka, maka perjalanan waktu bisa dilakukan tanpa paradoks tersebut. Ia melihat ruang dan waktu bisa menyesuaikan diri untuk menghindari paradoks. Ia mengambil contoh kasus pada seseorang yang ingin menjelajahi waktu untuk menghentikan penyebaran penyakit yang kelak jadi pandemi. Jika misinya berhasil, maka ia seharusnya tak mungkin punya motivasi untuk menjelajah waktu demi menghentikan penyakit tersebut. Akan tetapi, perhitungan Tobar menunjukkan bahwa penyakit tersebut akan tetap ada. Ia menjelaskan penyakit tersebut bisa tetap lolos lewat cara, metode, atau rute lain. Artinya, kondisi ini dapat menghilangkan paradoks. Agak membingungkan ya, Teman Pro 2. Penelitian Tobar berusaha mengkaji pengaruh proses deterministik dalam sejumlah wilayah secara sembarangan, tapi dalam kontinuum ruang dan waktu. Hasilnya menunjukkan kurva waktu tertutup. Selain menemukan kemungkinan tidak terjadinya grandfather paradox, hasil penelitian juga menemukan hipotesis lain. Tobar melihat bahwa perjalanan waktu itu mungkin terjadi, tetapi penjelajahnya itu dibatasi dan sangat-sangat dibatasi. Hal tersebut harus dilakukan dalam mencegah mereka menciptakan paradoks. Meskipun paradoks tidak mungkin terjadi, tetapi peluang ini bisa disalahgunakan penjelajah untuk melakukan sesuatu sesuka hatinya. Walaupun sudah banyak ilmuwan yang yakin penjelajahan waktu bisa terjadi, Tobar sendiri merasa bahwa hal tersebut masih sulit direalisasikan. Karena dibutuhkan alat yang punya konsep sangat rumit. Jadi untuk saat ini itu masih belum apa ya, Teman Pro 2, belum menjadi sesuatu yang nyata, Teman Pro 2. Enggak tahu 50 atau 80 tahun atau 100 tahun lagi bisa jadi ada penjelajah waktu. Tapi menurut kamu gimana, Teman Pro 2? Demikian info-info yang bisa aku bagikan buat kamu di malam hari ini, Teman Pro 2. Nanti di pukul 9 kita akan mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta.

Di malam hari ini, bintang tamu Music Live Chat ada Rudy Nugraha dan juga akan dipandu host Edit. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di sini aja di 96,4 FM. Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman Broda. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman Broda. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman Broda. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman Broda. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Bang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Wahai,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan. Jadi cinta logika beragam kisah.
0: Oh ini. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol sama
1: aku CLBK. Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama, ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagu Recycle Bujangan, sama Buat Apa Susah, dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2024. Ya 2024 2000 ya. Sekitar 2025 deh.
0: 2025 ya. Lah. Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Jadi, kok ini gak masuk gitu.
0: Bener.
1: Kiri keluar lagi gitu. Jadi gak nempel gitu. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak. Ini lagu bagus Pak. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga nah, era 92 ribuan ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai genji ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu.

0: Kalau dari segi produksi, terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya.
1: Benar.
0: Perjuangan kita, nah kan? Kalau sekarang kita produksi di rumah,
1: Yes.
0: bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi apa uang langsung masuk ke rekening dengan
1: Betul.
0: secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang ya. Tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
1: Benar-benar benar.
0: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya, terpercaya kan dari keluar fisiknya,
1: Yes.
0: fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV
1: Betul.
0: promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
1: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau
0: Bisa.
1: dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya, Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya, Bang, ngerilis single terbarunya lagi
0: Ya.
1: ini, yang judulnya.
0: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
1: Yes.
0: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
1: Oke.
0: Ku Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma
1: Romi Rama.
0: Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Itu
1: Alright.
0: featuring sama
1: Ini featuring sama Son of Panca ya, tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini, judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2, langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya Bang ya? Single Belahan Jiwa ini
1: terbaru.
0: Ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: Yeah.
1: Terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain dia pengen. Dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama. Katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya. Baru dia langsung wah sembarangan nih nantang nih.
1: Pas diproduksi tang oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman. Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik kan. Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitulah.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang dia.
0: Oke. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang, tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare mm-hmm. dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sutradaranya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman
0: ya, benar.
1: Tentuannya mungkin oke lah,
0: udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya, oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat
0: ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu, wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini, takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang ini, terus harus pakai ini, itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh, akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu pengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Ya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis Nandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena tuh wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di take suaranya bindeng.
0: Ini yang nyanyi siapa nih gitu.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Pengaus gitu tadi.
0: Benar. benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih lebih ikut yang ngikutin pencipta ya, notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan, biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi ya, alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan ways. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Mudah-mudahan nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom bau.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya sebenarnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
2: Prediksi sih prediksi harus lebih dari 3.
1: Harus dong.
2: 5-0.
1: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya.
2: Iya.
1: Bener-bener. Kita tadi over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
2: Nasionalisme.
1: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
2: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
1: Benar-benar.
2: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
1: Benar, belum tentu gitu. Nah,
2: itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
1: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
2: 19 November insya Allah.
1: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
2: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
1: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
2: Lagi ya. Makan cabe.
1: Kepedesan ternyata kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
2: Okay, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
1: Alright.
2: Insya Allah. Jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. boleh
1: lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
2: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
1: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset?
2: Iya. Benar kan? Menit 20.
1: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2. Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah.
1: BCR musik ya.
2: Akunnya saya juga di Rudy _ Nugraha 22.
1: Betul sekali. Bisa dicek sana.
2: Dan satu lagi.
1: Oke, boleh.
2: Satu lagi. di Instagramnya menang untuk kalah.
1: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih.
2: Thank you.
1: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya. Di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
2: Di BCR.
1: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit. Dan juga
2: Rudy pamit.
1: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini. Sudah saatnya aku pamit undur diri, teman Pro 2. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk teman Pro 2. Sebelum aku pamit undur diri, aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur ya, teman Pro 2. Dan juga mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Semoga malam ini kamu mimpi indah dan besok pagi siap untuk menjalani hari. Selalu sebarkan vibes positif dan juga vibes kebahagiaan. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia, bye-bye.

kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Kalau aku cerna maksud kau, rupanya si ibu itu memang tidak tahu nama kau, Sepi.
1: Kota, kota, kota. Ayo, macet, macet, jalur kota. Macet, macet, jalur kota kah?
2: Walah, sepi toh. Mana harus buru-buru lagi?
1: Mbak, kota kah?
2: Iya, kota. Sepi toh.
1: Iya, saya Sepi. Mbak ini siapa? Kenapa tahu nama saya?
2: Loh, maksudnya masih piye toh?
1: Maksud Mbak, sebut sapu nama tahu dari mana?
2: Waduh, mumet aku. Mas ini bicara apa toh? Saya ndak ngerti. Lah, ini kok sepi yo? Waduh, jam berapa nih berangkat kalau belum ada penumpang? Walah, walah.
1: Nah, itu Mbak sebut sapu nama.
2: Wes, mumet aku mas. Saya bilang sepi.
1: Mbak. Ayo, kota-kota. Pace-mace mbak mas. Ayo ikut Sepi aja. Dijamin perjalanan terasa sepi. Kota-kota, mari kota-kota.

0: Sepi! Sepi! Kemana nih Pace Sepi? Dipanggil-panggil pun dari tadi. Sepi! Sepi! Oi, Sepi! Oi, Sepi!
1: Aduh, siapa lagi tuh? Panggil-panggil bikin ribut saja. Iya, sabar-sabar.
0: Yang kemana Sepi ini? Ini gedor-gedor dari tadi tak dijawab pula. Eh, Sepi!
2: Saya di kamar mandi, Bang. Lagi mandi. Terus ada apa, Bang Tigor?
0: Bang Tigor Surapi mau kemana nih? Kayak gini, Sepi. Bisa aku antar Bang Tigor ke...
2: Siap, Bang Tigor. Eh, tapi Bang Tigor mau kemana?
0: Ku tengok, selain pandai kau mengemudi, kau pandai juga teduhkan hati orang susah.
2: Bang Tigor pun maksud nih apa?
0: Ah, udahlah. Hatiku ini sedang galau. Kau antar aja lah aku ke tempat Sepi ya.
2: Yang benar saja, Bang Tigor. Sepi disuruh antar Bang Tigor ke tempat Sepi. Tapi kenapa, Bang Tigor?
0: Ayolah, Sepi. Tak kuat hatiku berlama-lama di sini. Ayolah. Cepat. Ayo.
2: Oke, Bang.
3: Alhamdulillah, jualan hari ini habis terjual. Sudah sore ya? Sebaiknya saya pulang. Perjalanannya jauh ke kampung. Pasti nanti kemalaman lagi.
1: Itu kan Mbak yang waktu itu toh. Dia mau gimana?
2: Mbak, Mbak.
3: Ya Gusti, sopo iki? Manggil-manggil gak jelas gitu.
2: Mbak yang waktu itu di terminal sebelah sana, toh?
3: Iya, emang kenapa? Sampean ki sopo sih? Manggil-manggil gak jelas.
2: Mbak. Saya ini terlalu bermaksud jahat sama Mbak. Tadi itu saya lagi cari penumpang, makanya saya panggil Mbak. Siapa tahu Mbak mau pulang ke kampung, kan bisa saya antar.
3: Iya, saya memang lagi butuh tumpangan. Tapi... sampean ki sopo to? Sok kenal sok dekat ngono.
2: Nah, ini nih. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pasti terbayang-bayang.
3: Ya Gusti, terbayang-bayang opone to? Kamu kok suka bikin saya kesel to? Minggir-minggir.
2: Mbak kamu kemana?
3: Bodoh amat. Aku ikut yang lain aja.
2: Aduh, rejeki lari lagi. Bisa salah apa sama Mbak itu? Saya hanya ingin bersikap ramah, tapi dicurigai yang bukan-bukan. Sepi, memang senasib.
0: Sepi, yang kenapanya si Sepi ini? Urung kali muka aku tengok. Udah macam ban kempes aja. Sepi.

0: Begini bang, ibu-ibu itu mau naik taksi, tapi katanya sepi. Saya bilang, ibu kenal saya dari mana? Terus ibunya marah-marah. Katanya sampean siapa tuh? So kenal, so dekat. Emosi saya bang, emosi.
1: Jadi itu masalahnya. Sepi, sepi. Kalau aku cerna maksud kau, rupanya si ibu itu memang tidak tahu nama kau, sepi.
0: Maksudnya apa bang Tigor? Buktinya, ibu itu sebut sapu nama, sepi. Ya memang sapu nama sepi toh.
1: Ah, sudah. Besok bang Tigor ikut ke pangkalan, biar bang Tigor dengar sendiri maksud ibu itu manggil sepi. Ya? Kau istirahat saya dulu. Capek kali kau kutengok. Besok aja kita urus masalah kau itu. Yang gampangnya itu. Ah.
0: Oke bang, sama nanti dulu ya bang.
1: Iya. Sepi kok buat gaduh. Kenapa namanya gak diganti gembira aja?

0: Kota-kota, jalur kota. Mace-mace, mas bang. Kota-kota, kota-kota, jalur kota. Adek, kota kah? Bang, oi, kota.
1: Nah, itu dia, si Sepi.
0: Bang Tigor, sini bang, kota-kota.
1: Jadi di sini rupanya kau. Mana penumpang? Kenapa sepi kali? Bah, gimana ya?
2: Itu bang, penumpangnya masih belanja. Belum ada yang niat pulang jadi.
1: Jadi, mana ibu-ibu yang kesal sama kau? Tak kulihat ada perempuan di terminal ini. Mana dia?
3: Bang, bang, bang. Bang Tigor. Ibu itu di belakang kita, bang.
1: Eh, yang kenapa nyamuk kau? Ada daya kau kutengok. Ah, perempuan itu memang suka mengganggu. Kalau aku jadi kau, sudah kukasih antam itu.
2: Bang, bang. Itu di belakang, bang.
1: Kenapa harus takut dengan perempuan? Ibu-ibunya apa lagi? Ah.
4: Oh, jadi sampean ini ayahnya supir ini. Saya ingatkan yo, tolong diajarkan anaknya sopan santun.
1: Bah, emang siapa kau?
4: Saya Sulastri. Dengar yo, saya itu kesel dengan anak sampean. Nggak tahu toto kromo kalau ngomong dengan orang yang lebih tua.
1: Memangnya apa yang dilakukan Sepi, Bu? Sebenarnya Sepi ini bukan anak saya, tapi tetangga saya, Bu.
4: Yo wes lah, terserah. Pokoknya dinasehati yo. Saya iku kesel sama tonggone sampean.
1: Begini, Bu. Seharusnya ibu itu tidak marah-marah sama Sepi. Dia anak baik, Bu. Tidak seperti yang ibu pikirkan.
4: Halah, baik opone. Hayo.
2: Ah, Bu Sulastri jangan salah paham. Saya anak baik-baik, ibu. Saya juga tidak bermaksud jahat sama ibu.
4: Oke, oke. Kalau begitu, jelaskan sama saya. Maksud sampean waktu itu apa toh? Orang ngerti aku. Kesel aku lama-lama.
1: Begini, Bu. Sepertinya terjadi salah paham antara Sepi dan Bu Sulastri selama ini.
2: Betul itu, Bang Tigor.
1: Waktu ibu bilang Sepi, si Sepi, supir ini mengira ibu panggil namanya. Makanya Sepi merasa kalau ibu kenal sama dia. Padahal yang Bu Sulastri maksud, Sepi penumpang, bukan Sepi, si supir.
4: Walah-walah, jadi ngono toh. Sepi itu nama sampean. Yo, berarti aku salah. Tak kira sampean mau berbuat jahat karo aku. Waduh, piye ki?
2: Berarti saya juga salah paham sama Bu Sulastri, Bang Tigor.
1: Iyalah, Sepi dan Bu Sulastri sama-sama salah paham. Nah, tapi sudahlah. Kalau sudah sama-sama mengerti di mana letak kesalahannya, sekarang tinggal saling minta maaf. Sepi harus hormati Bu Sulastri sebagai orang yang lebih tua.
2: Iya, Bang Tigor. Saya minta maaf, Bu Sulastri. Saya salah paham sama ibu.
4: Saya juga sama salahnya, Dek Sepi. Seharusnya saya yang berikan contoh yang baik sebagai orang tua. Tapi justru saya...

0: malah marah-marah tidak jelas kayak gini. Tapi syukurlah ada bapak ini.
1: Saya Tigor, Bu. Tetangganya si Sepi. Kalau saya cermati, ini hanya soal dialek daerah yang berbeda, sehingga diartikan juga berbeda. Tapi menurut saya, seharusnya kita bangga dan bersyukur. Kenapa? Karena jauh-jauhnya saya dari Sumatera merantau di Papua, dapat keluarga di perantauan. Bu Sulastri dari Jawa merantau juga di Papua. Ketemulah dengan si Sepi, anak muda yang baik hati.
0: Ya Gusti Allah, betul itu. Aku jadi sedih, Bang Tigor. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya saja pikiran kita yang membatasi hati kita untuk berbuat baik pada orang lain, Bang Tigor.
1: Betul sekali, Ibu. Saya setuju. Sebagai manusia, kita hanya bisa bersyukur dan hidup saling menghargai sebagai sesama anak bangsa. Benar kan, Ibu?
0: Iya, benar, Bang Tigor. Lah, si Sepi kemana, toh? Sepi!
2: Kota!
0: Walah, si Sepi iki benar-benar pejuang rupiah, yo. Sepi, aku melu, Sepi.
1: Sepi itu anak muda pekerja keras. Seharusnya menjadi contoh buat generasi bangsa saat ini. Memanglah si Sepi ini, Bah.

Demikian drama radio berjudul Sapunama Sepi, diperankan oleh Rudy Sianturi sebagai Tigo, Rida Yatul sebagai Ibu Sulastri. Sampai jumpa.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: I Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

pada waktu itu, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadapku, sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan yang diberikan kepada orang lain akan membawa anugerah bagi si pengampun. Pengampunan akan menyembuhkan sakit hati serta luka batin si pengampun. Pengampunan itu mencerahkan, menyegarkan, menyehatkan, dan menghidupkan. Pengampunan itu menyegarkan badan, menyehatkan badan. Bahkan Yesus menegaskan bahwa pengampunan Allah pun akan diberikan kepada mereka yang mau mengampuni dosa saudara-saudari yang bersalah dan berdosa kepadanya. Kesediaan untuk mengampuni mengandaikan kesabaran hati dan kesediaan niat untuk melakukannya dengan terus menerus.

0: kuliah. Sapana, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kalian tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diri doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maha bisa saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 2 Oktober 2026 dan inilah info pertama. Rangkaian lomba dalam peringatan HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke tidak hanya ditujukan untuk menguji kemampuan akademik siswa, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membentuk karakter dan mental peserta didik tingkat SMP. Kompetisi menjadi salah satu sarana bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman di luar proses pembelajaran di sekolah. Desi Yektianggini, SPD Ketua Panitia HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke mengatakan lomba diharapkan dapat mengembangkan kemampuan akademik sekaligus karakter peserta. Menurutnya, siswa perlu memiliki kemampuan akademik yang diimbangi dengan mental dan karakter yang baik. Hal tersebut juga sejalan dengan visi dan misi SMA Negeri 3 Merauke. Ia mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti perlombaan dengan persiapan yang relatif singkat. Para peserta dinilai tetap mampu menunjukkan kemampuan terbaik selama mengikuti kompetisi. Partisipasi tersebut juga menjadi pengalaman bagi siswa untuk belajar menghadapi persaingan secara sehat. Desi berharap kegiatan HUT ke-32 tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar kemenangan atau gengsi. Peserta diharapkan dapat mengambil nilai positif dari setiap proses perlombaan yang diikuti. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membantu membentuk pelajar yang berkualitas dan memiliki karakter sebagai generasi muda. Info kedua. Festival Kalimaro Pantai Arafura Merauke resmi dibuka oleh Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata Raden Wisnu Sindu Trino yang bertempat di Yonggo Dusun Serapu, Kampung Urum, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Festival Kalimaro yang berlangsung sejak tanggal 1 hingga 5 Oktober ini terus didorong menjadi ajang berskala nasional yang mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Papua Selatan. Ketua Panitia Penyelenggara Festival Kalimaro dan Dahun Anggai, Willy Brodus Yayu Mahuze, mengatakan pelaksanaan festival tahun ini merupakan penyelenggaraan yang keempat. Menurutnya, Festival Kalimaro yang sejak awal dirintis secara bertahap, kini telah berkembang hingga masuk dalam rangkaian event Nusantara dan menjadi bagian dari karisma event Nusantara. Ia berharap pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Papua Selatan, hingga pemerintah pusat dapat terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Festival Kalimaro Pantai Arafura Merauke. Info ketiga. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong pemanfaatan data tunggal Sirius sebagai salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan. Data tersebut dinilai penting untuk memastikan program pemerintah serta mendata orang asli Papua agar bantuan yang bersumber dari dana Otsus sesuai dengan peruntukannya. Dr. Esau Hombore, Sekretaris Baperida Papua Selatan, mengatakan pemerintah bersama Kementerian PPN atau Bapenas, Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah narasumber membahas pemanfaatan data Sirius. Pembahasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan validitas data sebagai dasar dalam menentukan program dan kegiatan prioritas. Data Sirius memuat sejumlah variabel yang lebih spesifik mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap kebutuhan masyarakat OAP hingga tingkat kampung, termasuk dalam menentukan sasaran program pembangunan untuk masyarakat asli di Papua Selatan. Sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar.

0: Pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
4: Halo teman Pro 2. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas buat kamu nih teman Pro 2 di pagi hari ini di tanggal 2 Oktober ya di 2026 nih. Semoga kamu tetap semangat, tetap membawa good mood tetap nomor 2 di hari ini. Dan buat kamu yang mau mulai beraktivitas nih, jangan lupa buat sarapan ya di pagi hari ini di hari Jumat nih nomor 2. Siapa tahu yang mau ke kantor gitu kan, yang mau ke sekolah, yang mau jalan, yang mau ke pasar nih nomor 2 atau yang lagi di pasar nih. Semangat buat teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga hari ini berjalan dengan baik, semoga hari ini bisa lancar segala urusannya. Amin. Dan teman Pro 2 di Spada bareng sama Haidar kali ini bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti dengan bawakan kamu info-info menarik. Dan yang pastinya Haidar juga bakal muterin lagu nih buat kamu semua. Dan buat kamu juga yang mau request lagu di pagi hari ini, boleh aja langsung ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan selain itu teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 2 Oktober. Kira-kira ada apa aja ya. Selain ini bakal Haidar bawain buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

96,4 MHz Pro 2 Edinburgh. Oke, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Haidar kali ini bakal ngebagiin kamu nih peristiwa sejarah yang terjadi di tanggal 2 Oktober. Dan hari ini ya, di setiap tanggal 2 Oktober nih Tom Pro 2 Indonesia itu memperingati Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap batik yang udah diakui sama UNESCO sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2009. Jadi perjalanan nih kan sebelum diakui oleh UNESCO ya tahun 2002. Dan itu dimulai ketika Indonesia mendaftarkan batik ke UNESCO pada 4 September 2008. Dan pengajuan itu tuh diterima di bulan Januari di 2009. Sebelum akhirnya batik Indonesia itu resmi diakui UNESCO pada 2 Oktober 2009 nih. Dalam sidang komite antar pemerintah di Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Jadi tanggal ini itu akhirnya ya ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional lewat keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 yang terbit di 17 November 2009. Dan pengakuan UNESCO itu tuh jadi tonggak penting tahun 2002. Sekaligus juga ngingetin ke kita gitu kan, ke semua masyarakat Indonesia untuk terus menjaga keberlangsungan tradisi membatik. Dan dalam perkembangannya juga nih batik tuh udah masuk ke dunia fashion dan juga industri kreatif ya. Karena banyak juga teman produk yang kita lihat sekarang, misalkan ada model-model gitu kan yang menggunakan baju batik untuk memperlihatkan seberapa bagusnya batik Indonesia gitu. Dan modernisasi juga ya teman produk, perubahan tren teknologi. Jadi sekarang tuh maraknya batik yang di print ya teman Pro 2, batik printing itu jadi tantangan besar nih buat keberadaan batik tradisional. Oleh karena itu teman Pro 2, untuk pelestarian sendiri batik tuh nggak cuma dilakuin dengan pakainya aja, kayak hari Jumat kan biasanya pakai batik ya teman Pro 2. Hari ini gue pakai nih hari ini. Kalian pakai, suka pakai batik nggak sih? Kalau misalkan di hari Jumat teman Pro 2, kita ngobrol-ngobrol bareng dong di WhatsApp kita di 082148994964. Nah tapi juga nih teman Pro 2 ya, dengan kita melestarikan batik gitu, kita juga harus memahami gimana caranya gitu kan, tekniknya seperti apa, terus juga proses membatik itu seperti apa, sama nilai budaya yang terkandung dalam batik itu sendiri nih. Jadi inovasi gitu kan dari perajin dan juga desainer itu juga jadi bagian penting biar batik kita tuh tetap berkembang dan juga dikenal sama generasi-generasi muda. Dan buat kamu teman Pro 2 dimanapun kalian berada yang mungkin di hari ini nih sedang merayakan juga hari ulang tahunnya, semoga teman Pro 2 di tahun yang baru ini kamu bisa lebih semangat lagi. Dan yang pasti teman Pro 2 diberikan umur panjang, terus sehat selalu ya teman Pro 2, dan yang paling penting kamu hidupnya diberkahi. Amin. Dan teman Pro 2 setelah ini Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nih dengan membawakan kamu info-info menarik. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Meroki, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

96,4 MHz Pro 2 RR Broki, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Kita balik lagi di Sepada sama teman Pro 2. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga hari ini baik-baik aja. Semoga hari ini juga bisa berjalan dengan baik ya. Buat kamu yang sekarang mungkin lagi di jalan nih, sedang menuju ke tempat tujuannya teman Pro 2, hati-hati di jalan. Jangan kebut-kebutan teman Pro 2, mau pagi, siang, malam. Biar kita selamat sampai tujuan. Dan pastiin juga kamu mengikuti rambu lalu lintas ya teman Pro 2, biar kita selamat di jalan. Dan juga baik untuk semua pengendara, buat yang naik motor, buat yang naik mobil, yang jalan kaki ya teman Pro 2, hati-hati. Dan teman Pro 2 di pagi hari ini, Haidar bakal temenin kamu sampai jam 9. Dan juga ini Haidar bakal ngebawain kamu info pertama nih di pagi hari ini di Sepada, di mana pakar pendidikan dan juga psikologi nih teman Pro 2 mengingatkan untuk pelajar untuk menerapkan pola belajar secara konsisten dan juga menghindari kebiasaan begadang nih teman Pro 2 menjelang ujian. Siapa nih teman Pro 2 yang paling sering banget kalau misalkan udah mau ujian gitu kan, dia makai sistem kebut semalam, SKM nih. Biasanya tuh SKS ya teman Pro 2 ya, kok jadi M. Biasanya pakai SKS biar katanya, kalau Haidar sendiri ya dulu tuh kebiasaan juga sama sih, sistem kebut semalam gitu teman Pro 2. Jadi begadang untuk mempelajari sebuah materi untuk yang bakal keluar di ujian gitu kan. Tapi nih teman Pro 2, kalau misalkan pakar pendidikan nih teman Pro 2 disampaikan di diskusi edukatif di panggung utama Indonesia International Book Fair atau IIBF 2026 nih teman Pro 2 di Jakarta di hari Kamis tanggal 1 Oktober kemarin. Jadi psikolog anak dan juga remaja ada Ibu Wikan Putri Larasati itu menjelaskan kalau misalkan pembagian waktu belajar dalam durasi yang lebih singkat tetapi dilakukan secara rutin ya teman Pro 2, itu tuh bisa membantu kita sebagai belajar gitu untuk mempertahankan informasi dalam ingatan. Dan menurut Ibu Wikan juga pengulangan materi secara berkala gitu kan itu tuh bisa membantu proses otak dalam menyimpan informasi dan juga mengurangi beban pada saat mempelajari materi baru nih. Dan ada satu teman Pro 2, satu teman kita namanya Senada, peraih nilai tes kemampuan akademik atau TKA 2025 tertinggi, Farelevi Alfansah Bari ini teman Pro 2. Jadi dia tuh ngomong kalau misalkan belajar secara konsisten setiap hari lebih baik dibandingkan memaksakan diri untuk belajar hingga larut malam atau begadang gitu kan. Dan ketua MGMP Matematika SMA DKI Jakarta juga nih, Iman Santoso, teman Pro 2 mengingatkan kalau misalkan pentingnya istirahat yang cukup. Dan dia juga nilai kalau misalkan kondisi tubuh yang lebih baik gitu kan, lebih bugar, itu bisa membantu kita untuk menjaga konsentrasi dan juga kemampuan berpikir pada saat menghadapi ujian. Jadi ya teman Pro 2, untuk teman-teman kita kan belajar yang sedang mengenyam pendidikan gitu kan, itu tuh bisa diatur untuk ritme belajar sejak sejauh-jauh hari sebelum kita mau masuk ke ujian di teman Pro 2. Dan juga tetap memperbanyak gitu kan, mengulangi materi yang pernah diajarin, sama kita tetap harus menjaga waktu istirahat kita agar lebih siap kalau misalkan teman Pro 2 mau langsung masuk ke menghadapi ujian nih, waktu-waktu ujian. Dan teman Pro 2 bisa diterapin ya, teman Pro 2 ini dari pakar pendidikan dan psikologi juga nih, kalau misalkan kamu mau masuk ujian gitu ya, lebih baik kita bisa mengulang sesuatu pelajaran itu tuh jauh-jauh hari. Jadi sedikit demi sedikit biar otak kita tuh gak overload gitu teman Pro 2. Kalau misalkan sistem SKS kan biasanya ya karena kurang tidur gitu kan, jadi kita malah pada saat waktu ujian kita kurang konsentrasi karena ngantuk nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua di pagi hari ini. Dan setelah ini kita bakal ngomongin tentang film teman Pro 2, dimana ini tuh diangkat dari novel ya. Jadi novel Brian Krishna Setelah Melompat Aku Ingin Hidup ini tuh bakal diangkat jadi film. Untuk info selengkapnya bakal Haidar bagiin setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

96,4 MHz Pro 2 Radio Broke, teman terbaik kamu. Kita baik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng sama Haidar nih. Dan kali ini Haidar bakal ngebagiin kamu novel yang akan diadaptasi menjadi film nih teman Pro 2. Dan itu tuh adalah novel Setelah Melompat Aku Ingin Hidup. Jadi ini tuh novel karya Brian Krishna yang bakal diadaptasi jadi film sama Hitmaker Studios nih teman Pro 2. Dan pengumuman ini tuh disampaikan sama Hitmaker Studios ya lewat media sosial mereka. Jadi rumah produksi ini nyebutin kalau misalkan novel sebagai karya mega bestseller dari Brian Krishna dan juga meminta gitu sama Pro 2 buat pembaca itu menantikan informasi terbaru tentang project film ini. Dan buat yang belum tahu, nih novel Setelah Melompat Aku Ingin Hidup itu tuh mengangkat perjalanan seseorang pada saat dia tuh berada di titik terendah dalam kehidupannya. Jadi ceritanya itu tuh membahas tentang kesehatan mental, terus keinginan juga untuk bertahan ya, sama proses menemukan kembali alasan untuk melanjutkan kehidupan. Dan sampai saat ini, Hitmaker Studios itu belum mengumumin pemerannya bakal siapa aja, terus pedaranya belum ada juga teman Pro 2 ya, belum tahu siapa aja, dan juga penulis skenario-nya siapa, maupun jadwal produksi dan juga penayangan filmnya. Tapi proyek ini tuh bakal jadi adaptasi layar lebar kedua dari karya Brian Krishna. Karena sebelumnya nih ada novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati itu udah diadaptasi juga ya jadi film tahun Pro 2. Udah ada yang nonton belum? Jadi film ini tuh nanti mengisahkan Ale, seorang perempuan yang mendapatkan vonis memiliki waktu hidup terbatas ya. Dan kemudian berusaha untuk mewujudkan berbagai keinginannya sebelum menghadapi akhir hidupnya. Dan itu tuh sinopsis dari Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati nih teman Pro 2. Kalau misalkan dengan film dari Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati itu sudah sebanger itu ya teman Pro 2. Kita lihat nih kira-kira dari novel Setelah Melompat Aku Ingin Hidup itu tuh akan diadaptasi seperti apa nantinya. Kita tunggu aja teman Pro 2 untuk info lagi nih, karena gak sabar banget kalau misalkan mau ngelihat dari novel karya Brian Krishna ini udah lumayan bagus juga teman Pro 2. Karena itu suka banget ngeliatnya gitu kan. Dan kalau misalkan buat kamu nih yang suka sama novel-novel yang berbau self development gitu ya teman Pro 2 ya, self improvement, ini mungkin bisa jadi salah satu watchlist kamu juga. Jadi ditunggu aja teman Pro 2 untuk jadwal tayang juga produksinya seperti apa nanti untuk film Setelah Melompat Aku Ingin Hidup. Jadi buat teman Pro 2 ditunggu aja ya. Dan setelah ini masih ada lagi satu teman Pro 2, satu info dari dunia film lagi ini, di mana Netflix itu mengumumkan kalau misalkan series Wednesday season 3 merampungkan produksi. Nah, ini siapa yang udah nunggu lagi nih teman Pro 2? Aksi dari Wednesday kira-kira di season 3 ini tuh bakal ngapain nih? Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu.

Richardson.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi di Sepada Teman Pro 2. Dan kali ini aku bakal bagiin kamu info terakhir nih dari dunia film Teman Pro 2, dimana Netflix ini tuh mengumumkan produksi serial Wednesday musim ketiga nih udah selesai. Dan pengumuman ini tuh disertai sama tampilan terbaru ya dari Jenna Ortega nih yang memerankan Wednesday, dan kembali lagi Teman Pro 2. Dan ini tuh dilansir dari Variety. Dan Ortega itu kembali membentangi serial yang turut melibatkan Tim Burton ini, Teman Pro 2. Jadi Wednesday pertama kali tayang tuh di tahun 2022 kemarin, dan jadi salah satu serial populer di Netflix nih. Apa kamu juga salah satu yang menontonnya, Teman Pro 2? Dan musim kedua tuh dirilis dalam dua bagian ya, di Agustus sama September di tahun lalu di 2025. Dan bagian pertamanya sendiri itu tuh terdiri atas 4 episode yang mencatatkan 50 juta penayangan dalam 5 hari pertama di Teman Pro 2. Dan buat Wednesday musim ketiga ini balik lagi nih, ada beberapa pemeran utama yang kembali memerankan di Wednesday ini. Di antaranya Teman Pro 2 ada Catherine Zeta-Jones yang berperan sebagai Morticia Adams. Dan juga ada Luis Guzman balik lagi jadi Gomez Adams, dan Isaac Ordonez sebagai Pugsley Adams. Sama ada lagi satu Teman Pro 2, ada Emma Myers yang ini tuh bakal jadi Annette Sinclair. Dan Paman Fester masih sama seperti pemeran di sebelumnya ya, akan diperankan sama Fred Armisen bersama sejumlah pemeran lainnya di Teman Pro 2. Dan di musim ketiga ini ada dia akan memperkenalkan satu karakter baru Teman Pro 2, yaitu Eva Green yang bergabung sebagai Ophelia Fromm, saudara Morticia sekaligus juga bibi dari Wednesday. Dan ada beberapa nama lain Teman Pro 2 yang akan menjadi pemeran baru di serial Wednesday di musim ketiga ini. Yang antara lain tuh ada Lena Hartley, terus ada James Lance, Oscar Morgan, Chris Sarandon, dan juga Noah Taylor nih. Tapi sayangnya Teman Pro 2 untuk Netflix sendiri belum memberikan jadwal tayang resmi untuk Wednesday season ketiga ini. Jadi kita tunggu aja Teman Pro 2 kira-kira kapan nih bakal dikeluarin. Kita juga udah gak sabar untuk dengerin dan juga nonton ya Wednesday season ketiga. Soalnya di season kedua tuh kayak ngegantung buat Tider. Belum selesai semuanya, tiba-tiba udah diputus aja nih. Season ketiga kira-kira apa yang akan menjadi masalah atau juga apa yang akan menjadi konflik utama ya Teman Pro 2 di season ketiga. Kita tunggu aja untuk jadwal resminya dari serial Wednesday di season ketiga ini. Dan Teman Pro 2, setelah ini di jam 8:30 nanti kita akan sama-sama mendengarkan nih info cuaca dari perakirawan cuaca stasiun meteorologi Mopah Merauke. Jadi buat Teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

Spanya. Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini.

Dan Tongo Pro 2, kita kembali lagi di Sepadan sama Pagi Tongo Pro 2. Dan masih bareng sama Haidar. Dan kali ini kita masuk di info cuaca nih. Dan sudah bergabung dengan kita prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Kak Patricia. Selamat pagi Kak Patricia. Mohon ditunggu sebentar Tongo Pro 2. Mungkin ada kesalahan teknis. Mohon ditunggu.

0: Dan teman Brodo, kita masuk di info cuaca ya. Sudah bergabung dengan kita Kak Patricia Rahel Mahubesi. Selamat pagi Kak Patricia.
1: Selamat pagi Kak Haidar.
0: Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis.
1: Tidak apa-apa.
0: Silakan untuk info cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya Kak Patricia.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Pro 2 Merauke. Di sini dengan Patricia akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke edisi 2 Oktober 2026. Untuk pagi hari di Kota Merauke diperkirakan cuaca cerah berawan. Untuk siang masih ada potensi udara kabur. Malam dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 45 sampai 88%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dan kecepatan 15 sampai 45 km per jam. Kemudian selanjutnya untuk perakhiran tinggi gelombang di perairan Asmat diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, lalu untuk Yosur Darso berkisar antara 1 sampai 1,5 meter, dan untuk perairan Merauke diperkirakan berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan berkisar antara 1,5 sampai 2,5 meter. Selanjutnya untuk perakiraan pasang surut air laut, pasang maksimum pertama dan ketinggian 5,5 meter diperkirakan terjadi pada pukul 15.00 dan pasang maksimum kedua dan ketinggian 4,6 meter terjadi pada pukul 6 esok hari. Dan untuk surut minimum pertama dengan ketinggian 2,3 meter terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, dan surut minimum kedua dengan ketinggian 0,6 meter terjadi pada pukul 24.00 dini hari. Diperkirakan cuaca esok hari 3 Oktober 2026 cerah berawan. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Kami ingatkan masih ada potensi angin kencang di wilayah daratan dan perairan Merauke. Tetap jaga kesehatan dan pastikan tetap memantau perubahan cuaca. Saya kembalikan ke Kak Haidar.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Patricia atas info cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya untuk tanggal 1, 2 Oktober dan juga 3 Oktober.
1: Sama-sama.
0: Semangat terus Kak Patricia dan juga selamat kembali bertugas.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan teman Pro 2, baru aja kita dengerin ya info cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Patricia. Jadi buat teman Pro 2 nih, hati-hati apabila mau keluar-keluar dan juga sedia payung sebelum hujan teman Pro 2. Jadi kalau misalkan panas-panas di siang hari ini menggunakan payung atau enggak sunscreen teman Pro 2 biar gak kebakar kulitnya. Dan Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu.

Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
1: ...96,4 MHz Pro 2 RM Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita sudah ada di penghujung acara dari Spada nih, teman Pro 2. Dan setelah ini di jam 9 pas kita akan mendengarkan sama-sama hitlist ya, teman Pro 2. Mendengarkan dan memutarkan lagu terbaik dan juga lagu-lagu terbaru nih buat kamu semua di pagi hari ini. Dan nanti setelah ini di jam 10 nanti kita akan mendengarkan Indonesia Raya dan Haidar bakal kembali lagi di Info Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Merauke, teman terbaik kamu.